0: Sahabat MQ, situasi Palestina hingga saat ini masih menjadi persoalan kemanusiaan yang sangat berat. Konflik yang berlangsung berkepanjangan telah menyebabkan kerusakan yang besar ya terhadap pemukiman, fasilitas kesehatan, sekolah, jaringan air, jalan, serta berbagai infrastruktur yang menopang kehidupan masyarakat di sana. Laporan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menunjukkan bahwa masyarakat Gaza ini masih menghadapi persoalan tempat tinggal, akses terhadap kebutuhan dasar, serta keterbatasan bantuan kemanusiaan. Bahkan ketika sebagian aktivitas masyarakat mulai kembali berjalan, kondisi tersebut belum dapat disebut sebagai kehidupan yang normal karena sebagian besar infrastruktur dan layanan publik masih membutuhkan pemulihan. Pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang, sahabat MQ, kami juga akan coba hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda, melihat juga bagaimana Indonesia yang dalam hal ini posisinya senantiasa mendukung ya Palestina, dan diantaranya juga mewaspadai perusahaan dan produk Israel di tanah air yang terafiliasi juga terhadap produk-produk Zionis Israel, sahabat MQ. Pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda, dan Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan hal ini. Apa yang paling penting, sahabat MQ, menurut Anda dilakukan Indonesia terkait keberadaan perusahaan dan juga produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkap, sahabat MQ, informasinya dapat kami hadirkan pagi hari ini. Kita juga akan bersama dengan reporter MQ FM, sahabat Siva Khairunisa, pagi hari ini sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Heran Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, kalau kita melihat kondisi saat ini, memang di wilayah Gaza, Palestina, dampak konflik yang terlihat pada semua sektor kehidupan di sana ini, kalau kita melihat memang perlu waktu yang panjang ya untuk pemulihan, sahabat Siva.
1: Betul, sahabat Herlan. Bahkan dari survei PBB sendiri ini mengukur setidaknya rekonstruksi di wilayah Gaza, khususnya Palestina secara umumnya, diperkirakan membutuhkan waktu hingga puluhan tahun atau setidaknya satu dekade penuh hingga tahun-tahun berikutnya, sahabat MQ. Dimana saat ini meskipun upaya dari rekonstruksi terus dilakukan, tapi juga ternyata serangan demi serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel ini tidak kunjung berhenti. Bahkan kalau kita lihat konflik ataupun juga peperangan yang masih terus terjadi juga terdampak pada sektor pendidikan. Kita lihat anak-anak Gaza mulai kembali mengikuti kegiatan pembelajaran secara langsung setelah pendidikan mengalami gangguan panjang akibat perang yang terjadi. Tapi proses belajar tersebut juga berlangsung dalam kondisi yang jauh dari ideal, sahabat MQ. Karena sebagian sekolah kita ketahui mengalami kerusakan dan kegiatan pendidikan pun harus dilakukan di bangunan sementara atau lokasi yang tidak dirancang sebagai fasilitas pendidikan permanen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak dari peperangan tidak hanya berhenti pada korban jiwa dan kerusakan fisik, tapi juga menyentuh masa depan generasi muda serta kemampuan masyarakat untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dengan kondisi yang tadi dibahas, sahabat MQ, maka perhatian terhadap hubungan ekonomi dengan pihak penjajah Israel ini kembali menguat di berbagai negara. Kita ketahui bahwasannya Inggris beserta blok Eropa ini diketahui sudah akan melakukan boikot kerjasama dengan ekonomi yang berkaitan dengan Israel, sahabat MQ. Apalagi kondisi Indonesia, di mana saat ini Indonesia masih dalam status diplomatik ini mendukung penuh kemerdekaan Palestina, sahabat Herlan. Ya. Dan perhatian masyarakat ini juga tidak hanya tertuju pada hubungan diplomatik saja, tapi juga perdagangan, investasi, perusahaan, produk, ataupun juga teknologi hingga aktivitas bisnis yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Karena kalau di Indonesia sendiri, isu berkaitan dengan pemboikotan ataupun juga kita menilik ini kembali mendapatkan perhatian setelah muncul informasi mengenai keberadaan sejumlah perusahaan yang disebut memiliki hubungan dekat dengan Zionis Israel serta aktivitas warga Israel ilegal yang kemudian berada di tanah air, sahabat Herlan.
0: Ya, dan pembahasan mengenai isu ini membutuhkan ketelitian juga, sahabat MQ, juga sahabat Siva ya.
1: Iya.
0: Keberadaan suatu perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan dengan entitas dari Israel tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Begitu pula sebuah produk yang berasal dari perusahaan multinasional tidak serta-merta juga dapat dikategorikan sebagai produk Israel hanya karena terdapat hubungan bisnis tertentu. Karena itu pembahasan ini perlu membedakan antara perusahaan yang benar-benar didirikan di Israel, perusahaan yang memiliki pemegang saham Israel, perusahaan multinasional yang memiliki hubungan dengan Israel, atau distributor produk, serta perusahaan lokal yang hanya memiliki hubungan perdagangan dengan entitas asing. Pembedaan tersebut menjadi penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat. Jangan sampai solidaritas terhadap Palestina ini justru dibangun berdasarkan informasi yang tidak terverifikasi. Sebaliknya juga, jangan persoalan kepentingan ekonomi ini dijadikan alasan untuk mengabaikan pertanyaan publik mengenai transparansi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Dan disinilah isu Palestina kemudian bertemu dengan persoalan tata kelola ekonomi, ya. Kemudian juga investasi, keimigrasian, dan kepentingan nasional Indonesia.
1: Karena kalau kita lihat, ya, sahabat Herlan dan juga sahabat MK, Indonesia tentu memiliki sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau kita lihat di Bandung sendiri, ini tempat lokasi konferensi Asia Afrika, ya, di mana komitmen dari negara-negara Asia dan juga Afrika untuk menghilangkan penjajahan dari seluruh dunia, sahabat MK. Dan sejatinya Indonesia sendiri memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Akan tetapi, ini yang kemudian menjadi sorotan bahwasannya sejumlah perusahaan yang terafiliasi dekat dengan Zionis Israel diketahui mulai bermunculan di Indonesia. Bahkan para imigran dari luar, sahabat MK, khususnya di Pulau Bali, ya, kalau kita lihat beritanya beberapa waktu belakang, ini menjadi sorotan karena hubungan ekonomi yang kemudian selalu terbuka oleh Indonesia untuk mendatangkan para investor, para inovator, sahabat MK, ini kemudian menjadi sorotan ketika diketahui ada mantan tentara Israel misalnya, ini yang kemudian membuka usaha di wilayah Indonesia. Ini yang kemudian perlu adanya pembedaan, sahabat MK. Muncul informasi mengenai perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel di Indonesia, yang pembahasannya tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik. Tapi yang perlu diperiksa adalah bagaimana aktivitas perusahaan tersebut berlangsung, apakah memang memiliki izin, bagaimana kemudian struktur kepemilikan dari perusahaan tersebut, dari mana modalnya berasal, dan apa sektor yang kemudian digeluti, serta apakah seluruh kegiatan tersebut memenuhi ketentuan hukum di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari aturan keimigrasian, sahabat Herlan, ini ternyata pendatang dari salah satunya entitas ilegal Israel, ini termasuk pada urutan kedua setelah Afrika yang masuk ke Indonesia. Dan ini hanya sebagai pengunjung, ya, atau sebutannya wisatawan, sahabat MK, yang kemudian setelah ditelisiki ini diketahui memiliki usaha, entah itu sebagai konten kreator, sahabat MK, yang menjadi tantangan bagi pemerintah bagaimana kemudian bisa memverifikasi setiap individu-individu yang terlibat. Karena ketika masuk ke Indonesia, entitas Israel, warga ilegalnya ini ternyata memiliki dua kewarganegaraan yang kemudian tidak menyebutkan bahwasannya mereka termasuk bagian dari negara ataupun juga dari entitas ilegal tersebut, sahabat Herlan.
0: Ya, dan kalau kita melihat juga, sahabat MK, perhatian publik kemudian ini berkembang pada persoalan keimigrasian setelah muncul pemberitaan mengenai keberadaan warga negara Israel di Indonesia, ya, khususnya di Bali tadi. Yang secara administratif, Israel ini termasuk negara yang warga negaranya memerlukan mekanisme calling visa untuk masuk ke Indonesia. Artinya, warga negara Israel tidak memperoleh kemudahan masuk seperti warga negara dari sejumlah negara yang mendapatkan fasilitas visa atau bebas visa, ya. Jadi proses penerbitan visa bagi warga negara dari negara calling visa ini melibatkan pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan pemerintahan Indonesia. Jadi tidak begitu saja dapat keluar masuk dengan mudah, ya, sahabat MK juga, sahabat Siva.
1: Dan Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri menjelaskan bahwa proses penerbitan visa bagi entitas ilegal Israel ini melibatkan verifikasi lintas lembaga. Diharapkan dengan mekanisme tersebut, maka secara prinsip masuknya warga negara ilegal Israel ke Indonesia ini bukanlah proses yang sepenuhnya bebas, tapi negara Indonesia sendiri memiliki instrumen untuk memeriksa tujuan kedatangan dan mempertimbangkan aspek keamanan serta kepentingan nasional sebelum memberikan izin masuk tersebut. Akan tetapi persoalannya kemudian ini ternyata menjadi lebih kompleks, sahabat MK, ketika seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Yang mana tadi disebutkan ya, kalau pemerintah sebelumnya menjelaskan adanya kasus yang melibatkan entitas ilegal Israel yang juga memiliki kewarganegaraan dari negara lain, ini menggunakan paspor negara kedua yang kemudian masuk ke Indonesia. Fenomena tersebut ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian di tengah mobilitas global tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan satu dokumen perjalanan. Dan kewarganegaraan ganda sendiri ini tidak otomatis berarti seseorang melakukan pelanggaran sebetulnya. Yang menjadi penting adalah bagaimana sistem pemerintah ini memastikan identitas, status keimigrasian, serta tujuan kegiatan orang asing yang berada di Indonesia. Karena sekarang banyak juga fenomenanya, sahabat Heran, juga sahabat MK ya, bahwasannya banyak masyarakat Eropa kemudian ini berkunjung ke Indonesia, memang tujuannya liburan. Tapi tujuannya liburan itu adalah sambil bekerja work from anywhere ya, sahabat Heran. Ini yang kemudian hadir juga perusahaan-perusahaan ataupun pekerja-pekerja yang berharap bisa tinggal di Indonesia dengan konotasi liburan, tapi tetap bekerja karena bisa dilakukan di mana saja. Terlebih apabila aktivitas tersebut ini bukan sekedar wisata, tapi juga berkaitan dengan investasi, bisnis, pendirian perusahaan, atau kegiatan ekonomi lainnya. Maka pengawasan keimigrasian dalam hal ini harapannya perlu berjalan bersamaan ya dengan pengawasan aktivitas ekonomi. Karena orang asing yang datang sebagai wisatawan tentu memiliki ketentuan yang berbeda, sahabat MK.
0: Betul.
1: Dengan orang asing yang datang untuk bekerja atau menjalankan aktivitas bisnis. Inilah yang kemudian menjadi sorotan bahwasannya pemerintah perlu memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas keimigrasian tersebut, sahabat Herlan.
0: Ya, itu di antara beberapa sorotan yang muncul di tengah masyarakat ya, sahabat Siva. Dan di antaranya juga ada munculnya perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Nah, kami akan nanti bahas lebih lengkap, sahabat MK. Sebelumnya kami terlebih dahulu undang juga sahabat MK yang sedang menyimak pagi hari ini untuk dapat menyampaikan atensi Anda seputar tema yang dibahas. Apa yang paling penting dilakukan menurut Anda, sahabat MK, terkait keberadaan perusahaan dan produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan sambung bincang di termin yang kedua nanti, sahabat MK, juga sahabat Siva ya. Selepas kita akan jeda terlebih dahulu dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: 23 menit lepas dari jam 7, sahabat MK masih dalam segmen Sudut Pandang dan topik yang sedang dibincangkan pagi hari ini, waspada perusahaan dan produk Israel di tanah air. Anda bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik ini. Menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling penting dilakukan Indonesia terkait keberadaan perusahaan dan juga produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, sahabat Siva ya, sudah ada beberapa atensi juga dari sahabat MK melalui WhatsApp MK FM. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Dewi di Cimahi. Kalau Ibu Dewi, menurut Ibu Dewi yang penting untuk dilakukan oleh Indonesia saat ini atau terkait dengan perusahaan atau produk tadi yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Jadi menurut Ibu Dewi perlu ada transparansi asal-usul dan afiliasi perusahaan ya, serta pengawasan aktivitas bisnis juga investasinya perlu diperkuat. Terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi. Ada sahabat Mahadi juga di Cimenyan. Kalau sahabat Mahadi menyampaikan atensinya, ini seputar memastikan kepatuhan terhadap hukum Indonesia ini perlu dilakukan dan konsistensi kebijakan ekonomi dengan dukungan terhadap Palestina. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan ya, sudah menyampaikan atensinya juga. Ada sahabat kita Ibu Juwita juga di Cimindi, perlu dipastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Ada juga Pasandi Kustejo di Banjaran ya, dan juga Umi Seli di Jatinangor. Ini serupa juga jawabannya ya, perlu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Nah, kalau sahabat MK bagaimana melihat juga terkait dengan keberadaan perusahaan atau produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel di Indonesia, apa yang paling penting dilakukan? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Tadi memang selain beberapa sorotan muncul terkait keimigrasian, ada juga munculnya perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel ya sahabat Siva ya. Jadi perhatian masyarakat juga tertuju pada aktivitas perusahaan yang disebut punya keterkaitan dengan Israel. Salah satu artikel yang menjadi referensi pembahasan menyoroti sejumlah perusahaan ini menyebut bahwa semakin banyak beroperasi di Indonesia perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Salah satu nama yang disoroti adalah Swiftoptics yang disebut sebagai perusahaan asal Israel dan dikaitkan dengan aktivitas pembuatan konten promosi di Indonesia.
1: Betul sahabat Herlan, di mana ini melansir laman portal Islam, sebuah pandangan dari Direktur Dex China Indonesia dan Dex Indonesia Middle East and North Africa atau MENA di Celios Center of Economic and Law Studies, Muhammad Zulfikar Rahmat, yang menyoroti bahwasannya sekarang semakin banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia, di mana kehadiran komersial yang kian berkembang ini patut mendapatkan perhatian dan pengawasan yang jauh lebih serius yang selama ini diberikan. Tadi disebutkan salah satu merek dagang yakni Swiftoptics, sahabat MK, ini merupakan perusahaan kacamata asal Zionis Israel yang mendefinisikan dirinya sebagai kacamata olahraga ekstrim dan di mana memproduksi konten promosi di Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan bagaimana bersama dengan kreator asal Indonesia, kemudian lokasi syuting di Indonesia untuk mempromosikan produk-produk tersebut. Padahal kalau kita lihat ini menjadi sebuah fenomena yang cukup real. Miris ya sahabat MK, ketika kehadiran bisnis tersebut ini kemudian hadir di Indonesia, di mana notabene Indonesia adalah negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Memang secara hubungan diplomatik Indonesia memang menolak adanya hubungan diplomatik dengan Zionis Israel dan secara konsisten mendukung kemerdekaan serta hak rakyat Palestina. Akan tetapi ini menjadi sorotan dari Dr. Muhammad Zulfikar Rahmat yang ini bisa dikhawatirkan menjadi salah satu pintu dari gerbang ekonomi menuju normalisasi. Sahabat MK, sistem imigrasi Indonesia yang menjadi sorotan betapa longgarnya pembatasan yang diterapkan karena Indonesia tidak mengakui Zionis Israel, tapi warga negara ilegal Israel ini memiliki kenegaraan ganda tadi disebutkan, dan bahkan Zionis Israel sendiri ini menempati peringkat keempat dalam daftar kewarganegaraan penerima calling visa di bawah negeri Nigeria, Somalia, dan Afghanistan, yang mana ini juga menjadi salah satu kekhawatiran untuk menyiasati sistem tersebut, sahabat MK. Di mana disoroti juga bahwasannya pemerintah perlu segera mengkaji skala aktivitas komersial apapun yang ada di Indonesia, termasuk periklanan, kemitraan bisnis, investasi, dan operasi komersial lainnya. Persoalannya bukan apakah setiap perusahaan dari Zionis Israel yang beroperasi di Indonesia ini telah melanggar hukum Indonesia, tapi persoalannya ini pada apakah Indonesia membiarkan proses dalam tanda kutip normalisasi komersial ini berlangsung tanpa kemudian diawasi dan akan berkembang lebih luas tanpa mengkaji dampaknya terhadap kebijakan luar negeri negara ini. Kalau kita lihat, sahabat Herlan, ya memang di era globalisasi sekarang sebuah perusahaan bisa memiliki struktur kepemilikan yang sangat kompleks tentunya.
0: Betul.
1: Perusahaan induk bisa saja berada di suatu negara, anak perusahaannya berada di negara lain, akan tetapi pemegang sahamnya berasal dari beberapa negara yang berbeda. Tapi kemudian kegiatan produksinya ini berlangsung di wilayah yang berbeda juga. Ini yang kemudian kalau kita soroti adanya ikhtiar dari masyarakat Muslim dunia untuk melakukan BDS ya, boycott, divestment, dan juga sanksi, sahabat MK. Disinvestasi juga sanksi. Ini yang kemudian menyoroti perusahaan-perusahaan terafiliasi. Karena itu menilai asal sebuah perusahaan hanya berdasar merek tentu tidak adil juga, tapi ini perlu kemudian disoroti lebih dalam. Karena persoalannya juga berkaitan dengan hak konsumen kita sebagai masyarakat yang ingin mendukung kemerdekaan Palestina, masyarakat yang memilih atau menghindari produk tertentu berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai produk tersebut, sahabat MK. Namun, hak ini yang kemudian sulit dijalankan jika informasi mengenai kepemilikan, asal produk, dan juga hubungan korporasi tidak transparan. Pemerintah dan para pelaku usaha harapannya ini memiliki peran untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menyesatkan, sahabat Herlan.
0: Iya, dan persoalan paling penting juga dalam isu ini adalah bagaimana Indonesia ini menjaga konsistensi antara sikap politik luar negeri dengan kebijakan ekonominya, ya sahabat Siva.
1: Betul.
0: Karena Indonesia secara terbuka juga mendukung Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik tadi dengan Israel. Pada saat yang sama, Indonesia tetap terhubung dengan sistem perdagangan dan investasi global yang memungkinkan berbagai perusahaan asing beroperasi juga di dalam negeri. Nah, kondisi ini bukan sesuatu yang sederhana. Kebijakan politik luar negeri dan kebijakan ekonomi memang punya ruang yang berbeda ya, sahabat Siva. Tetapi keduanya dapat saling memengaruhi. Jadi sebuah keputusan investasi ini dapat memiliki konsekuensi geopolitik, sementara keputusan politik luar negeri juga dapat memengaruhi hubungan perdagangan dan juga investasi. Karena itu, apabila pemerintah ingin memberikan perlakuan khusus terhadap perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel, maka perlu adanya kriteria yang jelas. Dan pemerintah juga harus dapat menjelaskan apakah pembatasan didasarkan ini pada negara asal perusahaan, struktur kepemilikannya, sektor usahanya, hubungan dengan pemerintah asing, atau pertimbangan keamanan nasional tertentunya seperti apa. Sehingga kejelasan tersebut ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha, sekaligus juga memberikan informasi kepada masyarakat, sahabat Siva.
1: Betul, dan salah satu kebutuhan terbesar memang dalam isu ini, sahabat MK, adalah transparansi ya. Kita sebagai masyarakat Muslim tentu berhak mengetahui perusahaan asing apa saja yang beroperasi di Indonesia, siapa pemiliknya, dari mana modalnya berasal, apa kegiatan usahanya, dan lain sebagainya. Hak untuk mengetahui ini menjadi semakin penting ketika perusahaan bergerak di sektor strategis. Karena kalau di Indonesia sendiri, sahabat Herlan, ini ada yang disoroti ya, ketika sebuah perusahaan, ini salah satunya PT Ormat Geothermal Indonesia, oleh pemerintah Indonesia sebagai pemenang lelang wilayah kerja panas bumi di wilayah Halmahera Barat. Ini salah satu yang kemudian disoroti di wilayah Maluku Utara, bagaimana pengembangan geotermal di Indonesia, sahabat MK. Yang ternyata setelah diselidiki, Ormat Teknologis perusahaan tersebut ini adalah sebuah korporasi energi raksasa yang berkaitan juga dengan perusahaan di wilayah jajahan Israel, sahabat MK, sejak tahun 1965. Ini juga kemudian menjadi sorotan bagaimana kemudian Indonesia bisa memberikan hak-hak ataupun juga izin untuk mengelola tambang kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Ini kemudian banyak juga aksi masyarakat yang menuntut penjelasan lebih lanjut, sahabat MK, juga sahabat Herlan, karena aktivitas perusahaan tentu ini bisa mempengaruhi lingkungan, penggunaan tenaga kerja di Indonesia, tata ruang, bahkan juga sumber daya alam hingga perekonomian daerah. Maka dari itu, isu terkait dengan perusahaan ataupun juga aktivitas ekonomi lainnya yang berkaitan dengan kemanusiaan juga ya, kalau kita bicara soal Palestina, sahabat Erki yeah. juga sahabat Herlan, ini menjadi sesuatu hal yang penting, apalagi ketika masyarakat Indonesia mayoritasnya Muslim, bahkan tidak hanya Muslim, masyarakat dunia juga sudah mulai melihat bagaimana isu kemanusiaan di Palestina ini berlangsung secara terus-menerus, sahabat MK.
0: Ya, dan dalam situasi Palestina yang masih menghadapi persoalan kemanusiaan, perhatian terhadap hubungan ekonomi dengan Israel ini tentu memiliki dasar solidaritas yang kuat ya di tengah masyarakat Indonesia. Namun solidaritas tersebut akan semakin bermakna apabila disertai juga dengan pengetahuan yang benar, kebijakan yang transparan, dan pengawasan yang kuat. Dengan begitu, kepedulian terhadap Palestina tidak berhenti sebagai respon emosional, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran masyarakat mengenai bagaimana kemudian ekonomi, investasi, hukum, dan juga kepentingan nasional Indonesia ini dikelola dengan baik. Demikian sahabat MK untuk perbincangan kita pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang. Sahabat Siva, terima kasih juga sudah bersamai pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung segmen. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih juga sahabat MK pagi hari ini, Anda yang sudah menyimak, sudah turut serta juga menyampaikan pandangannya. Lalu Ibu Parila di GBA 3 menyampaikan pandangannya, lebih baik cabut semua perizinannya. Terima kasih Ibu Parila ya, sudah menyampaikan pandangan. Ibu Dewi di Cimahi juga menyampaikan atensinya, kita harus sangat berhati-hati berkenaan dengan produk-produk atau perusahaan yang terafiliasi dengan Zionis Israel, karena kita melihat juga track record dari negara tersebut, kalau menurut Ibu Dewi yang memang punya sifat yang tidak baik ya. Terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi sudah menyampaikan atensinya pagi hari ini. Kita sudah berada di penghujung segmen sahabat MK dalam segmen Sudut Pandang, dan kita akan beralih ke segmen berikutnya. Bincang Parenting akan hadir pagi hari ini menyajikan perbincangan dengan tema mengurai sibling rivalry, keadilan dalam persaudaraan. Ini bagaimana mengatasi kecemburuan dan pertengkaran antara saudara ya, adik kakak ya, dan bagaimana teknik bersikap adil secara proporsional juga oleh orang tua yang perlu dihadirkan, serta menumbuhkan persahabatan antara saudara kandung ini seperti apa. Selengkapnya perbincangannya hadir untuk Anda bersama dengan Bang Muhammad Adia Nugraha, Bang Adia, yang pagi hari ini akan membersamai sahabat MK. Beliau merupakan penulis e-book Belajar Jadi Suami dan Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sesaat lagi selengkapnya selepas satu pesan dari MK FM berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu, niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Eh, bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Eh, Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Eh, Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi prakteknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali kebersamaan di segmen Bincang Parenting. Pagi hari ini kita akan kembali menguatkan sahabat MK ilmu kita seputar bagaimana mengurai sibling rivalry ya sahabat MK. Insya Allah bersama dengan Bang Adia Nugra pagi hari ini, penulis e-book Belajar Jadi Suami dan penulis buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, pagi hari ini sahabat MK, Anda bisa menyampaikan juga atensi ya berkenaan dengan topik yang dibahas. Bisa pengalaman atau ingin bertanya juga boleh, silakan nanti langsung kita akan bahas bersama dengan Bang Adia yang pagi hari ini alhamdulillah sudah bersama dengan kita ya. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Herlan.
0: Alhamdulillah, kabar baik sehat Bang Adia.
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini kita silaturahim lagi dengan sahabat MK Bang Adia ya. Dan kita akan coba berbincang satu topik yang ini pasti relate atau pasti setiap sahabat MK yang saat ini tengah membersamai juga mungkin putra putrinya mengalami hal ini ya. Sibling rivalry. Ini seperti apa Bang Adia? Kita mengawali perbincangan kita sembari menyapa sahabat MK.
1: Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Herlan di studio MKFM dan sahabat MK dimanapun berada, alhamdulillah bisa berjumpa kembali, bersua kembali di materi-materi parenting kita. Dan insya Allah ini saya baru pulang dari Gontor kemarin, habis reuni Kang Herlan. Jadi lagi di Bandung, di rumah orang tua. Biasanya dari Pontianak ya kan. Ini setelah kemarin ketemu sama Kiai dan yang lainnya, akhirnya dapat materi tentang sibling rivalry ini. Jadi kayak nge-recall banyak hal. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, kan kemarin lagi viral ya, pondok kami Gontor pimpinannya lagi banyak di, terutama Kiai Hasan lagi banyak diposting di sosmed ya.
0: Betul, insya Allah.
1: Ternyata Gontor itu berdiri dari 3 bersaudara. Jadi Kiai Haji Hasan Abdul, Kiai Haji Imam Zarkashi, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zaidun Fanani itu pendiri Gontor 100 tahun yang lalu, itu bersaudara. Mereka tuh kakak adik kandung. Yang mana dibesarkan oleh seorang ibu. Jadi mereka yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Akhirnya dengan cita-cita besar menjadi pondok yang hari ini 100 tahun kemudian, Masya Allah Tabarakallah, membawa banyak maslahat. Nah, ketika dapat judul tentang sibling rivalry ini, kita ngerasa saudara tuh adalah tempatnya berantem, tempatnya cekcok, tempatnya gondok-gondokan. Kalau ada saudara yang masih akur pas udah gede, fix orang tuanya gak ninggalin warisan. Serah gitu. Jadi kalau ada kakak adik masih akur Kang Herlan, sampai udah besar-besar, berarti gak ada warisan yang ditinggalin. Tapi kalau udah, kalau gak saling sapa menyapa, berarti ada ribut tentang warisan. Alhamdulillah. Itu jadi sebuah hal yang hari ini menjadi stigma kan. Kok saudara itu adalah seseorang yang tidak menguatkan, tapi malah menjadi banyak ketakutan, malah menjadi hal yang hari ini tuh saingan yang luar biasa. Ya kalau kita lihat ya, kebiasaan kita mungkin di beberapa film, di beberapa kejadian asli juga, ketika lebaran bagaimana ketika keluarga berkumpul tuh saling membanggakan kesuksesan, bahkan ada orang yang berpura-pura untuk terlihat sukses di kampung halaman. Nah ini yang harus kita luruskan pagi hari ini. Ternyata saudara itu, saudara kandung yang Allah titipkan pada kita itu bukanlah saingan, bukanlah batu loncatan, bukanlah benteng yang harus kita lampaui, bukan. Saudara yang Allah titipkan sama kita lewat rahim yang sama, lewat orang tua yang sama, itu adalah saudara yang betul-betul menjadi partner, menjadi sahabat, menjadi pihak yang sama-sama bisa membuat kita masuk ke surganya Allah. Bagaimana tidak, Nabi Musa dan Nabi Harun, dua-duanya menjadi nabi yang punya kerjasama yang baik, akhirnya bisa membebaskan Bani Israel dari genggaman Firaun. Hal ini juga terjadi ketika kami tadi ceritakan tentang Pondok Gontor. Bagaimana 3 bersaudara bersama, kompak, berjuang, akhirnya melahirkan sebuah masterpiece pendidikan bernama Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, yang harus kita garis bawahi, kenapa hari ini saudara-saudara itu tidak menemukan kekuatan yang tadi kita sebutkan, atau menjadikan keluarga ataupun persaudaraan ini malah menjadi momok dalam kehidupan. Nah, kita coba lihat, kita lihat ibrahnya dari Quran surah Yunus alaihissalam. Bagaimana dalam di Quran surah Yusuf, afwan, di Quran surah Yusuf, Nabi Yusuf diceritakan dimusuhi oleh saudara-saudaranya, ya kan? Saudara-saudaranya dimusuhi, bahkan sampai dibuang oleh kakak-kakaknya, oleh abang-abangnya ke dalam sebuah sumur. Yang harus kita flashback tarik ke belakang, kok bisa abang-abangnya Nabi Yusuf, 10 orang gitu, melakukan hal demikian kepada Nabi Yusuf yang masih kecil? Apa yang membuat mereka cemburu? Apa yang membuat mereka merasa tersaingi? Apa yang mereka membuat merasa Yusuf adalah ancaman? Oh, ternyata ketika di track down ke belakang, itu adalah kebencian, iri dengki, hasad persaudaraan yang diwariskan dari ibu-ibu mereka. Jadi dalam syariatnya keluarga Nabi Yusuf dulu, Nabi Yakub itu menikahi adik-beradik, menikahi kakak-beradik. Yang pertama kakaknya namanya Lia, yang ke bawah adiknya namanya Rachel. Dalam beberapa kitab disebutkan Lia ini melahirkan anak-anak pertama, tapi Rachel itu melahirkan dua anak, Yusuf dan Bunyamin. Nah, ketika Bunyamin meninggal, ketika Bunyamin terlahir, Rachel meninggal gitu. Nah, ketika Nabi Yakub berusaha melampiaskan kasih sayangnya kepada dua bersaudara yang orang tua ibunya enggak ada, itu menjadi sebuah kecemburuan yang diwariskan oleh sang ibu yang tua namanya Lia tadi. Dia mewariskan kebencian itu kepada anak-anaknya. Dia mewariskan hasad tadi kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya tadi mempunyai frame berpikir bahwa Yusuf dan Bunyamin adalah saingan mereka. Bahwa Yusuf dan Bunyamin, anaknya Rachel tadi, adalah orang yang merebut kasih sayang sang ayah. Kalaulah mereka tidak ada, mereka akan bisa hidup dengan mendapatkan spotlight dari sang ayah. Nah, yang harus kita coba garis bawahin adalah kenapa sampai kejadiannya dibuang dan segala macam. Itu adalah kumpulan dari kebencian yang diwariskan. Maka kita sebagai orang tua hari ini, jangan sampai kita mewariskan kebencian. Jangan sampai kita mewariskan hal yang salah pada frame berpikir anak. Misalkan ada ketika kumpul keluarga, ya kan, teman-teman lihat bagaimana saudara yang lebih kaya, lebih sukses, itu di framing bahwa mereka tuh jahat. Atau mungkin kita memframing orang-orang, anak-anak kita dipahamkan bahwa saudara ini miskin, tidak sukses. Nah, hal itu ternyata terwariskan. Hal itu ternyata terwariskan. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah punya hati yang jernih, jangan sampai kebencian yang kita rasakan itu diwariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua punya pemikiran, wah ini harus tahu ada anak saya, harus punya mereka kecemburuan yang saya lakukan dan saya rasakan. Nah, ini tanpa sadar kita sering sekali menanamkan benih-benih iri dengki yang nanti na'udzubillah ketika dewasa itu terpanen menjadi aksi-aksi yang tidak terpuji. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat MK dimanapun berada, yuk muhasabah hari ini kita sebagai orang tua, jangan sampai meninggalkan kebencian, jangan sampai menurunkan kedengkian kepada anak-anak kita. Dan itu diceritakan, bisa jadi dengkinya pada sepupu, pada ponakan, ya kan, si ibu merasa kakaknya atau pamannya atau uaknya anak-anak gitu ya, itu lebih, akhirnya diceritakan paman kamu gini, uak kamu gini, akhirnya si anak punya frame kebencian tadi, akhirnya benci sama sepupu-sepupunya. Hal ini gak boleh juga. Jadi kebencian itu tidak boleh diwariskan. Nah, maka tugas kita adalah memaafkan, tugas kita melepaskan. Rumah harusnya tempat merendam iri dan dengki, bukan malah memupuk iri dan dengki tadi. Maka tugasnya bagaimana, step-stepnya? Maka step-stepnya adalah ketika di rumah, anak-anak kita, adik-adik kita hari ini punya anak ya, itu gimana caranya biar mereka tidak cemburu pada kakaknya, pada adiknya, atau gak minder dengan pencapaian orang tuanya, pencapaian saudara-saudaranya. Ini saya bercerita sedikit, ternyata saya dapat cerita dari adik saya. Adik saya tuh insecure sama abang ya.
0: Sama abang.
1: Karena kami cuma berdua. Kami berdua doang, Kang Herlan.
0: Oh iya, baik.
1: Jarak kami 3 tahun. Saya sekolah di Al-Aqsa Jatinangor, melanjutkan ke Gontor. Adik saya mengikuti jalan itu. Tapi dalam prosesnya, ternyata adik saya gak menemukan jati dirinya karena selalu dibandingkan. Walaupun orang tua tidak membandingkan, tapi tempat kami bersekolah dibanding-bandingin. Kok kakaknya pintar, adanya enggak? Padahal dia pintar di bidang yang lain gitu.
0: Betul.
1: Nah, kenapa dia akhirnya terus merasa insecure? Karena dia ngerasa dia tidak punya kelebihan. Akhirnya energinya, outputnya bisa jadi dia akan lari ke tempat yang tidak baik. Nah, untungnya adik saya ketika itu memang akhirnya dia nggak menyelesaikan di Gontor karena pengen mengejar apa yang dia suka gitu. Masya Allah, dia akhirnya ngejar kimia karena di Gontor kan bukan jurusannya umum. Dia akhirnya masuk IPA, ngejar kimia tekstil dan segala macam. Alhamdulillah sekarang jadi seorang ahli di bidang sepatu, dan itu adalah dunia yang akhirnya dia kejar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai orang tua harus betul-betul paham, jangan sampai ketika kita bangga pada satu anak, justru kebanggaan tersebut berlebihan, akhirnya membuat saudaranya cenderung cemburu, na'udzubillah, jadi minder, jadi insecure. Maka tugasnya orang tua, jangan sampai sering membandingkan. Na'udzubillah membandingkan ya. Tapi kalau bisa, temukan kelebihan anak. Karena anak-anak tuh punya anugerah masing-masing. Ada yang pintarnya akademis, nilainya baik. Ada yang pintarnya fisikal motoriknya. Dia punya fisik yang bagus, dia punya kemampuan misalkan berlari, olahraganya baik. Ada juga yang punya kepekaan hati yang tinggi, peduli sama sekitar. Ada juga yang punya bakat-bakat yang lain. Maka kuncinya adalah semua potensi harus diapresiasi secara proporsional. Wah, teteh banyak pialanya, AA banyak medalinya, mesti ada ini gak dapat apa-apa. Maka orang tua harus mencarikan event apa yang cocok sama anak ini biar dia mendapatkan tempatnya. Jangan kita berpikir bahwa setiap anak harus berprestasi di bidang yang sama. Jangan sampai setiap anak, oh teteh mah ranking 1, kamu kok ranking 22 misalkan. Jangan. Bisa jadi yang ranking 22 punya kepekaan tinggi di bidang yang lain gitu. Yang ranking 1 di bidang matematikanya bagus, yang ranking 22 ternyata wah dia calon atlet, olahraga, badannya baik, terus fisiknya bagus, di bidang yang lain dia bagus. Nah, hal tersebut adalah tugas kita sebagai orang tua untuk menggaid anak-anak kita menemukan bakat-bakatnya. Maka hati-hati dalam mengapresiasi berlebihan pencapaian setiap anak, dan betul-betul kita lihat proporsional. Kalau kita ingin mengapresiasi, maka libatkan adik-adiknya, abang-abangnya dalam kesuksesan AA-nya. Misalkan contoh Kang Herlan, ya. Wah teteh ranking 1, makasih AA ya selama ini udah nemenin teteh belajar. Jadi tetehnya ranking 1, AA ranking berapa? Ranking 6, gak apa-apa. Tapi lihat nilainya AA, ada yang bagus di bidang ini, berarti AA nanti kedepannya punya potensi ini. Nah, jadi jangan lihat hasil akhirnya saja, tapi hargai setiap prosesnya, hargai setiap progres setiap anak-anak kita. Itu kurang lebih di awal Kang Herlan.
0: Baik, Masya Allah, karena anak itu beda-beda tadi ya Bang ya.
1: Benar, betul.
0: Ininya apa? Kecenderungannya. Baik, kita betul. Nanti sambung Bang Adia ya. Namun kita jeda terlebih dahulu sejenak sambil menantikan juga sahabat MK di pagi hari ini yang tengah menyimak, untuk kita undang berbagi juga nih pengalaman seputar tema yang dibahas, atau yang ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh ya, silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Atau yang sedang menyimak melalui YouTube, Instagram, TikTok, boleh juga langsung sampaikan melalui kolom komentar ya sahabat MK. Nah, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811 246 59.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat Enki, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

57 menit lepas dari jam 7 sahabat MK. Kita masuki termin kedua bincang parenting pagi hari ini. Masih bersama dengan narasumber kita Bang Adi Anugraha, penulis e-book Belajar Jadi Suami. Dan juga alhamdulillah sahabat MK, Bang Adi ini telah melaunching bersama dengan istrinya Teh Pipit ya, atas izin Allah, sebuah buku Kata Surga, Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan, bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya berdua, suami istri atau bersama dengan calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1032-1038-2103. Ulangi sahabat MK ya, 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari Mau Belajar generasi selanjutnya. Menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua, Bang Adia. Dari pagi hari ini sembari melengkapkan tadi paparan di awal yang sudah dihadirkan oleh Bang Adia, Masya Allah kita jadi teringatkan satu hal ya, yang kadangkala kita ada perasaan untuk menyamaratakan anak ya, padahal potensi yang Allah titipkan boleh jadi berbeda tadi sahabat MK. Nah, di pagi hari ini kami undang sahabat MK untuk menyampaikan pertanyaan juga, silakan sampaikan ke 0811-224-1027 atau yang ingin berbagi juga seputar pengalaman yang pernah dialami boleh juga ya, kirimkan ke 0811-224-1027. Sebelum dilengkapkan Bang Adia, ada satu pertanyaan terlebih dahulu dari sahabat MK.

0: Ini dari 0857936 sekian sekian. Ini menyampaikan pertanyaannya, katanya Bang Adia sebagai orang tua kadangkala suka mengatakan kepada anak pertama yang lebih besar itu, kamu kan kakak, jadi mengalah dong kalau sedang ada konflik. Nah, ini dilakukan, apakah ada dampaknya tidak, katanya Bang Adia, khawatirnya kakaknya nanti tidak suka kepada adiknya.
1: Masya Allah, bagus banget pertanyaannya dan sangat relate ya buat kita semua, apalagi yang anaknya banyak gitu, punya kakak beradik. Betul, ketika kita menyuruh seorang kakak itu mengalah tanpa alasan, pokoknya kamu ngalah karena kamu yang besar, dia akan merasa menyesal punya jadi anak pertama gitu. Karena ternyata tanpa penjelasan, tanpa apapun, dia harus ngalah. Nah, kalau mau membuat kakak itu menjadi punya pemahaman tentang kasih sayang, mendahulukan sang adik, maka jangan diminta mengalah. Diminta si kakak menjadi pahlawan bagi adiknya. Jadi jangan, teteh ngalah atuh udah rebutan kamu teh gini-gini. Jangan. Tapi jadiin dia pahlawan. Masya Allah. Teteh, teteh coba adiknya biar gak nangis gimana. Ayo bantu ibu, bantu bunda, sayang. Nah, kayak gitu. Kemarin ada cerita-cerita menarik nih kan. Saya berangkat ke Gontor dari Pontianak kan. Nah, kalau Pontianak kan sedang ada ujian kabut asap ya.
0: Iya.
1: Dengan ini kami mohon doa juga teman-teman, karena Pontianak kabut asapnya masih tebal dengan air PDAM-nya lagi asin. Jadi air PDAM itu air laut masuk ke dalam Kang Herlan. Jadi di sana Masya Allah kondisinya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk anak-anak dan istri pulang dulu ke Bandung. Nah, prosesnya kemarin adalah istri sendirian membawa 4 orang anak. Karena saya udah di Jawa kan. Saya tuh cerita, ibu gimana kemarin bawa. Nah, ibu libatin teteh megang satu tanggung jawab, AA megang satu tanggung jawab, si kakang yang nomor 3 baru 3 tahun megang satu tuh, apa, megang dirinya sendiri, yang bayi dipegangin. Itu sampai dalam perjalanan enggak ada cerita drama, karena memang setiap anak jadi hero bagi mereka. Mereka sedang membawa dirinya sendiri. Jadi ketika adiknya rewel, tetehnya bilang, sini sama teteh, kasihan ibu. Nah, kayak gitu. Jadi ketika duduk di pesawat diceritakan, karena ada teman saya juga yang ikut, ketika di pesawat tuh enggak ribut, enggak apa, mereka mewarnai kan, istri saya nyiapin kertas mewarnai sama krayon masing-masing, mewarnai tidur, pindah ke tempat travel dari Jakarta ke Bandung tuh naik bus. Mereka nggak rewel. Dalam artian, kenapa bisa demikian istri saya? Saya belajar dari istri saya. Ternyata istri saya menjadikan setiap anak tuh tanggung jawab kekakaannya, tanggung jawab seorang anak yang lebih tua tuh bukan beban, tapi itu adalah prestasi yang heroik bagi mereka. Jadi ketika ngelihat kakaknya misalkan berantem sama adiknya, ternyata adiknya yang salah atau kakaknya yang salah, jangan langsung dijudge mereka salah, tapi ditanya kenapa. Oh ya udah, nggak boleh gitu ya. Kayak kemarin nih cerita lagi, Omar, anak saya nomor 2 tuh nendang kakaknya yang perempuan karena rebutan tempat tidur. Ternyata ditendangnya sampai memar kakinya kakaknya. Nah, ketika itu yang saya sampaikan adalah, nak, Omar itu kuat sekali. Laki-laki tuh hebat. Tapi tenaga yang Allah titipkan, kekuatan yang Allah titipkan bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Jadi kita pahamkan betul bahwa fitrahnya laki-laki itu kuat. Tapi kalau AA nendang teteh, lihat tuh bekasnya memar. Saking apa? Saking AA kuat. Jadi kita bangun bangun apa identitas diri dia. Dia mengerti bahwa dia kuat. Tapi tidak juga dibilang bahwa itu tuh benar. Atau sampaikan bahwa menendang saudara sampai memar itu salah. Kenapa? Karena tugas kita bukan untuk menyakiti, tugas kita bahkan untuk melindungi saudara kita. Akhirnya dia sekarang dalam prosesnya betul-betul kalau ada apa kakaknya gimana atau adiknya gimana, dia kayak number one orang di rumah yang sigap gitu. Adiknya misalkan ingusnya kemana-mana, dia langsung lari ambil tisu. Adik, ini tisunya, karena AA kuat dan AA cepat, kayak gitu. Nah, jadi boleh mengajarkan anak untuk mengalah, tapi jadikan proses dia mengalah itu adalah superhero-nya dia, atau menjadikan kekuatan superpower-nya dia di situ, bukan jadi beban. Akhirnya ketika dia ngalah, dia nyuapin adeknya, dia apa misalkan adek yang menonton sesuatu dia ngasih, itu bukan beban bagi dia, tapi itu adalah prestasi yang dia rasakan, dia adalah kakak terbesar. Wallahu a'lam. Gitu Kang Herlan.
0: Baik, Masya Allah. Itu ya, mudah-mudahan jadi panduan, sedikit panduan ya untuk menjawab tadi situasi yang mungkin mungkin beberapa sahabat MQ seringnya ada seperti hal itu juga ya, mengalah gitu ya kepada kakak. Baik, Bang Adi sembari menantikan atensi dari sahabat MQ juga yang pagi hari ini sedang menyimak, kita terlebih dahulu lengkapkan ya. Tadi kalau di awal Bang Adi sudah menyampaikan prolognya bahwa ketika pengasuhan yang luar biasa tadi seperti para pendiri Gontor itu oleh seorang ibu yang luar biasa, maka saudara itu sebetulnya punya kekuatan yang luar biasa ya Bang Adia ya.
1: Yes, betul.
0: Ini. Nah, seperti apa Bang Adia kalau tadi kita melihat anak itu dibekalkan dengan setiap pribadinya itu potensinya masing-masing. Bagaimana orang tua dalam hal ini bersamai agar potensi itu kemudian maksimal dapat tumbuh dari diri anak, Bang?
1: Ya. Jadi orang tua harus sadar bahwa anak itu adalah titipan dari Allah, dan mereka tuh Allah jadikan saudara kandung sebagai partner untuk betul-betul menjadi khalifah di atas dunia ini. Jadi jangan sampai dipikirkan bahwa satu anak gagal, satu anak beban, gak ada. Anak-anak tuh punya peran masing-masing untuk memiliki path-nya bersama, untuk memiliki jalur dakwahnya bareng-bareng. Ya, tadi cerita Gontor itu adalah cerita bagaimana seorang ibu yang punya cita-cita besar untuk membesarkan anak menjadi keluarga yang luar biasa gitu. Nabi Harun dan Nabi Musa juga punya pemahaman yang sama tentang bagaimana persaudaraan ini jadi kuat. Nabi misalkan ya, ya artinya saudara-saudara ini terus terhubung dengan hal yang saling menguatkan gitu. Jadi jangan sampai kita melihat anak-anak kita tuh adalah beban satu sama lain. Ketika ngerasa, mohon maaf, saya sering dengar, ada si nomor di rumah, kia budakna, nah, kayak gitu. Ada nomor satu mah, anaknya gak baik, dan si etama gitu. Hal-hal kayak gitu tuh membuat si anak berpikir bahwa aku gagal, bahwa aku salah. Jangan pernah. Oh, ini mah pinter, dan nomor dua mah beda. Jangan pernah itu. Setiap dari kita punya kelebihan, pasti Allah titipkan kelebihan, pasti Allah titipkan misi dan visi masing-masing anak tuh berbeda. Maka tugas kita, misinya itu, tugas kita itu menemukan misi anak ini, oh Allah turunkan untuk bisa seperti ini. Nah, tugasnya orang tua menggait itu. Maka tadi saya bilang, jangan sampai membandingkan, tapi menyandingkan. Contoh sederhana, tetehnya udah bangun subuh, kita bangunin anak nomor 2, terus bilang gini, eh kamu masih tidur, lihat teteh kamu mah udah bangun, malu atuh. Nah kayak gitu tuh akhirnya dia akan punya kebencian sama tetehnya. Aduh, teteh ini bikin aku gak bisa tidur aja. Tapi kalau diganti, jadi disandingkan, contohnya gini, eh A'a bangun, itu teteh kasihan sendiri, teteh itu kalau ditemenin A'a suka semangat, ayo bangun. Nah gitu kan, ada yang A'a tuh membuat teteh semangat, ayo cepet bangun. Oh iya bu, iya, tuh temenin tetehnya, siap. Nah, jadi dia merasakan bagian dari kesuksesan orang lain. Dia merasakan bahwa dia adalah part dari kebaikannya orang lain. Akhirnya ada satu misi, saudara itu akan saling merekomendasikan. Bagaimana Nabi Musa Allah tunjuk sebagai rasul, dan akhirnya Nabi Musa merekomendasikan Harun menjadi rasul juga. Ya kan? Karena Nabi Musa akhirnya tahu, aku punya kelemahan. Aku kalau ngomong suka keluh. Bahasa kita mah cadel gitu ya. Nah ketika itu Nabi Harun bilang, Nabi Musa bilang apa? Ya Allah jadikan Harun sebagai perwakilanku untuk berbicara. Artinya bagaimana Nabi Musa punya pemahaman bahwa akhirnya saudara yang Allah titipkan padaku adalah saudara yang melengkapi kekuranganku. Nah tugas kita sebagai orang tua adalah memahamkan itu pada anak. Kedepannya mereka akan menjadi agen-agen perubahan. Kedepannya mereka akan membuat sebuah peradaban. Maka tugas kita pada sang anak adalah sebagai orang tua kepada anak-anak adalah mengarahkan itu. Kelebihan AA di sini, kekurangan teteh di situ. Yuk saling melengkapi, mana yang kurang, mana yang lebih. Ditemukan. Dan itu prosesnya gak bisa sehari dua hari. Prosesnya terus menerus, sabar. Dan itu sampai kapan? Sampai kita meninggal sebagai orang tua gitu. Jadi jangan sampai pernah membandingkan dan menjelek-jelekan. Apalagi na'udzubillah sampai kita menjadikan pas atau anak-anak kita merasa tidak berharga karena saudara-saudaranya jauh lebih berprestasi dan dia tidak menemukan jati dirinya. Kurang lebih gitu, Bang Helen.
0: Baik, baik. Ada yang mau dilengkapkan lagi, Bang, dari topik kita hari ini?
1: Ya, yang ingin saya coba garis bawahin hari ini tuh sebetulnya ada di tirakat orang tua.
0: Baik.
1: Jadi, para orang tua, kita sebagai orang tua hari ini harus punya keyakinan bahwa anak-anak yang dititipkan pada kita itu adalah anak-anak yang punya tujuan dan misi keilahian yang sempurna gitu. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang kurang. Setiap dari anak tuh punya potensinya. Maka tugas dari kita adalah menjadikan anak cucu keturunan kita adalah hamba yang Allah mau dengan menemukan potensi yang mereka besar di situ. Dan itu memerlukan waktu, memerlukan tirakat. Kami sering dengar ini tirakat ketika orang tua kami akhirnya menyekolahkan kami jauh ke Gontor, membuat kami belajar, dan ternyata tirakatnya luar biasa. Ketika saya ujian di pondok, ngabarin, Bu, besok ujian berapa lama? 2 minggu. Maka selama 2 minggu itu, Ibu puasa, gitu. Bapak sholat malam, gak putus. Walaupun hal itu jadikan tirakat, gitu. Dan ternyata itu yang membuat kami mendapatkan banyak kemudahan. Maka tugas kita sebagai orang tua hari ini adalah betul-betul menjadikan doa sebagai senjata utama membesarkan anak-anak kita. Jangan sampai kita lepas dalam doa kita, lepas dalam tirakat-tirakat kebaikan kita. Karena memang itulah tugas kita. Dan buat para orang tua yang hari ini Allah berikan ujian, anaknya masih belum kembali ke jalan yang baik, misalkan belum mau sholat, belum mau ini, jangan lepas doakan. Dan jangan pernah mencap anak kita gagal, jangan pernah mencap anak kita tuh produk yang kurang baik, jangan pernah mencap anak kita tuh adalah sesuatu yang, atau anak yang ya akhirnya tersesat gitu. Udahlah kumaha maneh we, kayak gitu jangan sampai tersebutkan. Tugas kita ada terus mendoakan dengan tirakat-tirakat kita sebagai orang tua. Agar apa? Agar anak kita betul-betul bisa kembali menjadi hamba yang Allah mau. Begitupun tadi, ketika mereka punya saudara, doakan mereka terus, doakan. Agar mereka bisa menjadi agen-agen Allah di atas bumi ini. Dan bisa betul-betul membawa kita sebagai orang tuanya ke syurganya Allah. Itu Kang Helen.
0: Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, Bang Adi ya. Baik, Bang, kita menyambung kembali nanti di termin yang terakhir ya, Bang Adi ya. Sebelumnya kita terlebih dahulu jeda kembali sejenak. Dan sahabat MK, kami masih nantikan atensi dari Anda juga di pagi hari ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan boleh, atau pengalaman juga boleh seputar topik yang dibahas ke 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, para pecinta dongeng dan literasi, ada kabar menarik dari Festival Dongeng 2026. Festival Dongeng 2026 menghadirkan peluncuran buku mendongeng dan bernyanyi. Acara ini akan dihadiri Susan dan Kak Ria Enes, ikon dunia dongeng dan hiburan anak Indonesia. Acaranya Jumat 25 September 2026, jam 15 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi nomor 7 Kaca Piring Bandung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penulis yang karyanya dibukukan dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Dapatkan hadiah dengan total hingga 10 juta rupiah. Informasi lebih lanjut, hubungi 0857-1288-8469, 0857-1288-8469.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah,
3: kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: 16 menit lepas dari jam 8, sahabat MK. Kita masuk ke termin terakhir. Bincang kita masih dibersamai pagi hari ini oleh Bang Adi Anugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Jadi alhamdulillah Bang Adi bersama istrinya ini telah launching ya sebuah buku Kata Surga Tadi Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Ini buku cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi jika dibacanya ini berdua, dengan istri, suami istri, atau dengan calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja, sahabat MK. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Sahabat MK, kami masih nantikan ya, silakan atensi dari Anda untuk Anda dapat kirimkan ke 0811-224-1027 seputar mengurai sibling rivalry bersama dengan Bang Adi Anugraha. Tadi sudah dipaparkan beberapa poin-poin pentingnya sahabat MK di termin yang pertama dan kedua. Kita menyambung kembali Bang Adi di termin yang terakhir. Sudah ada beberapa atensi kembali masuk melalui WhatsApp MK FM. Kita sapa pagi hari ini ada sahabat kita Ibu Dedeh di Ranca Ekek. Bang Adi, bagaimana caranya katanya kalau anak liburan, jadi sedang pulang dari pondok, kebiasaan sholat berjamaahnya ini agar tidak tinggal katanya, dan ngajinya juga. Soalnya kakak laki-laki dan ayahnya ini kadangkala lebih sering dengan HP sehingga mungkin terbawa gitu ya. Nah, seperti apa mendampingi anak agar tetap istiqomah, Bang Adia?
1: Ya, ini pertanyaan semua wali santri yang pondok. Ya, karena kami juga gitu, yang Herlan dulu pulang dari pondok tuh kayak kuda lepas dari kandang kan. Main HP, main motor zaman dulu mah. Kadang tidur, bangun, tidur, makan, tidur lagi, sholat di rumah. Nah, ternyata ketika tahun keempat apa kelima saya di pondok, saya mulai menemukan kenikmatannya adalah justru dilibatkan dalam urusan-urusan masjid. Jadi ketika anaknya mau pulang dari pondok, orang tuanya udah nge-brief orang-orang masjid bahwa anaknya mau pulang. Dikasih apa tugas-tugas, dikasih kebanggaan, apalagi anak laki-laki ya. Misalkan dikasih tugas untuk jadi khatib, jadi imam, jadi muadzin, sederhananya kayak gitu. Kalau masih muda ya udah dikasih apresiasi. Walaupun kita harus paham, anak itu ada kejenuhan. Kalau mah di rumah udah di pondok udah jenuh, capek kan, apalagi di luar pas pulang ke rumah dikasih kejenuhan lagi, nanti meledak dia. Ya kasih break boleh, dikasih pemahaman dia butuh hiatus dulu gitu ya, boleh. Tapi tetap ditemankan, diobrolin. Jangan berharap liburan di pondok terusnya dia berdakwah, Ustaz. Cie, pengen gitu orang tua kan. Pulang langsung jadi anak paling soleh sekomplek gitu. Tapi hati-hati nanti anaknya bosan dan jenuh. Anaknya ngerasa bahwa jadi orang pondok tuh terbebani dengan hal itu. Itu yang menjadikan teman-teman ketika pulang dari pondok tuh gak mau kelihatan jadi anak pondok. Karena terbebani. Nah, tugasnya kita orang tua ya menemankan dia, menemukan apa yang dia sukai. Ketika dia butuh istirahat, dikasih waktunya istirahat. Tanpa harus, dalam tanda kutip ya, dimaklumi untuk hal-hal yang melanggar. Contoh gini, sederhananya gini. Ketika anak-anak itu sedang loyo, bunda, tugas kita adalah memastikan mereka mengerjakan yang wajib. Puasa wajib, ya kan? Sholat wajib, itu pastiin dikerjain dulu. Nah, sholat dulu. Tapi masih tidur, abis itu biarin dulu. Tapi kalau dia lagi semangat, pastikan anak-anak kita mengerjakan sesuatu yang sunnah sebanyak-banyaknya. Ayo jadi imam taraweh, ayo jadi khotib Jumat. Nah, itu pas lagi semangat-semangatnya kita dorong ke sana. Dengan seperti itu si anak merasakan ke rumah tuh dia gak langsung disuruh pergi. Kalau misalkan datang ke rumah disuruh ke masjid, ngapain, macam-macam, dia itu tidur di rumah temennya. Gitu, jadi kondisinya jangan sampai juga pas anak pulang ke pondok langsung dengan tuntutan-tuntutan. Jadi kalau dia mau istirahat, kasih istirahat. Gak apa-apa istirahat. Dan namanya di pondok kan capek ya, 24 jam, gak masalah. Tapi jangan jangan berlarut akhirnya liburan satu bulan isinya tidur semua.
0: Iya.
1: Itu kurang lebih Kang Erlan.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih Bang Adia. Kemudian menjawab tadi untuk Ibu Dedeh ya di Ranca Ekek. Berikutnya ada sahabat kita dari tadi yang 0857936 sekian sekian ya. Ini menyampaikan pertanyaannya Bang Adia. Jadi sahabat kita ini setelah punya bayi lagi katanya tanpa sadar lebih banyak memberikan perhatian kepada yang kecil. Nah kakaknya ini jadi lebih rewel katanya Bang Adia. Apakah ini bentuk mencari perhatian dan ini perilaku kecemburuan atau bukan dari seorang kakak kepada adiknya katanya Bang Adia?
1: Betul, itu terjadi memang karena fitrahnya. Maka tugasnya adalah bapak ibu yang punya bayi lagi libatkan kakak dan abangnya dalam urusan mengurus bayi. Jadi kasih mereka tanggung jawab, kasih mereka perhatian, kasih mereka apresiasi. Contoh ya, bayi lagi tidur, terus aja teriak-teriak, mama, bayinya bangun, kamu mah disuruh berhenti diam. Di situ dia ngerasa dia adalah membuat onar,
0: betul,
1: gitu kan?
0: Iya betul.
1: Tapi kalau misalkan dia teriak-teriak, adiknya bangun, sini, coba bantuin ibu yuk, temenin adiknya bobo, dicup-cup. Kan tadi kebangun dia kaget, oh gitu ya. Adik juga baru tahu. Sini sama cup-cup. Soalnya adik tuh kalau dekat AA dia seneng. Adik cinta. Walaupun gak jadi tidur, tapi si AA dilibatkan dalam proses itu. Saya ngambilin anduknya adik dong. Saya ngambilin popoknya dong. Sayang coba ini kasih apa? Kasih bedak ke badan adiknya. Hal sederhana. Jadi si adik, si kakaknya tuh mulai terlibat. Walaupun bedanya mungkin setahun dua tahun. Dia dilibatkan menjadi seorang kakak. Karena tugasnya, ya namanya kakak, namanya anak yang lebih besar, melindungi dan mengayomi. Nah yang kedua, tugas ibu dan bapak ngebagi betul. Ketika adeknya rewel, mau tidur, maka ibu megang sambil ngasih apa breastfeeding ya, sambil ngenenin. Maka si bapak megang anak besarnya. Jangan adeknya dipegang ibu bapaknya main Mobile Legends kayak gitu ya. Nanti anaknya bingung dia. Bapaknya simpen dulu handphonenya, gendong adeknya, anak yang pertamanya bawa. Nah alhamdulillah Kang Herlan, tahadus binikmah. Anak kami 4. Dan tidak, ya adalah berantem-berantem ya pasti. Tapi tidak ada istilahnya tuh si kakak ketika adeknya bayi itu dipukul-pukul adeknya. Dorong-dorong tuh gak ada. Karena kami besarkan, kami belajar dari para guru adalah anak itu dibesarkan kebanggaannya menjadi seorang kakak. Jadi ketika adiknya punya kebutuhan dan kakak siap menyuplai itu, siap membantu itu kebanggaan luar biasa. Dan kita apresiasi luar biasa. Adiknya mau minum gak nyampe, AA tolong boleh ambilkan? Ini dek, coba gini dek buka kulkasnya. Ini kak AA buatin. Oke gitu, kayak gitu. Dan itu tuh hal yang kecil. Tapi kita apresiasi luar biasa agar si adik ngerasa, si abang tuh ngerasa, wah aku nih kakak nih, aku nih keren nih. Jadi melayani adiknya, melindungi adiknya itu adalah bagian dari sesuatu yang keren dan baik. Akhirnya dia gak benci sama adiknya, justru dia harus mau melindungi adiknya. Dan itu dilatih dari bayi. Dilatih dari kecil. Jadi gitu Kak Herlan.
0: Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bang Adia, ini sudah beberapa atensi masuk kembali melalui WhatsApp. Ada sahabat kita dari, tidak menyampaikan namanya, dari 0819127 sekian-sekian. Bang Adia mau tanya, katanya sebagai orang tua saat ini membersamai anak usia 7 tahun perempuan dan anak laki-laki mau 1 tahun. Dalam pertumbuhannya, parenting seperti apa yang baik digunakan mengingat anak sahabat kita ini berbeda gendernya, satu perempuan, satu laki-laki. Bagaimana cara menumbuhkan rasa sayang kepada adik dari sang kakak dan begitu pula sebaliknya katanya Bang Adia?
1: Sama seperti anak saya nomor satunya perempuan, si Teteh. Dan adiknya laki-laki semua, tiga-tiganya. Maka hal yang paling penting tadi, apalagi 7 ke 1 tahun ya, spare-nya lumayan panjang, jauh. Maka cara terbaik adalah latih anak yang perempuan menjadi seorang kakak yang tangguh, yang baik. Jadi melatih anak perempuan itu adalah menyiapkan anak kita jadi seorang istri dan ibu yang baik. Dia mengerti urusan rumah tangga, mengasuh, mengurus rumah tangga, dia mengurus dirinya tentang kebersihan, dan dia harus bisa ngasuh itu pada adiknya. Ini anak saya usia 9 tahun, Mariam, itu udah bisa mandiin adiknya yang 3 tahun. Nah, jadi dalam proses teteh mau ibak, teteh ibakin adiknya, ya. Oh, tuh diibakin kan? Awalnya mah sekali mandi tuh sabun setengah botol habis. Karena dipakai dibak gitu kan. Yeah. Biar enggak apa-apa. Awal kasih tau teteh kalau mandi gini, oh iya, udah. Sampai sekarang ketika mau sekolah, dia udah mandiin adiknya. Gini, adik sini, sikat gigi dulu, mana? Saya lihat udah mulai bersih. Jadi, di level awal, anak tuh gak harus bersih, gak harus sempurna. Yang penting dia mau dan peduli. Jadi si teteh ngerasa adiknya itu adalah bagian dari prestasi dia. Itu dibesarkan. Dibesarkan betul. Jadi ngerasa bahwa ngerapihin adik, bajunya, nyiapin. Ini kalau di rumah, adik nomor 3 itu sama si Mariam tuh udah dipakein bajunya. Adik sini sama teteh. Ini lagi dia lagi belajar ganti popok bayi yang nomor 4. Nah, jadi itu dilatih, Kak. Ditemankan. Dan jangan dijadikan itu sebagai beban bahwa Mariam itu harus, kalau anak saya Mariam namanya, Mariam itu terberenggut apa kebahagiaannya, enggak. Tapi di satu sisi Mariam punya mainan-mainan yang enggak boleh pegang adiknya. Kayak anak sekian warna gitu. Adiknya enggak boleh megang itu karena kalau adik yang megang rusak. Tapi kita berikan krayon yang lebih murah untuk adiknya. Nah, jadi ketika itu dia tahu haknya di mana, tapi dia juga mengetahui bahwa atau care sama adiknya itu adalah sebuah prestasi yang membanggakan. Maka membesarkan anak perempuan di usia SD, usia 7-14 tahun nanti, itu betul-betul dibesarkan dengan cara menjadi suami atau menjadi istri dan ibu yang baik untuk masa depan. Nah, untuk adiknya, dibesarkan jadi laki-laki di 0-7 tahun, bunda, parenting yang tepat adalah dipupuk kasih sayangnya. Anak laki-laki harus dipupuk kasih sayang dan kebanggaannya. Bapaknya harus sering-sering muji dia dengan kehebatan, kekuatan, dan tanggung jawabnya. Ibunya selalu membuat hatinya lembut. Agar apa? Agar anak nanti di usia 7-14 tidak kasar sama orang lain, tidak mencari perhatian, karena dia sudah dapat itu semua dari orang tuanya. Wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bang Adia menyapa kembali satu atensi ya, dari sahabat kita. Sahabat Vicky dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini menyimak juga alhamdulillah. Jernih melalui streaming radio sambil menunggu waktu ini atensi yang kemarin. Oh, ini atensi yang berikutnya ya. Jadi alhamdulillah katanya Bang Adia, pagi hari ini sahabat Vicky dari Banjarmasin menyimak melalui streaming radio. Sebagai orang tua jangan lupa doa katanya, karena hakikatnya anak adalah milik Allah. Doa-doa seperti Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun, waj'alna lil muttaqina imama, dan sebagainya. Doa dari Quran dan hadis. Doa ini bisa dipanjatkan bagi yang belum menikah sebagai persiapan menjadi orang tua katanya. Berbagi saja nih sahabat Vicky dari Banjarmasin.
1: Betul.
0: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Vicky dari Banjarmasin sudah menyampaikan berbaginya ya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Juwita dari Cimindi. Kalau Ibu Juwita ini menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Nah, Bang Adia katanya kalau anak bertengkar, biasanya respon dari Ibu Juwita ini meminta keduanya tenang dulu. Nah, itu seperti apa Bang Adia? Apakah sudah tepat atau seperti apa kemudian langkah selanjutnya ya, setelah kemudian keduanya tenang perlu kemudian diapakan gitu ya?
1: Pertengkaran dalam rumah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, bukan bencana yang menghancurkan, bukan. Pertengkaran itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Dalam pertengkaran mereka belajar mengelola emosi, ya kan, belajar mengatur hati, belajar bagaimana itu proses belajar. Jadi ketika melihat anak bertengkar, betul Bu Juwita udah sangat betul disuruh tenang dan jangan langsung mencari pelakunya siapa. Namanya bertengkar itu dua-duanya terlibat. Jadi jangan pas bertengkar kamu salah, kamu gini, jangan. Itu kami pun baru belajar kemarin. Jadi ketika anak bertengkar, tenang dulu, terus diceritakan kronologinya. Nah, dalam kronologi tadi jangan ditentukan siapa pelakunya. Ternyata si AA-nya gini, si tetehnya gini. Nah, terus jelasin. Oh, berarti nanti kalau kayak gini jangan gitu ya. Kalau gini jangan gitu ya. Udah gitu. Nah, dalam pertengkaran itu tugas orang tua tadi jangan mempointing atau menentukan siapa yang salah. Nah, ketika dia ditentukan dialah pelakunya, dialah yang salah, nanti dia akan menjadikan itu momen itu adalah momen dendam yang kedepannya dia bisa melampiaskan. Jadi prosesnya ketika bertengkar, betul tadi ditenangkan, udah tenang baru digali kronologisnya, baru dijelaskan titik di mana kesalahannya, bukan siapa yang salahnya, kesalahannya di mana dan bagaimana cara memperbaiki sikap yang lebih baik dalam menghadapi kesalahan tersebut. Nah, jadi kalau anak sudah di pointing, teteh mah gitu wae, aa ya mah gini aja, kamu tuh kebiasaan, nah, kebiasaan gitu, itu jadi framing, oh berarti aku orangnya gini gitu, itu jangan sampai. Ya gitu benar juga, jadi udah bagus ditenangkan dulu dan jangan ditunjuk siapa pelakunya, tapi fokus pada apa kesalahannya dan apa sikap yang harusnya diambil sama anak-anak. Gitu.
0: Baik, Bang Adia. Pertanyaan terakhir, Bang Adia, dari sahabat kita yang bertanya, ada Ibu Parilah di GBA 3 nih. Nah, Bang Adia, kalau anak kemudian bertengkar dan mencoba membiarkan mereka menyelesaikan masalah sendiri, apakah itu sudah tepat belum, katanya Bang?
1: Ya, ya betul aja menyelesaikan masalah sendiri. Tapi kalau tergantung usia ya. Kalau usianya baru 7 tahun disuruh selesai nggak bakal selesai. Maka tadi prosesnya ketika bertengkar dipisahkan, disuruh tenang dan nah tadi ditentukan apa sih yang salah, bukan siapa yang salah, apa yang salah. Terus tips dari guru kami ketika anak tuh rese, tantrum, bertengkar apa segala macam, kemungkinan dua, yang satu dia lapar. Ya kan, kalau tadi oh udah tantrum, makan yuk. Ah, udah makan tuh langsung. Kami itu kalau udah makan mereka tuh duduk aja langsung makan. Setelah makan bisa jadi mereka kepanasan. Ah, berarti mandi. Habis makan, mandi atau mandi dulu yuk. Habis mandi, makan. Apalagi anak-anak usia 7 tahun ya. Itu pasti ke arah situ. Nah, ketika sudah bertengkar, coba misalkan anak usia 5 tahun sama 6 tahun, Kang. Berantem kan dipisahin ayahnya. Berhenti. Coba kalian muhasabah, di mana salahnya? Gua ngerti.
0: Iya.
1: Tapi diajak ngobrol. Kalau bisa dibikin cerita. Kenapa tadi kayak gitu? Oh, dulu ada kisah Nabi kayak gini. Oh, ada kisah kancil kayak gini. Diceritain tuh, didongengin. Di situ dia bakal nempel di kepalanya. Oh, aku jangan seperti buaya. Buaya tuh kayak gini, kayak gitu. Itu cara akhirnya menjadikan kesalahan mereka yang mereka perbuat jadi refleksi dan jadi pattern di kepala mereka bahwa itu adalah kesalahan. Ya, walaupun nanti diulang ya gak masalah. Kalau kata Kiai Syukri kami di Gontor dulu bilangnya ping sewu, sampaikan 1000 kali. Jadi menyampaikan hal itu berulang-ulang 1000 kali sampai nempel di kepala anak. Itulah yang membuat Nabi Yusuf walaupun jauh dari ayahnya, ketika suatu saat beliau akan masuk ke dalam maksiat berupa perzinahan dan akhirnya terhindar, katanya burhana Rabbi itu adalah apa yang ditanamkan oleh sang ayah kepada anak berkali-kali. Gitu. Jadi tugas kita ya tetap memisahkan, tapi mendampingi mereka untuk mengurai permasalahan agar mereka tahu apa yang salah dan bagaimana sikap yang benar. Gitu,
0: Bang Adia. Baik, Bang Adia. Ini masih ada satu atensi baru saja masuk, Bang Adia, ya, terakhir ya, sekali ini. Ya. Atensinya dari sahabat kita, Ibu Dewi dari Cimahi. Ibu Dewi, ada seorang anak perempuan yang usianya 7 tahun diminta ibunya untuk mengasuh adiknya yang masih bayi karena ibunya harus bekerja. Sehingga anak perempuan tersebut ini baru bisa masuk ke jenjang sekolah dasarnya itu pada usia 8 tahun. Nah, bagaimana, apakah pada anak yang perempuan tadi ada dampak psikologisnya tidak, Bang, dengan kondisi tersebut?
1: Masya Allah. Dia masuk, gimana tadi, masuk ke SD umur 8 tahun gara-gara?
0: Dia diminta ibunya atau memang dikondisikan oleh ibunya ini menjaga adik.
1: Oh iya.
0: Adiknya yang masih bayi karena orang tuanya bekerja, Bang Adia.
1: Itu harus dipahamkan. Ya, kita gak bisa mengeneralisir keadaan ideal setiap keluarga. Buat bunda yang hari ini sedang berjuang dengan perjuangannya masing-masing, setiap keluarga Allah berikan kondisi-kondisi yang membuat kita harus mengeluarkan effort masing-masing. Kita lihatlah para nabi, para rasul, jarang lihat cerita Quran nabi dan rasul itu keluarganya ideal gitu. Bahkan Rasulullah, Nabi Muhammad sendiri lahir dalam kondisi yatim, bertemu dengan ibu sebentar langsung di Allah ambil lagi, tinggal bersama kakek langsung meninggal lagi, tinggal bersama paman yang paling miskin, dan artinya kondisi tidak ideal itu Allah berikan pada nabi kita gitu. Maka bunda ketika hari ini terpaksa membuat anaknya menjaga adiknya karena bunda belajar dan segala macam, jangan merasa bersalah dengan hal itu. Bisa jadi dengan posisi itulah anaknya semakin kuat. Bisa jadi ketika kita menerima, meridhoi proses belajar itulah yang membuat kita semakin menjadi orang tua yang lebih baik gitu. Yang paling penting adalah ketika kita terpaksa melakukan hal itu, orang tua memahamkan pada anaknya bahwa ini adalah perjuangan yang sedang diambil. Ini saya yang sedang bicara pun mengalami banyak ketidakidealan dalam perjalanan hidup kan. Tapi akhirnya orang tua saya sering minta maaf. Ibu tuh sering minta maaf. Maafin ibu ya, maafin ibu. Saya bilang ibu gak salah. Semua ketidakidealan itulah yang menjadikan AA hari ini, yang memupuk perjalanan hari ini. Jadi ketidakidealan-ketidakidealan itu jangan pernah menjadikan kemarahan. Gara-gara bapak kamu, jangan. Gara-gara jangan. Pokoknya bilangnya apa? Alhamdulillah Allah memberikan kebaikan dan inilah proses perjuangan kita nak. Nah jadi dibesarkan hati anaknya bahwa di usia 8 tahun dia masuk SD, tapi dia punya tanggung jawab megang adik. Ya tadi kan lihat anak perempuan udah bisa ngurus bayi di usia 7 tahun. Wah itu sih the best, ya, terbaik gitu. Jadi bunda jangan merasa kecil hati, justru berbesar hati karena bunda sudah menyiapkan seorang ibu masa depan yang baik. Tapi dipahamkan betul anaknya, diulang-ulang berkali-kali bahwa itu kebaikan. Dan adeknya disampaikan. Dulu adek diasuh sama teteh. Dulu adek di ini, itu disampaikan berulang-ulang agar adeknya punya cinta yang besar pada kakaknya. Nah itu tugas kita sebagai orang tua, menstimulus hal itu agar anak-anak kita punya ikatan cinta yang tak terpisahkan karena disampaikan kebaikan-kebaikan tadi dan tidak diwariskan keburukan-keburukan dan kebencian-kebencian yang mungkin. Itu Kang Heran.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Bang Adia, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan ya. Di akhir barangkali Bang ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup.
1: Siap. Alhamdulillah, ayah bunda, bang kakak, dimanapun berada, sahabat MK yang dirahmati Allah, tidak ada hidup yang ideal sesuai dengan apa yang kita mau. Hidup ini ujian, ada ujian keburukan, ada ujian kebaikan. Tugas kita adalah menjalankan ujian tersebut dengan hasil semakin dekat dan ingat kepada Allah. Jadi apapun yang datang dalam keluarga kita, membuat kita taat, ingat dan dekat pada Allah, itu menjadi sebuah anugerah yang tak bisa dinilai. Maka hari ini ketika kita punya anak, jadikan mereka hamba-hamba Allah yang selalu taat, ingat dan dekat. Kita gak bisa merubah mereka, kita bisa mendorong, menstimulus mereka untuk menjadi hamba yang taat, ingat dan dekat. Tugas kita ajak, bicarakan, contohkan dan doakan. Tak pernah henti mendoakan agar anak-anak kita jadi lebih baik. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf sebaik-baiknya. Jazakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adia, terima kasih, jazakallah khairan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan jadi amal jariah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Bang Adia, sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya, bersama dengan Bang Adia Nugraha, sahabat MK, baru saja kita berbincang ya tentang mengurai sibling rivalry. Mudah-mudahan kita sudah dapat tadi beberapa ilmu yang bisa kita implementasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membersamai anak juga. Sahabat MK, di akhir kami informasikan kembali bahwa Bang Ade dan istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku. Buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Nah, buku ini cocok sekali untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi jika dibacanya ini berdua, suami istri atau calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa sama-sama belajar, sama-sama upgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja. Bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103. 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, kadang mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari Mau Belajar generasi selanjutnya. Masih ada satu termin kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Di akhir akan hadir segmen MKpedia yang akan menyajikan kembali 3 pilihan sahabat MK yang memuat informasi menarik juga fakta-fakta uniknya untuk Anda. Selengkapnya dalam MKpedia.
2: Bekal ilmu mendidik keluarga. Inspirasi pagi, bincang parenting. mitos dan tips informatif. Kami rangkum dalam 3 MQpedia.

Kita menyambung kembali kebersamaan di segmen MKpedia. Sudah kami siapkan 3 pilihan MKpedia pagi hari ini yang dapat dipilih oleh Anda salah satu ya di antara 3 pilihan MKpedianya. Langsung saja akan kami tawarkan untuk Anda agar sahabat MK bisa langsung memilih juga ya pilihan MKpedia pagi hari ini yang sudah disiapkan. Pilihan MKpedia nomor 1, ada beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Siapa sahabat MK yang suka memanfaatkan air bekas cucian beras ini untuk menyiram tanaman atau untuk keperluan-keperluan lainnya juga? Nah, ternyata apa yang sudah Anda lakukan ternyata memang punya beberapa manfaat ya sahabat MK, yang nanti kami akan hadirkan lengkapnya juga beberapa manfaat dari air cucian beras ini untuk tanaman sahabat MK. Nah, kira-kira apa saja manfaatnya bisa Anda ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di pilihan nomor 1. Berikutnya kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Nomor 2 akan kami hadirkan tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Ya, ini penting sekali ya sahabat MK, bagaimana darah yang beredar di dalam tubuh kita yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh sahabat MK ini membawa oksigen ya yang diperlukan oleh organ-organ tubuh kita. Dan meningkatnya kadar oksigen dalam darah ini akan berdampak juga pada semakin optimalnya kerja dari organ-organ pada tubuh kita. Nah, kira-kira bagaimana tipsnya untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah? Informasi lengkapnya ada di pilihan MKpedia di nomor 2.

Dan di pilihan MQPedia terakhir, pilihan nomor 3, ada 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Ya, lendir yang menumpuk di tenggorokan pasti membuat kita sangat tidak nyaman ya sahabat MQ, karena lendir yang biasanya menumpuk di tenggorokan ini akan memengaruhi kita ketika kita sedang berbicara sahabat MQ ya. Kadang suka jadi parau atau jadi serak atau suaranya jadi tidak maksimal ya, apalagi sahabat MQ yang banyak melakukan aktivitasnya dengan berbicara ya sahabat MQ, seperti halnya siaran seperti yang sedang saya lakukan sahabat MQ. Nah, kira-kira apa penyebabnya ya lendir ini bisa menumpuk di tenggorokan? Kita bisa akan ketahui dengan memilih pilihan MQpedia di pilihan nomor 3.

0: Tiga pilihan MKBD-nya telah kami tawarkan untuk Anda. Silakan, sahabat MK, Anda bisa memilih salah satu di antara tiga pilihan MKBD-nya pagi hari ini. Lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat Anda ya, tidak lupa, di pilihan MKBD yang Anda kirimkan. Di pilihan nomor satu ada beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Nomor dua ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Dan di pilihan ketiga ada tiga penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Silakan sampaikan, sahabat MK, pilihan MKpedianya disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-2241027. Kami segera kembali menyapa Anda yang sudah memilih pilihan MKpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24.

50 menit lepas dari jam 8. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah memilih pilihan MKpedia. Kami masih nantikan atensi dari Anda untuk menyampaikan pilihan MKpedia ya di pagi hari ini. Ada 3 pilihannya, silakan bisa dipilih salah satunya. Yang pertama ada manfaat dari air beras untuk tanaman. Kira-kira apa saja manfaatnya? Bisa kita ketahui dengan memilih pilihan MKpedia nomor 1. Berikutnya ada tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah di pilihan nomor 2. Dan pilihan ketiga terakhir, ada 3 penyebab lendir menumpuk di tenggorokan. Pilih salah satunya, lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda ke 0811 224 1027.

0: Kami sapa yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia pagi hari ini. Dari Cimahi, Ibu Dewi memilih pilihan nomor 3. Terima kasih Ibu Dewi. Ada Ibu Parilah di GBA 3 memilih pilihan nomor 2. Kemudian ada Ibu Dedeh di Ranca Ekek pilihannya nomor 3. Kami sapa juga yang sudah menyampaikan pilihan di pagi hari ini. Ada Nenek Salman di Ujung Berung memilih pilihan nomor 2. Kemudian Pak Sandi Kustejo di Banjaran memilih pilihan nomor 2 juga. Terima kasih. Ada Ibu Juwita dari Cimindi memilih nomor 2 ya. Tips meningkatkan kadar oksigen darah. Terima kasih Ibu Juwita. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini ya. Dan pilihan yang paling banyaknya ada di pilihan nomor 2 sahabat MK. Kita akan menyimak informasi lengkap seputar tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah berikut ini.
1: Sahabat MK, menurut Anda apakah kadar oksigen dalam darah bisa ditingkatkan secara alami tanpa bantuan alat medis? Sahabat MK, pernahkah Anda merasa cepat lelah, pusing, atau sulit berkonsentrasi? Bisa jadi penyebabnya karena kadar oksigen dalam darah menurun. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Pertama, perbaiki pola pernapasan. Dengan menarik nafas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan 2 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan secara rutin selama 5-10 menit setiap hari untuk membantu paru-paru bekerja lebih efisien dan meningkatkan suplai oksigen ke darah. Kedua, olahraga yang teratur. Seperti berjalan kaki, yoga, atau latihan kardio untuk meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh menyerap lebih banyak oksigen. Ketiga, konsumsi makanan kaya akan zat besi. Seperti bayam, hati ayam, kacang-kacangan, atau ikan laut untuk membantu tubuh memproduksi hemoglobin yang diperlukan untuk mengangkut oksigen. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang tips meningkatkan kadar oksigen darah.

itu dia ya sahabat MK, beberapa tipsnya yang bisa kita lakukan meningkatkan kadar oksigen di dalam darah. Ternyata tidak selalu juga meningkatkan kadar oksigen dalam darah ini memerlukan bantuan tadi peralatan medis ya. Bisa dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan sahabat MK. Mudah-mudahan manfaat apa yang sudah dihadirkan baru saja informasinya dalam segmen MKpedia yang sudah Anda pilih sahabat MK. Dan informasi yang baru saja disajikan juga menandakan ini informasi terakhir yang dapat kami hadirkan untuk Anda di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak dari awal kebersamaan. Terima kasih yang sudah menonton.

0: manfaat tubuh ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gider Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa hadir kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Selasa, sahabat MK. Kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di setiap hari Selasa, begitu ya, dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kita akan coba melihat profil sahabat Nabi, sahabat MK, yang sukses dalam berdagang. Kali ini, sahabat MK, kita akan coba menelik lebih jauh bagaimana salah satu ulama, begitu ya, sahabat MK, yaitu ulama kaya raya yang dermawan. Beliau adalah sosok Imam Abu Hanifah. Hari ini kita, sahabat MK, akan kembali menyelami kehidupan salah satu imam mazhab ya, yang terkenal dengan kedermawanannya, sahabat MK. Beliau lahir pada masa kekuasaan Khalifah keempat Bani Umayyah, dan juga dalam hidupnya mengalami dua masa kekhalifahan, yakni pada masa Bani Umayyah Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau sekitar 767 Masehi. Kita akan coba mendalami, sahabat MK, sosok teladan begitu ya, dari salah satu ulama besar yaitu Imam Abu Hanifah. Namun kami pun juga kembali untuk dapat juga sama-sama mengajak Anda, mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Anda juga dapat bergabung dan berbagi, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan, begitu ya, keteladanan seperti apa yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sahabat MK, dari kisah Imam Abu Hanifah. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kami juga akan coba buatkan polling untuk Anda, sahabat MK, bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami di grup komunitas sahabat MK. Anda pun juga dapat memilih, ada pilihan polling di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Imam Abu Hanifah, sahabat MK? Apakah yang pertama, sahabat MK, kaya dari usaha halal tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, kedermawanannya tanpa pamrih? Atau di pilihan yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Dan di pilihan yang keempat, yang terakhir, sahabat MK, menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK. Anda juga bisa langsung begitu ya mengirimkan pandangan Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MK, di pagi hari ini.

0: Syarifah, sahabat MQ tumbuh dalam lingkungan keluarga saudagar yang sukses dalam perdagangannya. Ayah dan juga kakeknya, sahabat MQ, merupakan seorang pedagang kain. Berbeda dengan para imam mazhab lainnya, di mana Imam Abu Hanifah baru fokus belajar agama pada usia remaja, sahabat MQ. Imam Abu Hanifah juga menceritakan, ini pun juga tentang perjalanan dalam menimba ilmu, sahabat MQ, kepada Syekh Hamad bin Sulaiman. Disampaikan beliau, sahabat MQ, bahwa beliau menimba ilmu darinya selama 10 tahun. Kemudian timbul niat dalam dirinya Imam Abu Hanifah untuk keluar dari halaqahnya dan juga membuat halaqah sendiri. Beliau melanjutkan, maka pada suatu sore saat itu beliau telah memiliki tekad untuk melaksanakan niat tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifah pun juga masuk masjid dan pandangan Imam Abu Hanifah tertuju pada Syekh Hamad dan juga halaqahnya. Disampaikan juga lebih lanjut, sahabat MQ, sungguh beliau pun juga merasa tenak memisahkan diri dari halaqahnya, hingga di mana Imam Abu Hanifah sendiri, sahabat MQ, memutuskan untuk tetap menimba ilmu darinya. Tidak lama setelah itu, sahabat MQ, pada malam yang sama datanglah seseorang yang menggambarkan ataupun juga mengabarkan adanya kematian ataupun juga meninggalnya saudara dari Syekh Hamad, sahabat MQ, yang tinggal di Basrah, di mana beliau meninggalkan sejumlah harta sementara tidak ada lagi ahli waris kecuali beliau. Syekh Hamad juga ini, sahabat MQ, meminta dari Imam Abu Hanifah untuk menggantikan beliau mengajar dan juga duduk di kursinya. Selama kepergian sang guru tersebut, banyak sekali yang mengajukan pertanyaan kepada Imam Abu Hanifah yang sebenarnya belum pernah didengar, dan juga di mana Imam Abu Hanifah juga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kertas, sahabat MQ, secari kertas begitu ya. Sementara itu, Syekh meninggalkan halaqah selama 2 bulan kurang lebih. Ketika 2 bulan datang, sahabat MQ, Imam Abu Hanifah juga ini memperlihatkan jawaban yang ditulisnya kepada ataupun juga atas orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepada Imam Abu Hanifah, di mana disampaikan oleh Imam Abu Hanifah kepada Syekh Hamad seluruh jumlahnya ada 60 pertanyaan. Kemudian beliau pun juga membenarkan 40 jawabannya. Tetapi menyelisihi, sahabat MQ, disampaikan juga ada 20 pertanyaan yang lainnya begitu ya, ataupun juga sisanya. Maka sejak saat itu diputuskan oleh Imam Abu Hanifah, sahabat MQ, dalam hatinya untuk tidak meninggalkan halaqahnya hingga akhir hayatnya. Di mana kisah tersebut, sahabat MQ, digambarkan dalam Syiar Al-Alam An-Nubail An-Nubala jilid ke-6 halaman 397 sampai dengan 398 yang kami lansir dari laman pondokyatim.or.id, sahabat MQ. Sosok dari Imam Abu Hanifah sendiri, sahabat MQ, merupakan seorang yang memiliki sifat dan juga akhlak mulia. Selain rendah hati, beliau pun juga merupakan orang yang tidak banyak bicara atau melakukan hal-hal yang memang sia-sia, sahabat MQ. Sebagai seorang saudagar yang kaya raya, beliau pun juga tidak menggenggam erat harta-hartanya. Beliau adalah sosok yang dermawan, sering menginfakkan harta yang dimilikinya, sahabat MP, dan juga tidak segan untuk membantu yang juga ini mengalami kekurangan ataupun juga benar-benar membutuhkan. Dan beliau pun juga melakukan hal yang sama, sahabat MQ, tidak hanya kepada orang lain, termasuk juga kepada murid-muridnya. Di mana Imam Abu Hanifah, sahabat MQ, menanggung seluruh biaya hidup untuk murid-muridnya yang memang benar-benar semangat untuk menimba ilmu, namun memiliki kendala berkaitan dengan dana, sahabat MQ. Musanna bin Raja mengatakan bahwa setiap kali Imam Abu Hanifah menafkahi keluarganya dengan sejumlah harta, maka sejumlah itu pula ia akan keluarkan untuk sedekah kepada yang berhak. Wah, Masya Allah. seorang imam juga sahabat MK merupakan ahli ibadah, sehingga banyak riwayat yang juga mengatakan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Asad bin Amr mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah sholat subuh dengan wudu sholat isya selama 40 tahun. Wah, Masya Allah ya. Dinukil dari Syiar A'lam An-Nubala jilid ke-6 di halaman 399. Imam Abu Yusuf sahabat MK meriwayatkan, aku belum pernah melihat seorang yang lebih mengerti tentang hadis dan juga tafsirnya selain daripada Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang yang tahu akan ilah-ilah hadis, kemudian juga mengerti tentang takdil dan juga tarjih, dan mengerti akan tingkatan-tingkatan hadis yang sah atau yang tidak. Beliau juga merupakan orang yang diterima riwayatnya. Meskipun beliau mumpuni sahabat MK dalam ilmu hadisnya, namun beliau pun juga tidaklah termasuk ulama yang banyak meriwayatkan hadis, sehingga para ulama juga mutakhirin ataupun juga para ulama mutakhirin memasukkan beliau dalam daftar orang yang sedikit meriwayatkan hadis sahabat MK. Hal tersebut ini pun juga karena Imam Abu Hanifah sangat ketat dalam periwayatan hadis. Bagi beliau, sebuah hadis tidak bisa dijadikan hujjah kecuali berasal dari perawi yang terpercaya. Kita juga coba akan berkenalan begitu ya dengan karya-karyanya beliau sahabat MK. Karya yang pertama adalah Al-Farad, yaitu kitab khusus yang membahas masalah waris menurut hukum-hukum Islam. Kemudian juga ada karya lainnya yaitu Asy-Syurut sahabat MK, yaitu kitab yang membahas terkaitan dengan perjanjian-perjanjian. Selanjutnya juga ada Al-Fiqh Al-Akbar, yaitu kitab yang membahas ilmu kalah dan juga diberi syarah oleh Al-Imam Abu Mansur Muhammad Al-Mawrudi sahabat MK, dan juga Al-Imam Abu Muntahah ataupun juga Abu Muntahah Al-Mawla Ahmad bin Muhammad Al-Maqnisawi. Selain itu juga sahabat MK, terdapat juga karya ulama dari mazhab Hanafi yang dibagi menjadi tiga bagian utama ataupun juga tiga bagian utama ya sahabat MK, yaitu Masail al-Ushul, kemudian juga Masail an-Nawadir, dan juga Al-Fatwa al-Waqiah sahabat MK. Imam Abu Hanifah juga sahabat MK hidup sampai dengan usia 70 tahun. Beliau wafat di dalam penjara pada masa Khalifah Al-Mansur. Menurut sejarah sahabat MK, tahun saat wafatnya Imam Abu Hanifah adalah tahun yang sama dengan kelahiran Imam Syafi'i. Sehingga orang-orang banyak menyebut pada waktu tersebut adalah tahun wafatnya Imam sekaligus juga lahirnya Imam sahabat MK. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, silakan bisa Anda coba berbagi pandangannya ataupun juga berbagi terkait dengan topik ulasannya ya di kesempatan pagi hari ini. Kita sedang mengulas sahabat MK, salah satu yang juga ini menghadirkan juga sahabat MK adapun berkaitan dengan Imam Abu Hanifah begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan sahabat MK atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari Imam Abu Hanifah? Apakah yang pertama, sahabat MK, kaya raya dari usaha halal, tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, kedermawanannya tanpa pamrih? Atau mungkin yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, menggabungkan ilmu, amal, dan juga kekayaan. Sedangkan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Sedangkan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di pagi hari ini. Insya Allah di segmen yang kedua nanti kita akan coba mengulas lebih dalam dari mana sosok dari Imam Abu Hanifah ya sahabat MK, berkaitan dengan kedermawanan, kemudian juga kerendahan hati, nah seperti apa begitu. Kita akan coba hadirkan pada segmen yang kedua nanti sahabat MK, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
10: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
9: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
11: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
9: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik M.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini, sahabat MK, kita akan coba mengulas lebih dalam bagaimana sosok dari Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Namun kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan pandangan Anda, begitu ya, berkaitan juga dengan sosok dari Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari sosok Imam Abu Hanifah? Apakah yang pertama, sahabat MK, beliau kaya raya dari usaha yang halal tapi hidupnya tetap sederhana? Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, kedermawanannya tanpa pamrih? Di pilihan yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang? Atau di pilihan yang terakhir, sahabat MK, menggabungkan ilmu, amal, dan juga kekayaan? Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda. Kalau Anda pun juga sudah tergabung dalam berkualitas sahabat MK, dapat juga Anda manfaatkan. Telah kami siapkan juga ada pilihan polling untuk Anda. Silakan bisa Anda pilih di nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, atau bahkan keempat-empatnya. Silakan bisa Anda coba hadirkan ya atensi Anda ataupun berbagi Anda di pagi menjelang siang hari ini. Kami akan coba menyapa Anda terlebih dahulu, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Ada dari Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah. Ibu Aminah bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Ibu Aminah di Cipanas Puncak ini menyampaikan atensi ataupun pilihan pollingnya di semuanya, katanya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga. Mulai dari hal begitu yang bisa diteladani dari sosok Imam Abu Hanifah. Yang pertama, kayak dari usahanya halal, tapi hidupnya sederhana. Kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih. Kemudian juga integritas tinggi dalam berdagang, serta juga menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Amin dari Cipanas Puncak sudah bergabung dan berbagi. Bagi Anda juga, sahabat MK yang lainnya, masih ada kesempatan untuk dapat juga menyampaikan atensinya, menyampaikan pandangannya ataupun juga berbaginya, dari mana sosok yang namanya adalah Imam Abu Hanifah ini seperti apa, begitu ya. Sekarang bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kita akan coba melihat lebih jauh, sahabat MK, bagaimana kedermawanan dan juga kerendahan hati dari sosok Imam Abu Hanifah. Kalau kita lihat, sahabat MK, dengan tangan yang tidak kenal kikir dan juga hati yang gemar bersedekah, sahabat MK, Imam Abu Hanifah An-Nu'man memberi 10 dirham, sahabat MK, setiap harinya kepada Syekh Hamad ataupun juga kepada Hamad, yaitu anaknya, sahabat MK, agar dibekali ataupun juga dibelikan roti, begitu. Di mana Imam Abu Hanifah, sahabat MK, berkata kepadanya, sedekahkan roti tersebut kepada orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin yang mendatangi pintu rumah-rumah kita. Imam Abu Hanifah juga, sahabat MK, gemar bersedekah dan juga berinfak kepada sahabat-sahabat yang lainnya, begitu, ataupun juga para tetangganya, bahkan juga orang-orang yang dikatakan kurang mampu, sahabat MK. Beliau juga membiayai muridnya, yaitu Abu Yusuf, dan juga anak-anaknya selama 10 tahun kurang lebih. Di mana Abu Yusuf sendiri juga berkata kepada Imam Abu Hanifah, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih dermawan darimu. Abu Hanifah juga dengan rendah hati dan juga mengingkari jati diri berkata, ini pun juga bagaimana kiranya jika engkau melihat guruku, yaitu Hamad. Di mana disampaikan, sahabat MK, ini pun juga dari manaqib Al-Imam Al-Azam di halaman 259. Pada masa
masa mudanya sahabat MQ, Muhammad bin Bish menunturkan tentang sirah imam yang agung. Ia berkata, dulu aku datang dan juga pergi menemui Abu Hanifah dan juga Abu Sufyan. Saat menemui Abu Hanifah, beliau bertanya kepadaku, kamu dari mana? Dari tempat Sufyan, jawabku. Abu Hanifah berkata, kamu datang dari tempat seorang yang seandainya Al-Qamah dan juga Aswad masih ada. Tentu keduanya memerlukan orang sepertinya. Setelah itu, di mana beliau pun juga menemui Sufyan, lalu beliau berkata kepadaku, kamu dari mana? Dari tempat Abu Hanifah. Sufyan pun juga berkata, kamu datang dari tempat orang paling faqih di antara para penduduk bumi. Disampaikan dari Tarikh Baghdad di jilid yang ke-13 ataupun juga yang ke-13 begitu, di halaman 344. Abu Hanifah sendiri sahabat MQ menghalangi keinginan jiwa dengan tangan-tangan infak yang juga membagikan harta di mana-mana. Yang disampaikan sahabat MQ, beliau ini pun juga menjadi pahlawan infak begitu ya. Segera juga mengirim harta benda miliknya ke sejumlah pasar untuk membeli dan juga menjual barang-barang di antara Kufah dan juga Baghdad hingga berlalu satu tahun. Setelah berlalu satu tahun, sahabat MQ Abu Hanifah juga ini mempertahankan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Beliau segera membeli segala keperluan para ahli hadis dan juga penuntut ilmu, seperti keperluan makanan dan juga pakaian sahabat MQ. Setelah itu juga Abu Hanifah ini menyerahkan adanya uang dan juga laba sisa untuk mereka. Dengan tenang, Abu Hanifah juga berkata kepada mereka, gunakan uang ini untuk keperluan kalian. Jangan memuji siapapun selain Allah, karena yang aku berikan kepada kalian bukan uang milikku, tapi

0: Kalau berbicara berkaitan dengan kedermawanan, sahabat MK, tentunya ada sifat yang sebaliknya, begitu, adalah sifat kikir. Nah, seperti apa sifat kikir ini, sahabat MK? Maka perlu juga untuk kita hindari, begitu ya. Kita coba ulas juga lebih dalam, sahabat MK, cara menghindari sifat kikir, dan juga kita akan coba memahami terkait dengan ayat-ayat tersebut yang bisa juga menjadi referensi ya untuk kita senantiasa bisa berlaku dermawan, sahabat MK. Pelit ataupun juga kikir, sahabat MK, mungkin kerap kali hinggap dia di sebagian muslim memandang bahwa berhartanya ini, sahabat MK, adalah miliknya yang telah susah payah didapatkan, sahabat MK, sehingga enggan untuk berbagi. Untuk itu, seorang muslim agar tahu begitu ya, sahabat MK, cara menghindari sifat kikir diantaranya adalah dengan memahami nash-nash yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebab di dalamnya, sahabat MK, telah juga disebutkan, ini pun juga dijelaskan juga berkaitan dengan bahaya kikir. Islam sendiri, sahabat MK, tidak mengajarkan sifat kikir ya, sehingga tersebut ini pun juga perlu sama-sama kita hindari. Berdasarkan yang kami lansir, sahabat MK, dari laman republika.co.id, dalam Al-Quran, kikir ataupun juga pelit disebut dengan dua lafaz dalam Al-Quran, yaitu al-bakhi ataupun juga al-bakhl dan juga asyuh. Kata bakhl sendiri, sahabat MK, disebut 12 kali dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang hendak ataupun juga yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Quran Surat Muhammad ayat ke-38. Adapun kata asyuh, sahabat MK, disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat An-Nisa ayat ke-128, yang artinya, dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan juga memelihara dirimu dari nusyuz dan juga sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 128. Nabi Muhammad SAW, sahabat MK, bahkan juga telah berpesan kepada umatnya agar benar-benar menjauhi diri dari sifat kikir tersebut. Mengapa demikian, sahabat MK? Karena sikap buruk itulah yang telah menyebabkan orang-orang terdahulu jatuh dalam pertumpahan darah. Sifat pelit ataupun juga kikir, sahabat MK, bisa membuat seorang melakukan perbuatan tercela karena jiwanya sudah diperbudak oleh keserakahan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kezaliman karena kezaliman mendatangkan kegelapan pada hari kiamat nanti. Jauhilah kekikiran karena kekikiran itu telah mencelakakan orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan juga menghalalkan yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Dan kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kita sedang mengulas, sahabat MK, sosok yaitu Imam Abu Hanifah, yang juga terkenal dengan kedermawanannya. Terkenal kaya raya, sahabat MK, namun hidupnya tetap sederhana. Nah, kalau menurut Anda sendiri, sahabat MK, keteladanan paling inspiratif apa begitu ya, yang bisa kita ambil dari sosok Imam Abu Hanifah, sahabat MK? Apakah Kata yang pertama, sahabat MK, kaya dari usaha halal tapi hidupnya tetap sederhana. Atau mungkin yang kedua, sahabat MK, kedermawanannya tanpa pamrih. Atau di pilihan yang ketiga, integritas tinggi dalam berdagang. Atau mungkin yang keempat, sahabat MK, menggabungkan ilmu, amal, dan juga kekayaan. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, kalaupun juga Anda punya pandangan lain gitu, begitu ya. Silakan bisa Anda coba hadirkan juga ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda dengan menyertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Kami akan coba menyapa Anda kembali yang sudah bergabung di WhatsApp MK FM Bandung. Kami akan coba sapa Anda, ada Ibu Daryanti Ningsi. Ibu Daryanti Ningsi bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya juga, begitu ya. Kalau Ibu Daryanti Ningsi ini menyampaikan pilihan pollingnya, keempat-empatnya, sahabat MK semuanya, katanya. Hal yang bisa kita pelajari ataupun juga keteladanan yang paling inspiratif dari sosok Imam Abu Hanifah, yang pertama kaya dari usaha halal, katanya ya. Kemudian juga tetap sederhana namun hidupnya. Kemudian juga punya integritas yang tinggi dalam berdagang, kedermawanannya tanpa pamrih, dan juga menggabungkan adanya ilmu, amal, dan juga kekayaan. Lalu terima kasih Ibu Daryanti Ningsih sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Kemudian juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung menyampaikan juga atensinya. Kalau sahabat Mahadi ini menyampaikan berbaginya saja, begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp MK FM Bandung. Anda juga sahabat MK dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sedangkan bisa Anda coba hadirkan atensi ataupun berbagi Anda. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling sahabat MK untuk Anda. Bagi Anda yang sudah tergabung dan terhubung bersama kami di grup komunitas sahabat MK, begitu ya. Sedangkan bisa Anda coba hadirkan pilihan-pilihan polling Anda seperti apa pandangan Anda ataupun juga hal apa yang bisa kita teladani dari sosok Imam Abu Hanifah, sahabat MK. Dan insya Allah di segmen yang ketiga nanti, di segmen terakhir, kita akan coba kembali dalami dan juga akan coba mulai menyapa Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di grup komunitas sahabat MK. Tetap bersama kami sahabat MK selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: kemudian hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
2: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
2: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
10: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
11: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
1: Bincang parenting.
12: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
1: Dialog umat.
13: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
1: Bincang kesehatan.
14: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
1: Dan ekonomi syariah.
15: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif. Tuntaskan karya terbaik.
8: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
2: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
9: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
2: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
16: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
17: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
18: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
19: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
20: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
21: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas, ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
0: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
22: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
22: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
22: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
23: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.
24: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
25: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa papannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya.

102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tiba di penghujung segmen Sahabat MKI, di segmen yang ketiga, kami pun juga masih juga mengundang Anda begitu untuk dapat bergabung dan berbagi bersama kami, untuk dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda di pagi hari ini, Sahabat MKI. Kaitannya dengan ulasannya, yaitu berkaitan dengan sosok Imam Abu Hanifah, begitu ya. Kalau menurut Anda, Sahabat MKI, keteladanan paling inspiratif apa yang bisa kita ambil dari sosok Imam Abu Hanifah tersebut? Silakan bisa Anda coba hadirkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, sampaikan ke 08112241027, sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, Sahabat MK. Bagiannya sudah tergabung dalam grup wanita Sahabat MK, Anda pun juga dapat menyampaikan atensi Anda ataupun juga pilihan polling begitu ya. Kalau menurut Anda sendiri, Sahabat MK, apakah yang pertama kaya dari usaha halal tapi hidupnya sederhana, atau mungkin yang kedua kedermawanannya tanpa pamrih, atau mungkin yang ketiga integritas tinggi dalam berdagang, dan di pilihan terakhir menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan? Silakan bisa Anda coba hadirkan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kita akan coba mulai menyapanya, sudah bergabung Sahabat MK di grup komunitas Sahabat MK. Di pilihan yang pertama ini ada 3 suara, kemudian di pilihan nomor kedua ada 3 suara juga. Di pilihan nomor yang ketiga dan keempat ini masing-masing 2 suara, Sahabat MK ya. Kami akan coba sapanya, sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ada Sahabat Mahadi dari Cemnyan Kabupaten Bandung bergabung menyampaikan pilihan pollingnya juga. Ini menyampaikan pilihan pollingnya, kaya dari usaha halal tanpa hidup sederhana, ataupun juga tapi hidup sederhana begitu, kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih. Alhamdulillah, terima kasih Sahabat Mahadi sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dari Batu Jajar, kami sapa ini sudah bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya juga. Ini kalau dari sahabat kita dari Batu Jajar ada Ibu Nenden Hasanah begitu ya, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan pollingnya keempat-empatnya, Sahabat MK ya. Mulai dari kaya dari usaha halal tapi hidupnya sederhana, kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih, kemudian juga integritas tinggi dalam berdagang, serta juga menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Lalu terima kasih Ibu Nenden Hasanah dari Batu Jajar sudah bergabung dan juga berbagi. Kita berlanjut Sahabat MB, Sahabat MK, beralih sedikit ya dari Batu Jajar ke Padalarang nih. Di Padalarang ada Ibu Ida, Ibu Ida dari Padalarang juga bergabung menyampaikan atensinya, berbaginya juga di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Kalau Ibu Ida menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan keempat-empatnya juga ya Sahabat MK ya, berkaitan dengan keteladanan yang bisa dihadirkan ataupun juga bisa kita ambil ya dari sosok Imam Abu Hanifah ini, mulai dari kaya dari usaha yang halal, kemudian juga kedermawanannya tanpa pamrih, integritas tinggi dalam berdagang, serta juga menggabungkan antara ilmu, amal, dan juga kekayaan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ida dari Padalarang sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi menjelang siang hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda Sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pandangannya, menyampaikan berbaginya. Mudah-mudahan juga senantiasa apa yang sudah kita hadirkan ya Sahabat MK dari sosok yaitu Imam Abu Hanifah bisa kita coba hadirkan juga bagaimana pengamalannya Sahabat MK dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita juga lihat Sahabat MK terkait dengan keteladanan dari Imam Abu Hanifah, ada juga ini berkaitan dengan sifat waro' Sahabat MK, ataupun juga kehati-hatian dalam menjaga diri dari yang haram ataupun juga yang syubhat begitu ya. Kemudian juga kejujuran yang mutlak dalam berdagang, kesabaran luar biasa menghadapi tetangga-tetangganya, serta juga keteguhan prinsip untuk tidak mudah disuap terkait dengan jabatan ataupun juga terkait dengan adanya kekuasaan Sahabat MK. Sifat waro dan juga jujur dalam berniaga Sahabat MK dicerminkan juga di mana beliau selalu jujur menunjukkan cacat barang terkait dengan barang dagangannya kepada para pembelinya. Kemudian juga menyedekahkan seluruh hasil keuntungannya dari kain berkaitan dengan kain cacat begitu ya, yang juga lupa dijelaskan oleh mitra bisnisnya. Kemudian juga beliau sangat teliti Sahabat MK menjaga kehalalan harta yang diperoleh dari profesinya sebagai pedagang kain. Kemudian juga sifat lainnya yang bisa kita coba ambil hikmahnya adalah akhlak mulia begitu ya, dan juga kepedulian sosial. Bersabar dan juga tetap berbuat baik

dengan penuh adab juga. Misalnya itu juga berkaitan dengan integritas dan juga keberanian yang ilmiah. Ini pun juga dihadirkan oleh sosok dari Imam Abu Hanifah, sahabat MG. Yang pertama adalah menolak jabatan resmi dari pemerintah karena takut tidak bisa berlaku adil. Kemudian juga teguh berpegang pada kebenaran dan juga keadilan berdasarkan tuntunan agama, sahabat MG. Serta yang terakhir, berpikir kritis dan juga dermawan kepada sesama saudaranya. Masya Allah. Itu dia sahabat MK, kisah teladan dari sosok Imam Abu Hanifah yang telah kami hadirkan juga di Ruang Inspirasi begitu ya, dalam edisi kali ini sahabat MK di hari Selasa. Benar-benar senantiasa juga ini bisa menjadi semangat begitu ya, untuk kita kembali juga menelisik lebih jauh kisah-kisah keteladanan dari sahabat-sahabat Nabi, ataupun juga boleh jadi sahabat MK ini pun bisa kita coba terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Terima kasih bagiannya sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, yang sudah juga menyampaikan atensinya ataupun berbaginya. Ini pun juga yang baru bergabung begitu ya, menyampaikan pilihan pollingnya juga. Kami akan coba sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya bergabung juga, menyampaikan atensinya ataupun berbaginya, menyampaikan pilihan pollingnya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung. Kalau Ibu Juwita ini menyampaikan pilihan polling di nomor 1 dan nomor 2 katanya ya. Kaya dari usaha halal tapi hidupnya sederhana, dan juga kedermawanannya ini tanpa pamrih. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Dan atensi dari Ibu Juwita ini menjadi penutup juga di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Maka dari itu, sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran.

dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

adalah sumber cinta dan kekuatan keluarga. Dari ketulusan hati, lahir peran terbaik hari ini. Dalam Inspirasi Keluarga, Ibu Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi menuju siang hari ini ya. Sudah 4 menit lepas dari jam 10 hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Segmen Ibu Masa Kini, sahabat MK, insyaallah kita nanti akan sama-sama berbincang, berdiskusi bagaimana menjadi sosok ibu muslimah ya, khususnya secara umumnya sahabat MK di era sekarang. Dan silakan Anda pun juga bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insyaallah hingga jelang azan zuhur nanti ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah berkaitan dengan tema di hari ini, yakni mandi wajib bagi muslimah sahabat MK. Bersama Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA selaku tim Asatidah Darut Tauhid, kemudian juga Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pencinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembimbing ataupun pembina Yayasan Rindu Ummi Abi Education Center. Yang Masya Allah, Alhamdulillah sahabat MK ini, insya Allah nanti kita akan gali bersama ilmunya. Karena kalau bicara soal mandi wajib, ini muslimah menjadi salah satu makhluk yang cukup banyak ya sahabat MK. Setiap bulan insya Allah ini akan ada mandi wajib ketika masih haid sahabat MK. Ini juga bagian penting dalam menjaga kesucian diri seorang muslimah. Tapi apakah kita sudah betul-betul memahami kapan sebetulnya mandi wajib dilakukan dan bagaimana tata caranya sesuai dengan tuntunan syariat? Maka dari itu insya Allah dalam Inspirasi Keluarga hari ini kita akan bahas bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan yang akan segera kita langsungkan sahabat MK. Berbincang soal mandi wajib ya, silakan Anda juga bisa menyampaikan atensi, pertanyaan ataupun juga berbagi pengalaman Anda. Mungkin Anda ada yang pernah mengalami kondisi, apalagi sekarang sedang cuaca kemarau ya sahabat MK, di mana sejumlah daerah ada kekurangan air, bisa jadi sehingga untuk prosesi mandi wajib ini sering merasakan kebingungan. Atau kondisi-kondisi tertentu lainnya sahabat MK yang ingin Anda konfirmasikan, Anda gali ilmunya lebih jauh, silakan Anda bisa bagikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.

Kabar MG, kita perlu ingat terlebih dahulu ya, selain mandi wajib saat kita hidup, ada bekal juga ternyata yang perlu kita siapkan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang tercinta. Salah satunya adalah mengurus jenazah sesuai syariat, menjadi sebuah wujud cinta dan bakti terakhir kita kepada mereka. Mari persiapkan diri menjadi muslimah yang terampil dan mandiri dalam menjalankan fardu kifayah. Ikuti pelatihan pemulsaran jenazah khusus muslimah bersama Umi Rositi Aisyah dan Ustazah Erika Sudiani Dewi. Kita akan mempelajari bersama tata cara memandikan, mengkafani, hingga menyolatkan jenazah dengan benar dan sesuai sunnah. Pada hari Sabtu nanti, 26 September 2026, mulai jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Acara ini khusus untuk muslimah dengan kuota terbatas. Ada yang tertarik untuk mengikuti pelatihan pemulsaran jenazah khusus muslimah ini, segera daftarkan diri Anda melalui kontak di 0882-9544-4025 atas nama admin Marwah. Silakan Anda bisa hubungi 0882-9544-4025. Pelatihan pemulsaran jenazah, bekal terakhir untuk yang tercinta. Tidak hanya itu sahabat MK, kalau kita dalam kondisi yang sehat ini tentu menjadi sebuah nikmat yang tidak terkira. Apalagi ketika sehat itu dicabut. Nah, ketika sakit datang sahabat MK, jangan kemudian kita buru-buru panik karena kita punya ikhtiar untuk mencari kesembuhan. Salah satunya dengan ruqyah syar'iyah yang berlandaskan Al-Qur'an dan doa-doa ma'tsur. Mari kita sama-sama belajar memahami ruqyah yang benar sesuai sunnah, sekaligus membekali diri dan keluarga dengan tuntutan ruqyah mandiri. Anda bisa ikut menghadiri agenda mengikhtiarkan kesembuhan dengan ruqyah syar'iyah bersama Kiai Haji Riyad Rosyadi yang akan ada edukasi tentang ruqyah syar'iyah, tuntutan membentengi diri dan keluarga ataupun juga rumah, serta praktik ruqyah bersama yang dipandu langsung oleh pemateri. Insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad 27 September 2026 mulai dari jam 8:30 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Terbuka untuk laki-laki dan perempuan aktivitas ini. Siapkan diri dan bawa mushaf Al-Quran terbaik Anda, sahabat MK. Adapun untuk pendaftarannya, Anda bisa menghubungi Marwah Muslimah Center di 0882-9544-4025. Atau Anda juga bisa follow Instagram @marwahmuslimahcenter. Insyaallah mengikhtiarkan kesembuhan dengan ruqyah syar'iyah, ikhtiar dengan Al-Quran sesuai tuntunan.

Dan insya Allah sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga di kesempatan hari ini, edisi Selasa 22 September 2026 atau bertepatan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, insya Allah nanti kita akan sama-sama simak sajian ilmunya bersama dengan Ustazah Erika berkaitan dengan mandi wajib bagi muslimah. Anda ketika berbicara soal mandi wajib, biasanya hal apa yang sering dibingungkan sahabat MK? Atau Anda merasa sudah biasa dan ini sudah menjadi sebuah rutinitas bulanan ya, karena masih haid sahabat MK? Atau mungkin ada ikhtilaf-ikhtilaf yang kemudian Anda sering ragu di kala melaksanakan mandi wajib ini? Silakan Anda bisa ikut berdiskusi, nanti menyampaikan atensi, pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda.

Kalau bicara soal mandi, sahabat MK, ini memang menjadi sebuah aktivitas yang kita lakukan setiap hari sebetulnya ya. Namun bagi seorang muslimah, ada kondisi tertentu ketika mandi bukan hanya berkaitan dengan kebersihan tubuh, sahabat MK, tapi juga menjadi bagian dari ibadah, yakni mandi wajib. Karena ketika praktiknya, masih ada yang mungkin bertanya-tanya, kapan sebenarnya seorang perempuan diwajibkan mandi wajib? Bagaimana niatnya? Apakah niat dalam hati saja cukup? Atau perlu dilafalkan, sahabat MG? Atau seperti apa? Dan apakah tata caranya sama dengan mandi biasa? Karena itu, hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang mandi wajib bagi muslimah, agar ibadah yang kita lakukan ke depannya ini tidak hanya bersifat secara fisik atau ritual saja, bersih secara fisiknya, tapi juga sesuai dengan tuntunan syariat. Karena kalau mandi wajibnya berkaitan dengan haid ya, sahabat MG, ini maka otomatis berkaitan juga dengan ibadah sholat, ibadah-ibadah puasa lainnya, sahabat MG, yang kemudian menuntut kesucian dari tubuh, dari fisik dan juga jiwa. Nah, Anda juga silakan bisa bergabung, insya Allah nanti kita akan gali bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan pagi hari ini jelang azan zuhur nanti. Kita akan kaji bersama. Karena kalau bicara soal mandi wajib bagi muslimah, ini biasanya persoalan fikih ya, sahabat MK. Dan ada kalanya kita juga seringkali karena sudah bertahun-tahun ya melakukan, merasa sudah paham tata cara mandi wajib. Tapi ketika dihadapkan pada kondisi tertentu, misal tadi salah satunya adanya kekurangan air, sahabat MK, karena sekarang musim kemarau, atau mungkin tata caranya yang masih kadang ragu, ini pertanyaan-pertanyaan, apakah sudah wajib mandi, apakah cukup membasahi seluruh tubuh yang penting basah, atau bagaimana dengan kondisi-kondisi tertentu lainnya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup dekat dengan keseharian muslimah, maka nanti kita akan belajar bersama mengenai ketentuan dan tata cara mandi wajib bagi muslimah, supaya tidak ada lagi keraguan dalam menjalankan ibadah. Ada juga yang mungkin sudah pernah mengkajinya, sahabat MK, kemudian juga memiliki pertanyaan ataupun berbagi pengalaman, Anda bisa kirimkan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan segera terhubung bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan waktu duha kali ini ya, insya Allah, sahabat MK. Sambil menantikan untuk terhubung, kami undang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Kalau menurut sahabat MK, apa sebetulnya yang paling penting dalam mandi wajib? Apakah yang penting niat yang benar? Atau yang terpenting adalah air mengenai seluruh tubuh, sahabat MK? Anda mungkin ada yang juga concern paling penting adalah urutan pelaksanaannya. Misal berwudu dulu atau bersuci dulu, sahabat MK, baru kemudian mandi, atau seperti apa? Nah, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan ketika bicara mandi wajib, sahabat MK, biasanya masih butuh ilmunya ketika momen apa? Apakah ketika mandi wajib ketika haid dan nifas, atau mungkin ketika junub? Masih PR berkaitan dengan tata caranya, sahabat MK, atau seperti apa? Silakan Anda bisa bagikan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi dalam program Inspirasi Keluarga segmen Ibu Masa Kini, sahabat MK.

0: Tema kita di kesempatan siang hari ini, sahabat MK, ini berkaitan dengan salah satu ibadah wajib ya, yakni bersuci, sahabat MK, agar tidak ada keraguan karena dalam fikih mandi wajib ini merupakan salah satu bentuk bersuci yang berkaitan dengan kondisi tertentu yang dialami seorang muslimah. Karena berkaitan dengan kesucian sebelum menjalankan ibadah, maka penting untuk kita sama-sama memiliki pemahaman mengenai sebab, waktu, niat, serta tata cara mandi wajib itu sendiri. Terlebih ada beberapa kondisi yang secara khusus ini berkaitan dengan perempuan, seperti haid dan nifas ini salah satunya ya. Lantas apa saja yang perlu diperhatikan seorang muslimah agar mandi wajibnya sesuai dengan ketentuan syariat, sahabat MK? Insya Allah nanti kita akan bahas bersama dengan Ustazah Erika di kesempatan pagi menuju siang hari ini ya, selaku tim Asatidah Darul Tauhid, Ketua Komunitas Kotaku, Komunitas Pencinta Al-Quds, Ketua Marwah Muslimah Center, sekaligus Ketua Divisi Kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Umi Abi Education Center. Anda silakan bisa berbagi atensi ataupun juga berbagi pengalaman keresahan Anda seputar mandi wajib ya. Anda silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, spasi alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan segera terhubung ya. Namun kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini sebelum nanti kita sama-sama simak sajian ilmunya bersama dengan Ustazah Erika. Sesaat lagi, tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga. Insya Allah memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi, umum, dan spesialis, dan tentunya sahabat MQ beragam jenis layanan

0: layanan lainnya, di mana beragam layanan sudah tersedia untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga. Mulai dari berbagai pelayanan tersebut dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan juga akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Darah Medika berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda serta keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung, buka Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423. 0811-1122-423. Follow juga Instagram @daramedika. Klinik Utama Darah Medika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
5: Kenali MJFM lebih lengkap dengan klik MJFM.

sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Ibu Masa Kini, sahabat MK, persoalan seputar ibadah ini tentu perlu kemudian diikhtiarkan dengan sebaik mungkin. Salah satunya adalah berkaitan dengan mandi wajib bagi seorang muslimah. Mandi mungkin setiap hari dilakukan, tapi mandi wajib ini berbeda ya sahabat MK, karena berkaitan juga dengan ibadah yang lainnya. Bagaimana kemudian nanti kesahan sholat kita, apakah sah juga puasanya sahabat MK, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan untuk itu Anda juga silakan bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811224 1027. Anda bisa lengkapkan dengan itulah nama, usia, MC-nya alamat, Boim, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah insya Allah kita akan simak sajian ilmunya bersama dengan narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA, selaku tim Asatidah Darut Tauhid dan juga ketua komunitas Kotaku, komunitas pecinta Al-Quds, ketua Marwah Muslimah Center, ketua divisi kajian di Koalisi Da'iyah Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, serta pembina Yayasan Rindu Umi dan Abi Education Center. Alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita, akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, di studio bersama dengan sahabat Syifa, Ustazah Erika, dalam program Inspirasi Keluarga hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama kembali menggali salah satu ibadah ini, bisa dikatakan ya Ustazah Erika ya, mandi wajib bagi seorang muslimah. Karena ini banyak juga atensi yang masuk Ustazah, berkaitan dengan masih bingung kapan momen ataupun waktu yang tepat untuk mandi wajib ataupun tata caranya Ustazah Erika. Silakan Ustazah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hamdanillah, fi ni'amah wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar radio MGFM di mana saja, wabil khusus para muslimah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema fikih masih berkaitan dengan bab toharah, yaitu bab mandi wajib. Ada dua pemahaman yang kadang-kadang suka ketukar-tukar mungkin ya di antara para muslimah kita atau kebanyakan umat Islam pada umumnya, yaitu mandi wajib cuma wajib mandi ya. Ya, kalau wajib mandi setiap kali udah bau ya wajib mandi gitu ya. Jadi tiap kali keringetan gerah ya wajib mandi. Tapi kalau mandi wajib ini sebenarnya lebih kepada mandi yang istilahnya mandi besar, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya, ketika disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan suka bersuci. Ya, termasuk juga la in kuntum junuban fattahharu. Ya, jadi dalam kondisi junub maka hendaklah segera bersuci. Nah, bersuci di sini ibarat kata diperintahkan untuk mandi, mandi besar atau mandi wajib yang memang diniatkan lirafa'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar. Apa sih kalau hadas besar? Hadas besar itu yang berkaitan dengan kita lihat. Ini ma'nawiyah semuanya ya. Jadinya hadas besar itu yang berkaitan dengan selesai haid, selesai nifas, habis hubungan suami istri, habis mimpi basah. Nah, kemudian juga orang kafir masuk Islam itu juga ya diwajibkan mandi besar. Nah, jadi ini mandi-mandi dan mayit-mayit diwajibkan, bukan diwajibkan mandi. Kalau mayit harus dimandikan gitu kan ya. Wajib untuk dimandikan. Jadi ini terkait dengan mandi besar. Nah, adapun kalau tadi kita sebut sedikit, kita singgung tentang wajib mandi ya. Siapapun juga wajib mandi kalau sudah bau ya. Bahkan disebutkan untuk orang-orang yang tidak mau mandi atau malas mandi, maka mandi sunnah ya, mandi sunnah yang seminggu sekali hari Jumat itu bisa jadi wajib tuh buat orang yang memang sebenarnya itu masuknya sunnah, termasuk mandi sunnah itu. Mandi-mandi yang sunnah itu diantaranya adalah sunnah mandi Jumat gitu ya. Tapi jadi bisa wajib kalau kita gak pernah mandi. Nah, itulah perbedaannya gitu ya. Dalilnya banyak sekali kita lihat dalam Al-Qur'an, di antaranya Al-Baqarah 222 juga mengingatkan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian kalau habis junub juga segeralah bersuci, jangan menunda-nunda. Kan kadang-kadang mungkin bersih haidnya kemarin tapi sampai sekarang belum juga sholat. Kenapa? Jawabannya salah kalau kita mengatakan belum mandi, karena harusnya segera mandi gitu ya. Kecuali iya nih belum belum sholat karena belum belum berhenti haidnya, itu jawaban yang benar. Tapi kalau kenapa belum sholat juga belum mandi, itu jawaban yang salah, karena seharusnya cepat segera begitu berhenti langsung mandi. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita masuk dalam kategori wajib mandi, mandi besar, maksudnya wajib mandi besar gitu ya. Jadi wajib mandi hadas. Yang pertama, keluar mani disertai syahwat. Ya, disertai syahwat sama ada berhubungan atau tidak berhubungan. Jadi hubungan suami istri ataupun cuma mimpi basah. Ya, pokoknya disertai syahwat, ada yang keluar, ada adanya ereksi, maka dikenakan ya hukum mandi wajib. Ya, kemudian hubungan suami istri keluar mani atau enggak keluar mani tetap kena hukum mandi wajib. Berhentinya haid dan nifas juga kena hukum mandi wajib ya. Selesai berhenti langsung mandi wajib. Nah, kemudian orang kafir masuk Islam juga dikenakan hukum mandi wajib. Mayit. Nah, tadi kalau mayit kan enggak mungkin diwajibkan untuk mandi, tapi wajib dimandikan ya. Karena memang harus berjumpa Allah kembali dalam kondisi yang bersih dan suci. Nah, di antara urutan-urutan mandi wajib ini ada fardunya atau ada rukunnya. Yang pertama niat. Niat mandi besar. Kalau kita dulu kan ya sering di spelling pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Sunda, bahasa apa aja boleh, mangga. Ya, jadi kalau bahasa Arab misalnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Nah, kalau kita sudah niatkan mengangkat hadas besar, maka otomatis hadas kecilnya akan juga ikut terangkat otomatis. Karena kita niatkan hadas besar, ya. Yang diangkat ini sesuatu yang besar, maka yang kecil-kecil ikut keangkat tuh. Makanya banyak yang mengatakan kalau kita sudah mandi besar dan lupa berwudu, maka otomatis sudah include wudu di sana. Ya, jadi asalkan jangan lagi menyentuh-nyentuh daerah yang bikin kita wudunya batal gitu. Ya, dan itu ini perkara niat ya. Kemudian yang namanya fardu atau rukun mandi, mengalirkan atau meratakan air ke seluruh badan dengan memulai sebelah kanan ya. Meratakan air ke seluruh tubuh. Maksudnya meratakan itu dari ujung kepala. Dari ujung kepala memulai sebelah kanan ya. Diratakan. Jadi begini, kalau udah niat ya Allah niat mandi besar untuk mengangkat hadas besar, bismillah masuklah kamar mandi, kita baca doa masuk kamar mandi. Ya Allah ma'ini Allah bikamil khubusi wal khaba'is, masuk kaki kiri. Sampai kamar mandi langsung nih jebur misalnya badan sebelah kanan, terus dari atas kepala satu gayung selesai basah semua, atau dua gayung basah semua udah selesai dengan air kan. Kita sudah bicara tentang alat bersuci utama yaitu air. Airnya sendiri air mutlak. Air mutlak itu air yang rasa, warna, bau kosong. Tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna gitu ya. Jadi rasa, warna, bau kosong. Nah, itu kalau kita lihat ya, ternyata memang fardu atau rukun mandi, yang namanya fardu sama dengan rukun ya. Artinya yang kalau ketinggalan satu saja ya maka tidak sah. Karena fardu atau rukun ini cuma dua. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Berarti kalau nggak pakai niat nggak sah, atau niat tapi airnya nggak dirata-ratain ke seluruh tubuh, sama nggak sah juga gitu ya. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Habis niat, ratakan air ke seluruh tubuh. Ini rukunnya atau fardunya. Adapun sunnah-sunnahnya apa? Sunnah mandi artinya runutan. Ya jadinya runutannya apa? Urutan-urutannya gimana? Kalau urutan rukunnya cuma niat sama ratakan air. Kalau kita mau pakai sunnah-sunnahnya nih, kayaknya kita tidak tergesa-gesa, kita lagi di rumah aja, kita nggak bepergian, kita jadwalnya lagi nggak padat, kayaknya mandinya nih bisa tertib pakai sunnah-sunnahnya. Maka mulailah dengan membasuh tangan dulu, ya kemudian BABBAK, ya istinja, bersihkan tuh istinja. Ya ibarat kata kalau orang bilang istinja tuh cebok lah gitu ya, yang bersih. Habis itu wudu. Ya bahkan ada beberapa riwayat hadis mengatakan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wudunya ditinggalkan kaki, maksudnya kakinya belakangan nanti. Ya, jadinya wudhunya wudhu sempurna, tinggalkan kaki. Terus niat mandi wajib ya. Ingat, mungkin mungkin juga kalau zaman sekarang bingung ya, ngelihat Rasul habis selesai pipis, wudhu, terus baru niat mandi wajib. Ya. Gimana cara niatnya? Kan ngucap niat di kamar mandi. Ya. Zaman dulu itu nggak pernah jadi satu antara kamar mandi yang ada WC-nya dengan kamar mandi untuk mandi. Ya. Ini kan zaman sekarang jadi satu semua ya. Antara kamar mandi yang ada WC-nya dengan kamar mandi untuk mandi. Akhirnya jadi bingung. Mau baca doa, mau baca zikir, mau baca niat kalau mau mandi. Kalau mau wudu doa juga susah. Kenapa? Karena di tempat itu ada WC. Nah, itulah perbedaan kita dengan zaman dulu juga ya. Dari sisi kamar mandi aja udah beda. Ya, sehingga agak sulit untuk mempraktekkan semuanya dalam satu tempat, dalam satu waktu, sama persis seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamar mandinya nggak ada WC-nya mah gampang, kita tinggal ya mau wudhu ya baca, terus kemudian juga tiap kali mau niat mandi juga lillahi hasil akbar misalnya, ya fardhon lillahi taala, ada kata kalimat Allah di sana, nggak masalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada WC mah jangan, nggak boleh gitu ya. Jadi diucapkannya di luar kamar mandi. Ada yang mengatakan di dalam hati gitu ya. Kemudian menuangkan air ke atas kepala. Ini kan sunah-sunahnya ya. Menuangkan air ke atas kepala 3 kali sambil dipijat-pijat. Diselang-selang rambutnya agar sampai basah urat-urat kepalanya ya. Jadi kayak dimassage. Dimassage, dipijit-pijit dan seperti itu. Nah, ini satu-satu ya. Kemudian nah itu kalau kita bicara tentang sunah-sunah mandi. Ya, sesudah itu apa yang kita kerjakan, barulah ya guyuran tuh kepala, diguyur air. Kok di antara runutan mandi, mau di rukun, mau di sunah, gak pernah ketemu itu pakai sampo sama sabun? Emang gak ada, itu cuman pelengkap. Kalau gak ada sampo, gak ada sabun, gak masalah. Pokoknya air. Air mutlak. Air yang rasa warna bau kosong. Air itulah yang digunakan untuk ya membersihkan hadas besar. Ya, jadi memang kita isinya juga begitu. Ya, jadinya untuk membersihkan, kalau kita mengatakan istinja itu harus pakai sabun, ya utamanya air, ya bukan sabunnya. Jadi kalau orang zaman sekarang bukan air, tapi yang penting wanginya gitu kan ya. Jadi kalau yang benar di dalam Islam adalah airnya dulu ya. Nah, sesudah itu, nah barulah kita lihat ada mandi-mandi sunnah. Ingat ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ada rukun mandi ya, ada rukun mandi dan ada sunnah mandi. Kalau tadi sunnah mandi, sekarang ada pun mandi-mandi sunnah itu apa aja? Mandi Jumat, mandi pada hari Jumat itu jadi sunnah hukumnya, terutama bagi yang jarang mandi atau nggak pernah mandi. Dalam sepekan itu paling tidak dia harus mandi di hari Jumat. Kemudian mandi pada 2 hari raya, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, dan mandi bagi yang memandikan jenazah. Mandi bagi yang memandikan mayit ya. Jadi setelah memandikan mayit, mandikan jenazah, maka juga disunahkan untuk mandi. Kemudian, nah disunahkan untuk mandi apa? Nah, disunahkan ini sunahnya mandi besar. Kadang-kadang orang suka ketukar-tukar antara hukum. Ada hukum, hukum itu hukum fikih, ada wajib, sunah, mubah, makruh, haram. Tapi kalau kita mengatakan mandi sunah ini bukan mandi yang hukumnya sunah ya. Artinya tapi mandi yang sesuai sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul ini. Makanya kalau disebut mandi Jumat itu sesuai sunnah Rasul. Di antara mandi-mandi yang sunnah. Yaitu sesuai sunnah Rasul mandi Jumat. Mandi Jumatnya itu gimana? Bagusnya sih mandi wajib ya. Jadinya mandinya mandi wajib. Ya, kadang-kadang kita suka mengatakan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian teguh sunnahku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, yang 4 Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum jami'an. Ya, itu namanya sunnah Rasul dan sunnah salafun saleh ya. Apakah mengikuti sunnah mereka hukumnya sunnah? Enggak, hukumnya wajib. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, yang jelas enggak ada yang makruh. Ya, jadi memang kayak menikah, apa hukum menikah? Ada yang enggak ngerti bilangnya hukumnya sunnah karena nikah itu sunnah Rasul. Nah, berarti kita kadang-kadang harus memperdalam kosakata bahasa Arab kita. Antara hukum sunnah dikerjakan berpahala, ya ditinggalkan sayang, gitu ya. Dengan yang namanya sunnah Rasul artinya kebiasaan. Sunnah di situ kebiasaan yang Rasul kerjakan, yang dijadikan rutinitas, gitu ya. Nah, jadi ketika disebutkan mandi Jumat, mandi pada dua hari raya, mandi bagi yang memandikan jenazah, mandi ihram, itu mandinya ya, walaupun memang disebutnya sunnah mandi pada saat itu, tapi memang hukum sunnah tadi dikenakan dengan tata cara mandi yang wajib, yang bersih, yang diniatin untuk mengangkat hadas besar semuanya. Ya, mandi ihram ketika hendak masuk kota Mekah juga begitu. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah juga begitu. Kenapa disebutnya sebenarnya ini hukum sunnah, walaupun mandinya mandi wajib gitu ya, walaupun mandinya untuk mengangkat hadas besar, tapi hukumnya sunnah. Kalau emang nggak sempat mandi ihram, ya kita di pesawat niat mandi ihram, nggak mungkin di dalam pesawat kita mandi ya. Artinya sebelum naik pesawat sudah mandi kan. Nah, jadi ketika melewati mikot udah tinggal mengucap niat umroh. Ya tinggal ngambil mikotnya di dalam pesawat gitu ya. Ketika hendak masuk kota Mekah juga begitu. Ya, jadi memang ini penting sekali untuk kita sebagai umat Islam untuk membedakan mana yang rutin Rasul kerjakan dan itu bisa menjadi sunnah Rasul yang kita ikuti ya, dan kita memahami tata caranya dengan baik. Kemudian kita paham juga hukumnya. Jangan sampai sesuatu yang sunnah itu ketika kita lihat, ih hari Jumat ada yang gak mandi misalnya gitu ya, ah dosa loh gak mandi Jumat misalnya, padahal gak dosa. Karena kan hukumnya, padahal kan hukumnya sunnah, gak dosa gitu ya. Tapi kita suka akhirnya jadi marah-marah seperti itu karena gak ngerti. Ya contoh mandi ihram, kalau emang gak sempet ya, tiba-tiba memang di satu tempat di mikot, ini harus sudah ngambil mikot nih ya, harus sudah niat ihram nih di sini, dan waktunya sudah kepepet, mau mandi lagi gak sempet, ya tinggal ngucap ya, labbaik Allahumma umrotan, belum mandi gak apa-apa, yang penting ya, yang penting apa, kita tidak dalam kondisi junub ya. Nah kemudian kita wudu dulu kalau bisa, sesudah itu kita berucap baru ya, labbaik Allahumma ya umrotan. Nah jadi ini hal yang penting untuk dipahami agar apa ya, agar kita memang betul-betul mengikutinya sesuai persis dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun orang-orang yang lagi junub tuh sebenarnya yang dilarang apa sih? Yang sepakat ulama, sepakat fuqaha melarang orang yang junub itu pertama adalah sholat. Sholat itu nggak boleh dikerjakan oleh orang yang junub, orang yang habis hubungan suami istri, orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, atau sudah berhenti haid dan nifas tapi belum mandi, sama kondisinya kayak orang lagi junub gitu ya. Nah ini tidak boleh sholat ya. Kemudian kenapa disebutkan juga tidak boleh tawaf ya, karena tawaf sama dengan sholat ya. Perbedaan mendasar di tawaf adalah kalau sholat kita tidak boleh kemasukan kata-kata manusia. Kalau lagi sholat kan semua kata-kata yang diucapkan hanyalah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari takbiratul ihramnya ya, dari rukuknya, itidalnya, sujudnya, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, sampai bacaan-bacaannya ya, seperti al-fatihahnya. Nah itu semuanya kan sudah ada contohnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian persis sebagaimana kalian melihat aku salat ya. Dan jadi memang yang terlarang bagi orang dalam kondisi junub, pertama gak boleh salat, kedua gak boleh tawaf. Tawaf sama dengan sholat, perbedaannya adalah kalau sholat itu baku gerakan dan juga bacaan, kalau tawaf bebas, dalam artian bebas bebas bacaan, mau tasbih boleh, takbir boleh, tahmid boleh, doa aja juga gak apa-apa, doa sapu jagat sepanjang tawaf juga diperbolehkan, gak masalah ya. Jadi gak ada bacaan bakunya. Kemudian juga kalau mau tilawah aja gimana, saat tawaf kita tilawah saja juga diperbolehkan, gak masalah ya. Ya, jadi juga kalau misalnya sholat tidak boleh kemasukan bahasa manusia, apakah tawaf boleh? Boleh. Kita lagi tawaf kan kadang ngobrol sama teman kita ya. Ya, jadinya, kemana nih kita habis ini? Nah, itu nanya, kamu udah putaran keberapa? Ada perbincangan, coba kalau lagi sholat. Ya, kamu rakaat berapa? Batal kan ya?
2: Betul.
1: Jadi memang, walaupun tawaf sama dengan sholat. Kemudian, menetap di masjid untuk i'tikaf. Ketika menetap di masjid untuk i'tikaf, artinya diam diri di dalam masjid, niatnya tujuannya i'tikaf. Ketika niat atau tujuannya adalah i'tikaf, menetap itu, maka khusus untuk orang yang sedang haid, sedang istihadah, bukan istihadah, maaf nifas, Kalau istihadah malah diperbolehkan, tapi dengan catatan, catatannya tidak mengotori masjid dengan darahnya, ya. Jadi orang istihadah boleh nggak itikaf? Boleh, tapi catatannya hati-hati gitu, karena itikafnya berbagai orang yang ada di dalam masjid dalam berbagai kondisi yang itikaf. Kadang-kadang kita yang lagi istihadah juga pengen kan ya, karena kita tidak masuk dalam kategori orang junub, kita bukan orang haid, kita bukan orang nifas, kita bukan orang yang baru selesai hubungan suami istri. Jadi orang-orang yang dalam kondisi istihadah ini suka pengen masuk ke dalam masjid, apalagi ikut itikaf, apalagi Ramadan. Catatannya, tapi tetap tidak boleh mengotori masjid dengan darahnya, karena kondisi istihadah juga berbagai macam. Ada yang memang kondisinya parah. Ketika kondisinya parah, maka orang-orang istihadah ini harus tetap menjaga. Karena biar bagaimana kondisi kita tidak mengapa, bukan kondisi junub, tapi darah mah tetap najis. Itu yang tidak boleh mengotori masjidnya. Jadinya hal-hal terlarang bagi orang yang junub, salat, tawaf, itikaf. Ini yang sepakat fuqaha. Ada yang tidak sepakat fuqaha alias ikhtilaf. Ketika disebut ikhtilaf fuqaha, disebut perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Kalau ahli fikih ada perbedaan pendapat, maka yang mengiyakan atau mengtidakkan, yang ngangguk sama geleng ya, yang iya dan melarang, itu semuanya benar, enggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi ini yang penting untuk difahami ya oleh kita. Kayak menyentuh mushaf, sebagian mengatakan orang yang lagi junub enggak boleh menyentuh mushaf, sebagian mengatakan enggak apa-apa menyentuh mushaf. Ya, kemudian membaca Al-Qur'annya juga gimana membacanya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya, kemudian ada yang mengatakan bolehnya hanya sebagai tahsinat, untuk penjagaan diri, kalau takut baca ayat kursi, itu mah gak pakai nyentuh, udah apal insya Allah gitu ya. Nah, jadi memang terus kalau sebagai wiridan yang rutin dari juz sekian sambung juz sekian, sambung lagi juz sekian, itu yang ulama berbeda pendapat lagi ya. Kalau emang nyambung-nyambung begitu, ada yang mengatakan tidak boleh karena dalam kondisi junub. Artinya dengan berbagai perbedaan pendapat ulama itu, tetap saja yang berbeda pendapat itu adalah ulama. Jadi pendapat mereka tidak ada yang salah. Jadi pendapat mereka benar semua. Nah, jadi ini yang penting kita untuk menghargai pendapat para ulama dan kita mempelajarinya. Kita memperdalamnya, dipersilakan juga harus dibimbing oleh ulama, enggak boleh sendiri. Karena manusia kalau sendiri mempelajarinya, ini akan jadi bahaya. Ya, jadi ini hal-hal terlarang bagi orang yang junub. Nah, ketika kita masuk ke dalam perbedaan pendapat ulama, cari aja yang aman, selamat, kalau bisa jangan masuk ke dalam perbedaan. Artinya apa? Aduh, takut baca salah. Tapi katanya boleh kalau buat penjagaan. Atau untuk penjagaan kita baca Al-Fatihah ya hafal, gak perlu pakai pegang. Ayat kursi ya hafal, gak perlu pakai pegang. Tapi saya pengen nyambung terus, apalagi Ramadan biasanya. Kalau sudah sampai Ramadan begitu selalu bertanya, saya lagi haid tapi boleh gak baca Quran gak? Padahal di luar Ramadan haid gak baca Quran gitu ya. Begitu masuk Ramadan bingung. Nah, kalau udah seperti ini, cari yang aman. Yaitu yang aman adalah gimana caranya supaya ya, supaya tetap mendengarkan tilawah, walaupun bukan lisan kita yang mengucap, tapi tetap di sekeliling kita tilawah dan kita nyimak diem. Nah, itu yang diharapkan. Jadi berkaitan dengan mandi, segerakan, jangan tunda, karena umur gak ada yang tahu. Begitu kita kondisinya terbebas ya, dari haid, dari nifas, dalam kondisi junub, segerakan mandi besar, jangan ditunda ya. Nah, kemudian beberapa masalah terkait tadi mandi besar. Kadang-kadang ada orang-orang yang ini hari terakhir haid bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan juga dengan hari raya, misalnya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka dia gak perlu mandi wajib atau mandi besar sampai 3 kali ya. Satu kali untuk menghilangkan junubnya, satu kali lagi untuk hari Jumatnya, misalnya satu kali lagi untuk hari rayanya, gak perlu. Cukup satu kali mandi bagi yang bertemu di dalam satu hari ya. Ada tiga kebutuhan dia. Yang paling utama tentunya menghilangkan junubnya ini gitu ya. Karena ini mandi wajib. Yang tadi kan yang dua lagi mandi sunnah. Mandi Jumat sunnah, mandi hari raya sunnah gitu ya. Dengan dia menuntaskan mandi wajib, otomatis mandi-mandi sunnahnya sudah tercover. Ya, jadi ikut include dalam satu niat. Dan bila seorang mandi janabat dan belum berwudu, maka dengan mandi janabat atau mandi junub, mandi besar, berarti ia telah berwudu. Kenapa? Karena wudu itu li raf'il hadatsil ashghar. untuk mengangkat hadas kecil. Sedangkan kalau mandi junub itu untuk mengangkat hadas besar. Hadas besar diniatkan diangkat, maka hadas kecil terikut terangkat gitu ya. Dan tidak ada halangan bagi orang-orang yang memang mandi di tempat pemandian umum ya, untuk mandi di sana dengan catatan tidak melihat aurat orang lain dan tidak terlihat auratnya oleh orang lain. Nah, ini yang paling penting. Kenapa kok ada pembahasan ini? Emang di zaman Rasul ada kolam renang umum? Bukan kolam renang umum, masalahnya memang tidak ada kamar mandi dalam rumah. Ya, jadi tempat pemandian semuanya di luar, ada oase, ada sungai, ya, ada mata air, ada yang khusus perempuan, ada yang khusus laki, ada yang bergantian antara perempuan dengan laki-laki. Dan Rasulullah SAW selalu, kenapa kalau disebutkan Rasul selalu mandi pakai kain basahan? Ya, orang di tengah-tengah kucuran mata air yang orang lain semua pada bisa lihat, makanya Rasul pakai kain basahan. Kemudian kanan kirinya juga ditutup. Pohon dari pohon ke pohon itu Fatimah sering mengikatkan satu kain ke kain, satu kain di pohon, yang satu dihubungkan dengan pohon yang lain, diikatin, dan Rasul ada di tengahnya ya, supaya Rasul tidak terlihat orang kalau lagi mandi, dan Rasul sendiri pakai kain basahan. Nah, ada orang yang karena tidak paham zuruf kondisi pada saat itu ya, sehingga pengen ngikutin sunnah Rasul, sekarang mandi di kamar mandi dikunci, tetap dia pakai kain basahan karena tidak paham ya dulu kondisinya seperti apa ya. Dan juga orang junub dan perempuan haid, ini satu hal lagi ya penting buat kita. Ini sebenarnya kerap sekali dibahas ketika kita masih kecil juga ya, sampai kita dewasa. Kalau lagi haid jangan potong kuku. Ternyata pernah dengar nggak teh?
2: Pernah.
1: Iya, jangan potong kuku, enggak, jangan potong rambut gitu ya. Ya jadinya sebenarnya kalau mau potong-potong silakan aja, dengan catatan bukan kondisi haid saja sebenarnya. Mau kondisi haid, kondisi tidak haid, yang namanya seluruh anggota tubuh kita yang terlepas dari diri kita, itu jangan dibuang begitu saja. Kumpulin, buang oleh kita, bacain dulu. Minimal dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah selesai. Ya, dibacakan semuanya. Dan kalau bisa dipendam di tanah malah. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya khusus dengan masalah haidnya. Ya, tapi memang adalah anggota tubuh kita yang terlepas dari diri kita. Ya, jadi kan mungkin ada yang mengatakan, kalau terlepas dari diri kita, jadi bukan hanya dalam kondisi haid sebenarnya. Ya, kondisi tidak haid pun gak sembarangan dengan rambut, kuku. Karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditakdirkan ya qadarullah nih menjadi asbabun nuzul surat Al-Falaq dengan An-Nas. Kondisi Rasul diguna-guna atau disihir lewat perantara rambut yang nempel di gigi sisir ya. Jadi rambut Rasul nempel di gigi sisir yang digunakan oleh Rasul untuk menyisir, ditaruh, diletakkan. Nah, itu yang nempel-nempel itulah diambil oleh Lubayt bin A'som, salah seorang mantan budak Rasul yang orang Yahudi, anak muda ya. Lubayt bin A'som ini mengambilnya, kemudian dibawa ke tukang tenung, ke tukang sihir, dijampi-jampilah di sana ya. Jadi memang Lubayt bin A'som ini ya yang pada akhirnya menjadi apa ya, delegasi sihir dari orang-orang Yahudi. Udah diambil tuh rambutnya Nabi ya, kita bawa ke tukang sihir, kita mau lihat efektif enggak gitu ya. Kalau emang benar dia Nabi dan Rasul, pasti Tuhannya ngasih tahu. Ya qadarullah, emang Allah ngasih tahu lah ya. Jadi Allah memberitahukan. Kalau jadi Rasul ketika dicir itu kayak kalau kata orang meleng-lengan gitu ya. Jadi enggak antara sadar dengan tidak, antara tidur sama melek. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang itu kisahnya panjang lagi ya. Tapi kalau kita lihat, nah jadi memang orang, apakah orang lagi haid juga boleh potong kuku? Boleh, habis itu kumpulin kukunya, jangan main buang begitu aja. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan ikut dimandiin atuh, karena kan kondisinya ketika lepas dari tubuh dalam kondisi tidak suci, gak masalah. Habis itu dia

0: kolak panas. Nah, kemudian mau break dulu nggak atau gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Boleh, sudah ya. Ini
0: Ya.
1: nampaknya kita jeda terlebih dahulu karena sudah
0: Ya.
1: ada beberapa atensi juga yang masuk sebetulnya Ustazah Erika
0: Boleh,
1: ya.
0: boleh,
1: Masya
0: boleh.
1: Allah, Alhamdulillah. Tapi nampaknya kita tahan terlebih dahulu ya supaya sahabat MQ makin
0: Boleh.
1: penasaran ya. Apalagi sudah bahasan terkait dengan bagian tubuh yang terlepas ketika dalam kondisi haid, tidak hanya mandi ternyata ya Ustazah ya, tapi ada juga kemudian ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga diri kita masing-masing khususnya bagi muslimah Ustazah. Izin Ustazah, kita jeda terlebih dahulu nampaknya ya Ustazah ya. Sambil menantikan juga sahabat MQ yang ingin bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda juga sahabat MQ yang kemudian ingin memiliki bekal agar bisa mempersiapkan diri, memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang tercinta, ini bisa Anda ikhtiarkan untuk belajar mengurus jenazah sesuai syariat, menjadi wujud cinta dan bakti terakhir kita kepada mereka. Mari persiapkan diri menjadi muslimah yang terampil dan mandiri dalam menjalankan fardu kifayah. Anda bisa ikuti pelatihan pemulsaran jenazah khusus muslimah bersama Umi Rositi Aisyah dan juga Ustazah Erika Suryani Dewi, mempelajari bersama tata cara memandikan, mengkafani, hingga menyolatkan jenazah dengan benar dan sesuai sunnah. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 mulai dari jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, berlokasi di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Khusus muslimah dengan kuota terbatas, Anda yang ingin ikut bergabung belajar, silakan hubungi admin Marwah di 0882-9544-4025, 0882-9544-4025. Pelatihan pemulsaran jenazah, bekal terakhir untuk yang tercinta. Dan insya Allah sahabat MQ, di waktu yang berbeda ini juga akan ada kegiatan ketika Anda mungkin dilanda rasa sakit. Di dalam Islam kita punya ikhtiar untuk mencari kesembuhan, salah satunya dengan ruqyah syariah yang berlandaskan Al-Quran dan juga doa-doa ma'thur. Mari belajar memahami ruqyah yang benar sesuai dengan sunnah, sekaligus membekali diri dan keluarga dengan tuntunan ruqyah mandiri. Agenda mengikhtiarkan kesembuhan dengan ruqyah syariah insyaallah akan dilaksanakan bersama Kiai Haji Riyad Rosyadi, yang akan ada edukasi tentang ruqyah syariah, tuntunan membentengi diri dan rumah, serta praktik ruqyah bersama yang dipandu langsung oleh pemateri. Insyaallah di hari Ahad 27 September 2026 mulai jam 8.30 sampai dengan selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120, dan kegiatan ruqyah ini terbuka untuk laki-laki serta perempuan. Anda bisa menyiapkan diri dengan membawa mushaf Al-Quran terbaik Anda, dan silakan untuk pendaftaran hubungi 0882-9544-4025, 0882-9544-4025, atau silakan bisa follow Instagram @marwahmuslimahcenter. Mengikhtiarkan kesembuhan dengan ruqyah syariah, ikhtiar dengan Al-Quran sesuai tuntunan. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk

0: bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Kami informasikan jadwal azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah hari ini azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11:46 waktu Indonesia Barat. Azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya, insyaallah hari ini akan berkumandang di jam 11:46 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat dengan tepat pada waktunya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Keluarga, di kesempatan hari ini kita membahas berkaitan dengan mandi wajib bagi muslimah, sahabat MK. Hal-hal yang seringkali membuat Anda kebingungan atau masih ragu, silakan Anda bisa ikut bergabung berdiskusi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan bahas bersama dengan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA di kesempatan hari ini, sahabat MK. Dan izin Ustazah, nampaknya ini sudah ada yang bergabung, kita sambil langsung sapa ya Ustazah ya.
2: Ya, Mangga.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, kali ini ada Mamah Iyam dari Cibubur, Cimahi, Ustazah. Menyambung pembahasan tadi soal potongan rambut ataupun potongan kuku, Ustazah. Ini ditanyakan oleh Mamah Iyam, biasanya kalau potong rambut di salon itu rambutnya suka dibawa kembali oleh Mamah Iyam.
2: Betul, cakep.
1: Masya Allah, tapi kemudian bukan dikubur Ustazah, tapi dibakar karena tidak tahu mau dikubur di mana. Ini bagaimana kalau dilakukan begitu, Ustazah? Silakan Ustazah Erika.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang karena yang sudah dicontohkan dulu di kubur ya, dan sekarang kalau dibakar bagaimana? Jadi kita ambil mungkin periwayatan lain ya, lain untuk contoh-contoh mushaf ketika khawatir tercemar, mungkin lepas dari ininya ya, lembaran-lembarannya yang utuh, kemudian terpencar, tercecer, ada juga yang robek, itu kan memang ulama lebih menyetujui kalau dibakar dulu, dibakar kemudian dipendam, atau dibakar kemudian ya dibuang di laut atau gitu ya. Jadi ibarat kata kalau tidak dilarung, intinya apa, intinya tidak dijadikan alat yang bisa menghina nilainya kalau mushaf ya. Tidak dijadikan alat yang bisa menghina nilai mushaf itu tersebut. Kemudian ketika sudah dibakar, sudah tidak ternampak lagi tulisan-tulisan ayat-ayat suci Al-Qurannya, maka silakan ya, dipendam atau dibuang ke laut juga gak masalah, tapi kembali ke tanah itu lebih bagus. Nah, adapun jasad manusia, apapun juga yang keluar dari jasad manusia, itu memang Rasul mengatakan dipendam di tanah. Jadi kalau ada yang misalnya dibakar dulu sebelum dipendam, sebenarnya sih contohnya gak ada gitu ya. Sebenarnya contohnya sih tidak ada, tapi yang lebih cakep memang langsung dibakar saja. Mungkin kemarinnya karena khawatir kali ya, khawatir apa namanya, daripada dipendam juga susah, udah dibakar aja. Ya habis dibakar dikemanain? Karena sisa-sisa bakaran itu, abu-abu bakaran itu juga masih statusnya sama kayak bangkai kita kan ya. Kayak misalnya na'udzubillah, orang yang dikremasi, na'udzubillah, Islam gak pernah menerima proses kremasi ya. Kalau Islam tidak menerima itu, karena apapun juga yang terpisah, terlepas dari tubuh seorang manusia ya, maka dia harus dikembalikan kepada tanah tanpa dikremasi ya. Tanpa dikremasi harus semuanya utuh-utuh masuk ke dalam tanah. Ini kenapa? Karena dia memang manusia, manusia dari tanah balik ke tanah. Nah, mungkin ini kalau ada yang mengatakan, iya tapi ini gimana, ini makan bukan manusianya, tapi bagian dari manusia, sebenarnya sih sama ya. Lebih bagusnya langsung aja ditutup, dibungkus, ya dikembalikan ke tanah gitu ya. Jadi ini lebih aman sebenarnya, jauh lebih aman, apalagi rambut ya. Jauh lebih aman kalau dikembalikan ke tanah. Karena memang dulu kita teringat Rasul tadi, kita tentang Rasul diguna-guna itu dari rambut. Ya kalau orang-orang zaman dulu, orang-orang tua zaman dulu kan lebih wanti-wanti ya kepada anak gadis terutama. Hati-hati gitu ya, darah haid jangan tercecer, rambut juga jangan tercecer. Kemudian pernah dengar nggak, jangan ngeludah sembarangan gitu kan ya?
1: Iya.
2: Ya kan, sampai jangan ngeludah sembarangan, ntar bisa dipelet gitu kan ya dulu. Tapi itu bukan ya main-main, bener asli bisa gitu ya. Jadi asli kenapa? Karena memang cairan-cairan tubuh kita yang keluar dari tubuh dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niat jahat, itu lebih mudah nyampainya kalau pakai perantara anggota tubuh kita sendiri gitu ya. Ya diantaranya tadi rambut. Tadi mungkin kebayangnya biar susah, gak di macem-macemin sama orang, udahlah dibakar aja. Saya nggak ngerti tuh kalau rambut dibakar udah jadi abu lah ya. Kemudian habis itu diapakan? Nah itu dia, karena udah kadung mungkin juga nggak ngerti, ya udah dipendam di tanah mau nggak mau. Tapi ini udah dulu, ya sudah yang dulu biarkan berlalu, jangan diulang lagi. Ya akhirnya besok-besok kalau ke salon ya tinggal dibawa pulang aja, tutup rapet bungkus pendem. Ya ke tanah itu lebih aman, karena kalau dibuang juga ngeri ya. Kalau rambut nih ya, kalau rambutnya banyak ke salon rambutnya banyak. Biar bagaimana juga kalau di salon mungkin dibiarkan aja akan tercampur dengan rambut-rambut yang lain ya. Tapi itu kan salah satu auratnya muslimah ya. Itu yang harus disembunyikan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Erika untuk jawabannya ya, Mama Iyam tadi yang bertanya. Dan kemudian kali ini kita sapa juga ada sahabat kita, tidak menyebutkan namanya Ustazah. Ini berbagi kisah terlebih dahulu. Kadang kalau sedang berpergian atau pulang kampung, sahabat kita ini harus menggunakan kamar mandi umum atau kamar mandi bersama. Dan pernah ada dalam kondisi yang mengharuskan mandi wajib, tapi merasa tidak nyaman karena kamar mandinya sempit dan airnya terbatas. Nah, apakah mandi wajib ini harus dilakukan dengan cara tertentu dan menggunakan air dalam jumlah tertentu, Ustazah? Kalau air yang tersedia terbatas karena musim kemarau ini, bagaimana caranya agar tetap sah, Ustazah Erika?
2: Ya, betul. Silakan, Ustazah. Ya, jadi tadi kalau kita lihat rukunnya simpel sekali, yang penting ada niat, kemudian rata. Rata itu enggak harus satu ember sebenarnya ya. Meratakan air itu ibarat kata kita punya air 2 liter aja lah ya. Nggak harus satu ember, ibarat kata air 2 liter aja. Kalau memang sudah diratakannya seluruh tubuh sudah rata, sedikit-sedikit dari ujung kepala basah semua, yakin hakul yakin basah semua, maka itu sudah selesai. Ini kan kalau lagi ada air dan air terbatas ya. Ya, jadi kalau misalnya akhirnya nggak ada air gimana? Maksudnya nggak ada air, na'udzubillah, air hanya tersedia untuk minum dan masak. Itu diperintahkannya tayamum, bayangkan ya. Bayangkan, jadi kalau memang ada persediaan air itu hanya untuk masak, untuk makan, minum gitu ya, ibarat kata untuk masak dan untuk minum, maka diperintahkannya tayamum. Jadi untuk skala mandi besar saja diperintahkan tayamum, apalagi skala wudu lebih lagi ya, tayamum lebih utama, karena mandi ini kan lebih dari wudu ya. Lebih dari wudu, makanya ketika mandi ini lebih utama daripada wudu, karena dia menghilangkan hadas kecil dan besar dalam satu waktu yang sama. Itu pun disubstitusi, digantikan ya dengan tayamum ketika airnya terbatas, maka apalagi wudu. Karena suka ada yang mungkin kurang paham, jadi ketika tidak mungkin mandi besar, tapi di kamar mandi ada air. Sudah, saya gantiin deh mandi besarnya dengan wudu aja. Enggak tergantikan, karena memang contohnya dari Rasul itu ketika tidak bisa mandi besar atau terhalang untuk mandi besar, maka dia diperintahkannya untuk tayamum. Ya, jadi untuk tayamum diperintahkannya untuk seperti itu. Jadi ternyata gantinya lebih lagi, jadi lebih simpel ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah air masih ada, cuman enggak banyak ya. Maka kita iritlah dalam menggunakan air. Intinya apa? Dari ujung pala sampai ujung kaki sudah basah. Masalah basahin kan kayak 2 liter juga cukup itu mah ya. 1 liter ratain dulu, habis itu 1 liter kanan, 1 liter kiri ya. Kalau mau dilengkapin akhirnya dengan wudu lagi masih sempat. Karena kalau wudu doang aja itu sebenarnya setengah botol kecil udah cukup ya. Kalau wudu saja. Ya, wudu saja setengah botol kecil sudah udah cukup. Kita kan yang lama itu di istinja ya. Kemudian mandi, nah itu orang Indonesia kan terkenal dengan julukan manusia ikan karena mandinya berember-ember. Nah, kita latihan untuk di masa ini. Na'udzubillah, semoga Allah turunkan hujan yang cukup, yang barokah, yang banyak gitu ya. Yang tidak mendatangkan musibah ya. Jadi memang masih kurang lagi doanya, masih kurang lagi istisqonya, salat minta hujannya. Semoga nanti Allah turunkan hujan yang midroro ya, yang memang bisa mengalirkan sungai-sungai kembali. Banyak sungai yang sudah kering nih, sudah banyak sungai yang sudah kering. Jadi memang kita butuh sekali bantuan dari Allah, maka gak ada cara lain selain taubatan nasuha sebenarnya. Jadi begitu solusinya ya. Asal sudah basah seluruh tubuh, maka sudah sah.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Erika untuk sahabat kita ini juga yang sudah bertanya. Dan kali ini ke Bandung, Ustazah, ada sahabat Nisa ini menyampaikan, kalau perempuan rambutnya cukup panjang dan tebal nih Ustazah. Nah, kalau mandi wajib setelah haid, biasanya sering khawatir sahabat Nisa ini tidak sampai ke bagian rambut atau kulit kepala, apalagi kalau sedang terburu-buru karena harus bekerja. Apakah saat mandi wajib rambut harus benar-benar dibasahi setiap helainya, Ustazah, atau sampai ke kulit kepala tadi? Bagaimana ya, kalau kemudian rambutnya sedang diikat atau menggunakan produk perawatan rambut tertentu? Ya. Ini seperti apa hukumnya? Silakan ya, Ustazah Erika.
2: Terus pertanyaannya nih, ada beberapa item itu ya.
1: Ya, Masya Allah.
2: Jadi
1: menyeluruh ya, Ustazah.
2: Menyeluruh itu. Ya, jadi yang pertama, yang namanya membasahi itu memang airnya harus sampai ke rambut. Jadi air harus sampai ke kulit, kulitnya tidak boleh ada minyaknya. Air harus sampai ke rambut, rambutnya tidak dilapisi dengan minyak atau dengan produk apapun juga yang menghalangi air sampai ke rambut. Nah, ini poin pertama dulu yang paling penting ya. Jadi kadang-kadang nih, ada yang pengen wudu-wudu aja deh, gak usah mandi wudu. Ada orang yang abis wudu dan dananya tetap kinclong. Yang satunya temannya begitu wudu, dia harus touch up ulang. Yang dandannya tetap kinclong, gak perlu touch up, dia ketawa-tawa. Saya dong, alhamdulillah ini merek ternama ya, gak perlu touch up lagi gitu ya. Jadi nyawa masih kinclong semua, segala lipstick, eyeliner ya, kemudian bedak, under make up masih kinclong. Yang satunya dengan senyum tetap akhirnya touch up lagi. Kira-kira yang wudunya sayang mana?
1: Yang touch up lagi sepertinya.
2: Yang touch up lagi yang wudunya sayang. Ya, yang mandi jasad juga yang kayak gitu ya, yang memang hilang semua. Jadi kalau belum hilang teh harus diilangin. Nah, itu dia yang memang rambut juga sama. Ketika rambutnya, aduh saya tuh lagi perawatan, jadi saya mau mandi wajib tapi kecuali rambut lah, itu justru yang harus dibersihkan. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki harus kena air. Ya, karena ada beberapa produk, mungkin ada yang lagi sedang ini ya, ngecat rambut, yang lagi produknya gak boleh nyuci, ini gak boleh dicuci rambutnya, itu mah harusnya sebelum ngecat rambut mandi wajib dulu gitu ya. Jadi jangan sampai dalam kondisi proses itu justru membuat kitanya gak sah ya, gak sah mandi wajibnya, gak sah wudunya, akhirnya tidak sah sholatnya. Nauzubillah min dzalik. Itu kan yang repot ya, jadi penting untuk diperhatikan sisi yang itunya ya. Tadi pertanyaannya apa lagi itu deh kayaknya ya. Udah.
1: Iya, ini baru satu. Dan kalau mandinya ini rambutnya diikat, berarti memang harus tergerai ya, Ustazah.
2: Ini yang penting nih, ini penting banget. Karena di masa Rasulullah SAW, para sahabiah itu punya kepangan yang rumit, disebutnya dalam hadis. Kepangan yang rumit. Pernah lihat orang Afrika atau Irian yang rambutnya dikepang kecil-kecil teh?
1: Iya, iya.
2: Kecil-kecil gitu ya, kecil gitu. Karena saya kan 8 tahun di Afrika ya, jadi
1: Masya Allah.
2: Tahu itu orang-orang itu kalau ngepangnya sulit. Aku kayak kepangan, namanya aja kepang kulit, nempel di kulit kepala ya. Nah, jadi dulu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, aku memiliki kepangan yang rumit, rumit untuk mengepangnya, rumit untuk membukanya ya. Kemudian ketika aku ingin mandi junub, apakah harus aku buka semuanya? Rasul mengatakan tidak, cukup buat kamu membasahi saja langsung untuk kepalanya dibasahin, sama rambut yang dikepang itu ya udah dikenain air, dipek-pek-pek-pek ya supaya nyerap itu airnya, udah selesai. Jadi nggak perlu dibuka ya, apalagi kalau rambutnya yang panjang. Jadi cukup itu, hadis itu sudah menjadi cukup, ketika ada hadis menjadi dalil buat kita. Jadi nggak perlu lagi, iya sih tapi kan enggak, udah selesai dengan finish contoh dari Rasul langsung gitu ya. Apalagi kalau kita mau pelajari, ternyata rambut-rambut mereka yang di pedalaman itu kadang-kadang udah dikepangnya rumit, nempel itu berminyak, jadi emang agak susah gitu ya untuk diairin. Karena emang ternyata sampaikan saja airnya, yang penting bukan minyak yang kita olesin, tapi emang keluar dari tubuh sendiri, itu nggak masalah. Ya, tapi yang nggak boleh itu kalau minyak yang diairin, kan ada ya kulit, ada kulit jenis berminyak nggak pakai diminyakin itu ya?
1: Iya betul.
2: Ada, nah itu nggak apa-apa ya, walaupun ini udah digosok-gosokin tapi nggak hilang-hilang ya biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita minyakin dulu sengaja, nah itu yang menghalangi masuknya air wudu atau air mandi, sampainya air itu ke dalam tubuh kita. Kalau terhambat maka tidak akan sah mandi dan wudu kita. Maka begitu juga dengan kuku. Kan suka ada yang pakai kutek ya?
1: Iya.
2: Nah, jadi sebelum mandi, sebelum wudu, dihapus dulu. Ya, pakai apa tuh biasanya suka disebutnya namanya?
1: Cairan
2: ya,
1: tertentu ya?
2: Kayak toner gitu ya. Ya, jadinya aseton. Ya, pakai aseton dihapus dulu, baru kemudian baru kita mandi, baru kita wudu. Karena suka ada yang na'udzubillah mendalik meremehkan ya, gak apa-apa lah ustazah, paling saya masuk neraka cuman kukunya doang. Gak sembarangan, na'udzubillah. Gak ada yang seringan itu, semuanya berat. Jangan sampai meremehkan adab Allah subhanahu wa ta'ala ya, apalagi berkaitan dengan tubuh kita. Abu Thalib ya, jadi kita lihat Abu Thalib saja, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan adab yang paling ringan gitu ya. Itu adabnya di hanya pakai sendal yang dari api neraka semata kaki. Ibarat kata hanya masuk semata kaki saja ke neraka. Tapi dengan begitu otaknya mendidih gitu ya, itu saking panasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya paling cuman sedikit masuk, enggak ada yang remeh dari sisi adab neraka ya. Allah alam bisawab.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Erika nih sebagai pengingat juga ya, dan jawaban dari sahabat MK terakhir nih Ustazah ya. Nampaknya menjadi penutup juga. Ini cukup unik juga kisah dari sahabat kita, tidak menyebutkan nama karena bahasan tentang mandi wajib. Ini teringat zaman SMP dulu ada sungai begitu Ustazah, masih jernih, masih baik begitu. Apakah ketika kita berniat mandi besar tadi tapi sambil berenang di sungai ini kan terbasahi semua Ustazah, dari ujung kepala sampai ujung rambut. Betul. Apakah itu sudah sah begitu Ustazah?
2: Sah. Oh, Masya Allah. Sah gitu ya. Dan kan sungai ngalir ya.
1: Betul.
2: Artinya bukan kolam yang upluk-uplukan warnanya udah kotor. Enggak lah ya. Artinya bukan kolam yang isinya kotoran manusia. Apalagi di atasnya, kalau sekarang ada empang-empang di atasnya jamban. Nah itu gak bisa dipakai buat mandi wajib ya. Jadi memang yang harus yang sungainya bersih, mengalir, mangga dipakai mandi wajib boleh ya. Dengan niat tentunya.
1: Berkara niat nih Ustazah, ada yang baru masuk ya. Kadang suka bingung berkaitan dengan niat ini di awal atau di bagian tertentu ketika membasuh. Karena sahabat kita ini Ustazah dari Bandung, niatnya sepanjang mandi, jadi setiap gebyuran air itu diniatin terus Ustazah, karena bingung
2: di awal.
1: Mau
2: niat di awal, di mana-mana niatnya di awal. Innamal a'malu binniat, setiap perbuatan itu pasti ada niatnya, pasti diiringi niat, dan itu tempatnya di awal.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Erika untuk jawabannya. Dan nampaknya itu menjadi atensi terakhir di kesempatan kita pada siang hari ini sebagai penutup Ustazah, agar kita muslimah khususnya ya tidak menyepelekan apa yang kemudian nanti akan berimbas pada ibadah-ibadah lain nih, dari salah satu pintunya yakni mandi wajib Ustazah Erika.
2: Iya, betul. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan la salata illa bituhrin, tidak sah salat seseorang kecuali sudah taharah. Taharah itu bisa artinya mandi, bisa artinya wudu, bisa artinya tayamum. Ya, artinya meniatkan diri selalu dalam kondisi taharah, kondisi suci, kondisi bersih. Itu harus dikerjakan oleh setiap muslimah sampai harus bersiap kapanpun ketika Allah memanggil kita. Maka pastikan semoga kita dalam kondisi menjaga wudu, menjaga kesucian lahir batin. Itu harapan kita agar ketika kita dipanggil oleh Allah, kapan itu pun waktunya, dadakan, ajal ya, maka semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Erika sebagai pengingatnya di penghujung kebersamaan, dan mudah-mudahan bisa kembali bersilaturahmi di lain kesempatan. Ustazah Erika, sehat selalu.
2: Amin.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, Alhamdulillah sahabat MK, sajian ilmu dalam program Inspirasi Keluarga di kesempatan siang hari ini telah kita simak bersama. Dan Anda yang juga ingin berikhtiar sahabat MK, mempersiapkan bekal untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang tercinta, mengurus jenazah sesuai syariat, ini menjadi sebuah wujud cinta dan bakti terakhir kita kepada mereka. Mari persiapkan diri kita menjadi muslimah yang terampil dan mandiri dalam menjalankan fardu kifayah. Anda bisa ikuti pelatihan pemulsaran jenazah khusus muslimah bersama Umi Rositi Aisyah dan Ustazah Erika Suryani Dewi, mempelajari bersama tata cara memandikan, mengkafani, hingga menyolatkan jenazah dengan benar dan sesuai sunnah. Insya Allah, agendanya akan dilaksanakan pada hari Sabtu nanti 26 September 2026 mulai dari jam 8 pagi sampai dengan selesai. Bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur, nomor 120. Kegiatan ini khusus untuk muslimah dengan kuota terbatas. Anda yang tertarik untuk mengikuti pelatihan pemulsaran jenazah, silakan hubungi 0882 9544 4025 0882 9544 4025. Insyaallah pelatihan pemulsaran jenazah bekal terakhir untuk yang tercinta. Dan sahabat MK, ketika kita sedang diuji sakit, dan insyaallah ini sudah ada ikhtiarnya juga untuk mencari kesembuhan, salah satunya Anda bisa lakukan dengan ruqyah syariah yang berlandaskan Al-Quran dan doa-doa ma'thur. Mari kita belajar bersama memahami ruqyah yang benar sesuai sunnah, sekaligus membekali diri dan keluarga dengan tuntunan ruqyah mandiri. Hadiri agenda mengikhtiarkan kesembuhan dengan ruqyah syariah bersama Kiai Haji Riyad Rosyadi, yang akan ada edukasi tentang ruqyah syariah, tuntunan membentengi diri dan rumah, serta praktik ruqyah bersama yang dipandu langsung oleh Kiai Haji Riyad Rosyadi tersebut. Insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad 27 September 2026, mulai dari jam 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Marwah Muslimah Center, Jalan Transyogi Alternatif Cibubur nomor 120. Untuk agenda ini terbuka bagi akhwat maupun ikhwan, sahabat MK. Anda siapkan diri dan bawa mushaf Al-Quran terbaiknya, dan silakan menghubungi WhatsApp di 0882-9544-4025 untuk pendaftarannya. 0882-9544-4025. Atau Anda juga bisa cek follow Instagram @marwahmuslimahcenter. Mengikhtiarkan kesembuhan dengan ruqyah syariah, ikhtiar dengan Al-Quran sesuai tuntunan. Dan insya Allah sahabat MK, kami masih temani ruang dengar Anda hingga jelang azan zuhur nanti. Kami akan hadirkan pilihan murotal di kesempatan siang hari ini, yang silakan Anda bisa ikut bergabung memilih satu di antara tiga pilihannya. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ada tiga murotal pilihan. Yang pertama ada Quran Surah Al-Jin, kemudian nomor dua ada Quran Surah Al-Insan, dan yang ketiga Quran Surah Al-Kalam. Silahkan Anda bisa pilih satu di antara tiga pilihan murotal tersebut, dan sampaikan baik itu melalui polling grup komunitas sahabat MK ataupun SMS WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan murotal yang Anda ingin simak. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah memilih murotalnya. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram. Mata terasa lelah? Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
0: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga, saatnya Anda memilih murotal pilihannya ya, di kesempatan siang hari ini. Anda bisa sampaikan pilihan murotal Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tiga murotal pilihan yang kami siapkan, sahabat MK. Di pilihan pertama ada Quran Surah Al-Jin, kemudian di nomor dua ada Quran Surah Al-Insan, dan di pilihan ketiga ada Quran Surah Al-Qalam. Yang manakah yang menjadi pilihan terbanyak, insya Allah nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil menantikan azan zuhur di kesempatan hari ini. Dan kami mulai sapa Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Kali ini ada Ibu Parilah di GBA 3 memilih murotal yang nomor 3. Disambung dari Pak Yandi Buah Batu memilih murotal yang nomor 2. Kemudian dari polling kita sapa juga ada sahabat Nisa memilih murotal yang nomor 1. Ada Mama Ismi memilih murotal yang nomor 2, juga ada sahabat Raihan Rahmadian memilih murotal di nomor 2, sahabat MK. Dari pilihan yang Anda kirimkan, sampaikan ini ternyata untuk pilihan terbanyaknya ada pada murotal yang nomor 2, Quran Surah Al-Insan. Insya Allah akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menantikan, sambil menantikan azan zuhur ya, insya Allah nanti akan berkumandang di jam 11:46 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati sajian murotal di kesempatan siang hari ini, dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita. Saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga, Ibu Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap peran ibu menjadi jalan kebaikan dan pahala untuk hadirkan cinta untuk keluarga. MKFM, inspirasi keluarga.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-76 Al-Insan, manusia, 31 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Allah.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Kudusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
7: FGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Assalam yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah Assalam yang Maha Sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dulu kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih.
2: Cuaca juga sedang panas, kemudian angin juga kencang menjadi besar dan kemudian dia panik, akhirnya menimpa dia sendiri.
3: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai dua terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi. Bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar. Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga Rp19 juta. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
4: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
3: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

0: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
1: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal, kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
2: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
1: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
0: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya. Korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
3: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
4: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas setiap hari ke sini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkecil kencang sehingga mungkin pembakar yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
3: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayib Zaki.
5: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
6: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada wali kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah kota Sukabumi.
5: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
7: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil temuan BPK.
0: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor Dinas PU di Kota Bandung.
8: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
9: Ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
12: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
10: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
10: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
10: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
13: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, bagaimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
10: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama menegaskan, pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsyarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
14: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

obrolan hangat, tips dan nasyid pilihan. Siap mewarnai siang hari Anda dalam Inspirasi Siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bismillah sahabat MK, sebuah nasyid dari Opik mengingatkan kita bahwasannya segala aktivitas apapun yang akan Anda lakukan dari setiap detik waktu yang Allah berikan, titipkan sahabat MK, diawali dengan basmalah terlebih dahulu. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini lepas 19 menit ya, setelah jam 1 siang mungkin Anda sudah mulai kembali beraktivitas setelah rehat siang atau sedang menemani aktivitas-aktivitas Anda ya. Di kesempatan siang hari ini, insya Allah sahabat siang Anda Syifa Indonesia hingga jelang azan asar nanti akan temani ruang dengar Anda dengan beragam nasyid sahabat MK dan juga inspirasi di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Insya Allah kita akan meladani sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal manajemen waktu. Karena sahabat MK, berkaitan manajemen waktu ini jadi salah satu keterampilan penting ya di kehidupan modern sekarang. Karena istilah sibuk itu nampaknya sudah sering kita dengar ya, entah itu kesibukan pekerjaan, aktivitas keluarga, atau juga mungkin tuntutan sosial yang seringkali membuat seseorang merasa kewalahan dengan padatnya aktivitas sehari-hari. Tapi sebelum istilah manajemen waktu populer, sahabat MK, Rasulullah SAW ini telah memberikan teladan yang sangat baik tentang bagaimana untuk mengatur waktu secara efektif, secara seimbang, dan tentunya penuh dengan keberkahan. Dan teladan itulah yang sangat relevan untuk dijadikan pedoman, terutama bagi kita, umat muslim yang ingin menjalani hidup secara produktif dan tetap terhubung dengan nilai spiritual. Kalau sekarang ada istilahnya work-life balance, sahabat MK. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan Rasulullah, yakni kemampuan beliau dalam hal mengatur waktu dengan sangat rapi. Bahkan kalau kita telaah ya, dalam banyak riwayat sahabat MK, kehidupan Rasulullah dibagi ke dalam beberapa bagian, yakni seperti waktu untuk beribadah, waktu untuk keluarga, waktu untuk umat, dan waktu untuk diri sendiri. Tetap ada pembagiannya sahabat MK. Ini bukan hanya menunjukkan soal kedisiplinan beliau, tapi juga keseimbangan yang menjadi inti dari manajemen waktu itu sendiri. Dan kami pun juga mengundang Anda untuk bisa ikut kembali bergabung berbagi inspirasi di kesempatan siang hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Menurut sahabat MK, apa hal yang paling sering membuat waktu kita terbuang sia-sia di era sekarang? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM atau mungkin melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan Anda juga bisa ikut menjawab teka-teki cerdas. Kami sudah siapkan juga teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini berkaitan dengan manajemen waktu. Waktu ya sahabat MK. Di dalam surah apakah di Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah atas waktu? Anda mungkin sering juga membacanya ketika sholat sahabat MK, surah pendek ini ya. Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdas. Sebutkan nama, usia, alamat, serta jawaban teka-teki cerdas yang Anda ketahui ya. Surah apa dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah atas waktu? Dan Anda bisa berbagi juga inspirasi Anda ketika mengatasi hal yang paling sering membuat kita membuang waktu sia-sia, sahabat MK. Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan insya Allah sebuah persembahan nasyid dari Raihan bertajuk Demi Masa akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk sama-sama kembali kita ingat bahwasannya waktu yang Allah berikan ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja, apalagi dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Jangan lupa juga diawali dengan bismillah sahabat MK. Selamat menyimak Raihan Demi Masa.

0: Sahabat MG, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-119.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MG, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid dari Hedi Yunus bertajuk Waktu Yang Tersisa, sahabat MKIN mengingatkan kita kembali berkaitan dengan waktu yang sudah Allah titipkan. Apalagi dalam kehidupan modern sekarang yang serba cepat, banyak di antara kita kemudian menghadapi tantangan dalam hal membagi waktu, baik itu antara pekerjaan, keluarga, juga dengan ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit yang kemudian merasa produktif dalam bekerja tapi justru jauh dari nilai-nilai spiritual. Padahal kalau dalam Islam, sahabat MK, telah kita dapatkan contoh terbaik ya tentang cara produktif bekerja yang seimbang antara urusan dunia dan juga akhirat. Sosok yang menjadi teladan utama dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat produktif, disiplin, dan mampu mengatur waktu dengan baik tanpa melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kesibukannya ya, kalau kita lihat sosok Rasulullah, sahabat MK, beliau merupakan pemimpin negara, pemimpin agama, pedagang, juga kepala keluarga, tapi beliau tetap bisa mampu menjaga kualitas ibadahnya. Dalam program Inspirasi Siang hari ini, kita akan semakin meneladani sosok Rasulullah dalam hal manajemen waktu. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kalau menurut sahabat MK di era sekarang, apa hal yang paling sering membuat waktu terbuang sia-sia? Apakah karena pengaruh media sosial, terlalu banyak bermain media sosial, sahabat MK? Atau karena kita seringkali punya kebiasaan buruk nih, sering menunda pekerjaan, tidak memiliki prioritas, atau karena banyaknya aktivitas yang bisa kita lakukan, multitasking istilahnya ya kalau sekarang, sahabat MK, hingga sulit mengatur waktu istirahat, menjadi hal-hal yang sering membuat kita tidak menyadari waktu sudah berlalu begitu cepat. Silakan Anda bisa bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kehidupan dan kali ini kami juga siapkan sebuah teka-teki cerdas ya, berkaitan dengan surah di dalam Al-Quran, sahabat MK. Surah apakah yang di dalam Al-Quran? Ini diawali dengan sumpah Allah atas waktu. Anda yang sudah tahu jawaban teka-teki cerdasnya, silakan bisa menyampaikan jawaban teka-teki cerdas Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti kali ini Ibu Iis ya di Tangerang yang ikut menjawab teka-teki cerdasnya, masya Allah. Kali ini jawaban Ibu Iis, ini surahnya, nama surahnya betul ya, 100 Ibu Iis di Tangerang ya, masya Allah. Alhamdulillah, ini juga sering dibaca ketika sholat, masya Allah. Belajar sedikit dalam manajemen waktu dari Ibu Utik di Yogyakarta, ini menyampaikan semangat untuk kita berikhtiar ya, sahabat MK, karena insya Allah hingga beberapa saat ke depan kita akan sama-sama menggali hikmah dari teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur waktu. Hal apa yang kemudian diawali kegiatannya Rasulullah? Dimulai dari yang pertama, sahabat MK, salah satu kunci utama cara produktif bekerja ala Rasulullah ini adalah memulai harinya dengan ibadah. Masya Allah, Rasulullah bangun di sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa. Kebiasaan tersebut ternyata, sahabat MK, memberikan energi spiritual yang luar biasa. Dalam Islam, waktu pagi juga dikenal sebagai waktu yang penuh keberkahan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ini menjadi salah satu hal yang bisa kita ikuti, sahabat MK. Upayakan bangun sebelum azan subuh berkumandang. Dengan memulai hari lebih awal, seseorang tentu dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan fokus yang lebih baik. Bisa lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi hal-hal yang akan terjadi dalam keseharian, sahabat MK. Membawa kesesatan. Itu baru cara pertama, yakni mengawali pagi ataupun hari dengan beribadah. Adapun kiat Rasulullah dalam manajemen waktu adalah membagi waktu secara seimbang. Dimana kalau Rasulullah sendiri membagi waktunya menjadi tiga bagian, sahabat MK. Yakni satu, waktu untuk ibadah kepada Allah, dua, untuk keluarga, dan ketiga, untuk urusan umat atau pekerjaan.
Prinsip ini menunjukkan bahwa cara produktif bekerja tidak hanya soal hasil kerjanya saja, tapi juga keseimbangan hidup. Islam tidak mengajarkan kerja tanpa henti. Kalau sekarang istilahnya workaholic ya, tapi work-life balance itu memang diajarkan dalam Islam. Hingga kita tetap meluangkan waktu untuk keluarga ataupun juga untuk beribadah kepada Allah. Karena dengan manajemen waktu yang baik, setiap aspek kehidupan tentu mendapatkan haknya masing-masing ya, insya Allah. Dan tentunya tidak kalah penting, manajemen waktu ala Rasulullah selain membaginya ke dalam 3 bagian tadi ya, membagi waktu kepada ibadah pada Allah, keluarga, urusan umat ataupun pekerjaan, juga kunci lainnya cara produktif bekerja adalah disiplin, sahabat MQ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga konsistensi dalam amal, meskipun itu sedikit. Beliau bahkan bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Ada sebuah ibadah sahabat MQ yang mungkin bisa kita ikhtiarkan ya, ketika waktu pagi, ya ini adalah sedekah subuh. Saya pernah ikut sebuah kegiatan ya atau kajian sahabat MQ, ini ada yang namanya sedekah receh. Nah insya Allah ketika kita meluangkan, meskipun itu hanya recehan ya, koin 100, 200 perak, 500 perak sahabat MQ, tapi kalau rutin setiap pagi dilakukan, masya Allah ini mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan. Tentu kalau kita bisa berikhtiar, berupaya dengan nominal yang lebih besar, ini akan lebih baik sahabat MQ. Yang mana inti dari cara yang diajarkan Rasulullah adalah konsistensi walaupun sedikit, dan tentunya disiplin. Bahwa produktivitas dalam Islam tidak selamanya bersifat besar, tapi berkelanjutan, konsistensi, istilahnya istiqomah sahabat MQ, ini yang menjadi rahasia keberhasilan jangka panjang. Dan cara produktif bekerja yang bisa diteladani, ini juga bisa kita petik ya dari Rasulullah SAW. Karena dalam Islam, setiap aktivitas itu sejatinya bernilai ibadah kalau memang kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, cara produktif bekerja dimulai dengan niat yang benar. Misalnya sahabat MQ, Anda ketika pagi hari tadi ya mulai beraktivitas, keluar rumah untuk menjemput rezeki. Nah, ini bekerjanya untuk menafkahi keluarga, diniatkan sebagai ibadah. Anda yang mungkin juga masih kuliah ya, atau mungkin sekarang sekolah sahabat MQ, belajar untuk meningkatkan kualitas diri, ini juga bisa diniatkan dengan ibadah. Karena dengan niat yang lurus, pekerjaan tentu akan menjadi lebih bermakna dan tidak terasa melelahkan. Ini yang kemudian kalau sekarang kita kenal istilah burnout, karena sudah kehilangan fondasi dasarnya, yakni niatnya hanya mengejar dunia sahabat MQ. Maka ketika kita kejar dunia, istilahnya lelah yang tidak berkesudahan. Berbeda ketika kita memprioritaskan nilainya adalah nilai ibadah, tujuannya akhirat, yang tentu di dunia ini tidak ada apa-apanya rasa lelah tersebut ya. Masya Allah. Tips praktis sahabat MQ, manajemen waktu untuk bisa tetap produktif bekerja. Selain meluruskan niat, kita juga diharapkan bisa meneladani Rasulullah yang sigap dan tidak menunda pekerjaan. Dalam banyak riwayat disebutkan juga beliau selalu menyelesaikan tugas dengan segera. Menunda pekerjaan istilahnya prokrastinasi ya sahabat MQ, ini tentu hanya akan menumpuk beban dan mengurangi produktivitas. Oleh sebab itu, salah satu cara produktif bekerja adalah mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan Anda tidak hanya bekerja untuk masa kini, tapi ketika melakukan tugas dengan segera, ini juga menyiapkan waktu untuk masa depan Anda. Yakni termasuk diantaranya mengelola waktu istirahat. Karena produktif bukan berarti terus bekerja tanpa henti. Rasulullah juga beristirahat dengan cukup sahabat MQ, termasuk diantaranya jeda siang hari, tidur siang, qailullah ya sahabat MQ. Anda diantaranya mungkin ada yang berkesempatan bisa meneladani sunnah tersebut ya, tidur siang sahabat MQ, alhamdulillah. Karena tidak semua bisa menjalaninya, apalagi ketika sudah bekerja 9 to 5 ya, dari pagi sampai sore 8 jam sehari. Nah ini istirahat yang cukup ternyata membantu untuk bisa menjaga fokus dan kesehatan. Ini juga merupakan bagian penting dari cara produktif bekerja yang di era sekarang seringkali diabaikan. Di jam istirahat siang misalnya sahabat MQ, ketika sudah makan siang, mungkin ada di antaranya
bersosialisasi begitu ya, berbincang hingga lupa untuk beristirahat, yang mana ketika mulai bekerja malah ngantuk ya karena sudah makan siang. Astagfirullah. Mudah-mudahan ini jadi pengingat kita bersama insyaallah ya sahabat MK. Dan tentunya yang namanya produktif kalau dalam insaf mindsetnya adalah seimbang dari dunia hingga akhirat sahabat MK. Islam sendiri ini mengajarkan keseimbangan, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dari ayat tersebut kita menjadi semakin paham cara produktif bekerja ini harus mencakup keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Jangan sampai kemudian kesibukan dunia membuat kita lalai dari ibadah yang sewajibnya kita laksanakan sahabat MK. Karena tadi hidup di dunia ini sejatinya adalah perjalanan untuk menumpuk, mengumpulkan bekal bagi kehidupan kekal di akhirat kelak. Dan bagaimana, mungkin Anda bertanya-tanya juga ya, implementasi cara produktif bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sedikit contoh jadwal harian ya. Kalau meniru pola Rasulullah sahabat MK, dimulai dengan subuh atau pagi hari. Dari subuh hingga pagi ini melaksanakan sholat, zikir, baca Al-Quran, dan memulai pekerjaan atau mempersiapkan pekerjaan yang nanti akan segera dilangsungkan. Jeda waktu sholat sahabat MK, karena kehidupan ini menanti waktu sholat ya. Jadi ketika sudah azan zuhur berkumandang, siang hari ini fokus bekerja, istirahat sejenak, qailullah, hingga sore hari menyelesaikan pekerjaan dan waktu untuk keluarga. Malamnya adalah ibadah, evaluasi diri, serta istirahat. Dengan pola tersebut, ini seseorang bisa kemudian menjalani cara produktif bekerja tanpa mengorbankan ibadah. Ada terbagi menjadi 4 waktu ya sahabat MK. Ini jadwal harian meniru dari pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti. Tapi tentunya di era modern sekarang, distraksi ternyata menjadi sebuah tantangan terbesar. Media sosial, notifikasi, dan juga tuntutan pekerjaan yang seringkali mengganggu fokus ya. Ini kemudian kadang tidak kenal istilah jam kerja ibaratnya. Ketika sudah sampai di rumah masih ada telepon soal pekerjaan. Ketika di pekerjaan ada telepon soal di rumah sahabat MK. Maka ada beberapa tips yang bisa diterapkan ya. Di antaranya adalah membatasi penggunaan gadget. Ini bisa ikhtiar sahabat MK untuk mungkin membatasi jam layar ketika waktu-waktu tertentu, maka akses ke media sosial ini terputus. Biasanya ada sebuah aplikasi yang menggembok ya, mengunci aplikasi-aplikasi tertentu agar tidak bisa diakses di jam-jam tertentu sahabat MK. Tidak hanya itu, Anda juga bisa membuat jadwal harian, menetapkan waktu khusus untuk ibadah misalnya, atau juga mengingat kembali tujuan hidup sebagai hamba Allah. Dengan demikian, cara produktif bekerja tetap bisa dijalankan meskipun di tengah kesibukan modern era sekarang. Insyaallah sahabat MK, ketika kita sudah berniat diluruskan niatnya ya, bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi ikhtiar terbaik kita dalam menjemput keberkahan. Dan Anda pun juga silahkan bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kalau menurut Anda, apa hal yang paling sering membuat waktu terbuang sia-sia? Dan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, Anda yang sudah tahu jawabannya juga silahkan bisa kirimkan. Surah apa dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah atas waktu? Sampaikan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi atensinya. Seperti kali ini kami sapa ya, ada Ibu Anissa dari Parken. Di jawaban teka-teki cerdasnya, ini juga menyebutkan ayat pertamanya ya, Masya Allah. Alhamdulillah, betul-betul-betul Ibu Anissa dari Parken ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah ikut meramaikan teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Dan insya Allah nanti kami akan sapa kembali Anda yang sudah berbagi jawaban teka-teki cerdasnya atau berbagi atensi inspirasi siang hari ini sahabat MK. Tentunya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, tetap di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Siang hari ini, sahabat MK, saatnya kami kembali menyapa Anda yang sudah bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Berkaitan dengan meneladani sosok Rasulullah dalam hal manajemen waktu, sahabat MK, menurut Anda, kalau di era sekarang, apa yang sering membuat waktu terbuang sia-sia? Silakan Anda bisa berbagi juga, menjawab teka-teki cerdas, surah apa dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah atas waktu. Apakah Anda sudah mengetahui jawabannya, sahabat MK? Silakan Anda bisa kirimkan jawaban surah apa dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah atas waktu. Kirimkan di WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Seperti kali ini kita sapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang berbagi atensinya dan jawaban untuk teka-teki cerdasnya. Sahabat MK, ini jawabannya betul-betul-betul ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah menjawab teka-teki cerdasnya. Tidak ketinggalan dari Pada Larang ya, Kang Yudi bergabung kali ini ikut menjawab, dan jawabannya juga 100. Alhamdulillah.

0: juga ada Ibu Parilah di GBA 3. Jawabannya juga tidak kalah 100. Alhamdulillah.
1: Di akhirat nanti surga atau kita neraka.
0: Dan Masya Allah sahabat MK, terima kasih Anda yang sudah berbagi ya. Kali ini Ibu Parilah juga melengkapkan dengan salam silaturahminya untuk penyiar, kru, operator yang sedang bertugas. Semoga diberikan kelancaran. Dan salamnya juga untuk semua alumni SSGDT, semua angkatan katanya. Wabil khusus angkatannya Ibu Parilah di angkatan 38. Masya Allah, ini zaman-zaman angkatannya masih ada 500-an santri lebih ya. Bahkan 800 santri ya Ibu Parilah ya, Masya Allah. Kebayang banyaknya ya sahabat MK. Salamnya juga untuk Forsil, Forum Silaturahmi dan Manisan. Juga untuk sahabat MK semuanya yang sedang menyimak, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 ya, sudah berbagi atensinya. Kemudian kali ini ada Bapak Dedeng Raharja ikut menjawab teka-teki cerdasnya, dan jawabannya juga betul. Nama surah yang kemudian diawali dengan sumpah Allah atas waktu, sahabat MK. Terima kasih sudah ikut menjawab di kesempatan siang hari ini Pak Dedeng Raharja ya. Ini bisa dilengkapkan juga, dari mana ini Pak Dedeng ya? Alhamdulillah. Dan dari Jalan Dwi Sartika ada Ibu Nani ikut bergabung menyapa. Ini juga jawabannya 100. Jawabannya betul juga ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika sudah bergabung. Salam silaturahminya juga untuk kru MK yang sedang bertugas beserta penyiarnya, dan juga untuk semua pendengar MK dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya membawa keberkahan. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika ya. Apapun aktivitas Anda sahabat MK, ini mudah-mudahan menjadi awal pembukanya jalan berkah ya, membuka jalan rezeki yang berlimpah insya Allah di kesempatan siang hari ini. Dan tepat di jam 2 siang hari ini sahabat MK, kita akan simak terlebih dahulu sebuah informasi dari Jurnal LPR SSNI berikut ini.

Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung ziarah makam leluhur jelang HJKB. Beberapa halte BRT terpaksa dibangun di tengah jalan. Almarhum Dani Setiawan, putra terbaik Jabar, bangun Tatar Sunda. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama jajaran pemerintah Kota Bandung melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur dan tokoh yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kota Bandung. Usai melakukan ziarah pada Selasa pagi, Farhan mengatakan ziarah makam merupakan tradisi yang terus dijaga pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para tokoh dan leluhur yang telah mendahului. Menurutnya perjalanan Kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh dan pendahulu yang telah meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya. Farhan juga menekankan pentingnya menjaga keberadaan makam-makam bersejarah sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjalanan Kota Bandung. Selain berziarah, pemerintah Kota Bandung juga menyerahkan paket sembako dan kadedeh sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam menjaga dan merawat makam. Pemerintah Kota Bandung dinilai harus menuntaskan masalah penebangan pohon ilegal. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung Edwin Sanjaya menegaskan, selain melanggar perda, penebangan pohon tersebut juga mengurangi ruang terbuka hijau di Kota Bandung, apalagi peristiwa tersebut terjadi di daerah perkotaan. Edwin menegaskan hal itu ketika meninjau lokasi penebangan pohon ilegal di kawasan Jalan Muhammad Toha.

0: Edwin mengutuk keras perbuatan penebangan pohon tersebut, apalagi demi membuka akses sarana olahraga.
1: Nah, saya perlu sampaikan bahwa ini merupakan satu bentuk pelanggaran. Kita memiliki Perda nomor 3 tahun 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dan salah satu pasalnya itu sudah mengatur ya bahwa tidak boleh melakukan penebangan pohon di wilayah Kota Bandung. Dan itu ada sanksinya, bisa berupa denda dan juga harus menanam pohon sebagai pengganti. Saya berharap nanti karena saya mendengar informasi bahwa hari Jumat akan ada persidangan di pengadilan, aturan ini bisa ditegakkan. Kenapa? Karena masalah lingkungan ini adalah sesuatu yang menjadi fokus kita selama ini.
0: Beberapa halte bus rapid transit atau BRT di Bandung Raya terpaksa dibangun di tengah jalan. Pejabat pembuat komitmen BRT Bandung Raya dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Bagus Gesit Sugesti, menjelaskan beberapa alasan yang membuat itu terjadi, di antaranya tidak adanya lahan di samping jalan dan kebutuhan yang lainnya. Menurutnya dari 38 halte, 10 di antaranya dibangun di tengah jalan, seperti di kawasan Cicadas, Kosambi, dan Pasar Baru.
2: Ada 38 titik, itu ada 10 yang direncanakan berada di median. Sedangkan sisanya 28 itu ada berada di sisi jalan. Jadi ada beberapa 10 lokasi itu antaranya di Stasiun Hall, kemudian di Pasar Baru. Kita lihat kan Pasar Baru itu kanan-kirinya sudah pertokoan ya. Jadi mungkin tidak mungkin kalau kita untuk membangun halte di pinggir jalan. Kemudian ada juga di Pasar Kosambi, kemudian ada di Pasar Sidolik, kemudian IBCC, Raja Wali Timur, Ciroyom, itu juga ada di Kebon Jati. Nanti kita akan bangun di tengah.
3: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at nisbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai almarhum Dani Setiawan yang merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2003-2008 merupakan putra terbaik Jawa Barat serta menjadi manusia terpilih yang berbakti kepada Jawa Barat. Usai takziah ke rumah duka dan mengantar jenazah almarhum ke pemakaman, Gubernur mengaku sebagai salah satu yang mendapat bimbingan dari almarhum saat menjadi Wakil Bupati Purwakarta. Almarhum pernah memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah di Purwakarta. Menurut Gubernur, almarhum sudah melaksanakan tugas yang sempurna, yaitu tugas sebagai insan, kepala keluarga, dan pimpinan daerah.
5: Mantena salasawiyos, putra Tatar Sunda nupinilih, kantos babakti idelemah cai, seba raga kanagara, dugika mingpin Tatar Jawa Barat. Pirang-pirang kasaya nu dikantunkeun, kasayan ka warga Jawa Barat, dua kasayan ka tanah Jawa Barat. Anjeuna salami mingpin janten pamingpin nu adil wijaksana. Salasawios jalmi anu dituntun ku anjeuna teh simkuring. Ti kawit janten wakil bupati Purwakarta dijejehkeun dipasihan bantosan sakola nu gaduh identitas Sunda SD Kahuripan Pajajaran. Dugi ka janten bupatina dirojong kumantenna.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, sosok almarhum Dani Setiawan lebih dari sekedar pendahulu, melainkan figur senior dan panutan yang sangat dihormati. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya tokoh yang pernah memimpin Jawa Barat dengan sangat baik, berprestasi dan dikenang ramah pada masyarakat. Menurutnya fondasi pembangunan Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari dedikasi Dani Setiawan yang kala itu memimpin bersama Nu'man Abdul Hakim.
6: saya dan keluarga merasa kehilangan luar biasa dengan kepergian Pak Den Setiawan. Tentu sosok yang dikenal oleh masyarakat Jawa Barat karena memimpin Jawa Barat menjadi gubernur dengan sangat baik, berprestasi, dikenang ramah kepada masyarakat, dekat dengan tokoh-tokoh, dekat para ulama, dekat dengan ormas, dekat dengan pesantren. Jelas sosok beliau. Dan saya hadir di 2008 sampai 2018 menggantikan beliau, melanjutkan beliau. Jadi kami menganggap sebagai pendahulu. Tidak pernah ada saya tanpa ada gubernur-gubernur tanpa kehadiran para senior sebelumnya. Dan apa yang saya lakukan selama 10 tahun itu tentu sebagai keberlanjutan dari gubernur-gubernur pada Nisiawan dan para gubernur sebelumnya.
0: Sebanyak 894 orang mahasiswa dikukuhkan sebagai mahasiswa baru di Universitas Sangga Buana atau USB YPKP Bandung tahun akademik 2026. Meski jumlahnya di luar target yang telah ditetapkan, hal tersebut dipandang sebagai pemicu semangat untuk menarik minat lebih banyak mahasiswa tahun depan. Rektor Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Diana Sari, mengatakan dalam program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB dengan mengusung tema mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Menurutnya konsep tersebut dinilai sangat selaras dengan dinamika dunia pendidikan serta kebutuhan dunia kerja yang menuntut keseimbangan antara kompetensi akademik, kemampuan bekerja sama, ketahanan diri, dan integritas moral.
7: Pada tahun ini temanya adalah mahasiswa berdampak yang adaptif, kolaboratif, dan berintegritas. Saya rasa itu sangat penting pada saat sekarang karena tentunya adaptif, kolaboratif, dan berintegritas ini merupakan salah satu juga 21st century skills yang perlu dimiliki oleh mahasiswa.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Masa Muda dari Akustik Sahabat MK mengantarkan kita kembali dalam program Inspirasi Siang. Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masa muda sahabat MK ini kalau dalam Islam sejatinya menjadi masa-masa yang begitu produktif ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan masa muda ini juga berarti ketika seorang sudah mulai baligh untuk bisa memanfaatkan waktu. Manajemen waktu di era sekarang sahabat MK ini ternyata menjadi tantangan. Anda pun juga bisa berbagi ya, saling memberikan inspirasi bagaimana cara menghadapi tantangan manajemen waktu di era sekarang. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027 sambil mungkin menjawab juga teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Surah apa di dalam Al-Quran, sahabat MK, yang diawali dengan sumpah Allah atas waktu? Silakan Anda bisa kirimkan jawabannya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Seperti dari Pak Yandi di Buah Batu, ini juga sudah menjawab teka-teki cerdasnya demi waktu katanya ya di Quran surah Alhamdulillah, jawabannya betul 100 ya Pak Yandi dari Buah Batu. Alhamdulillah. Tidak ketinggalan kali ini kita sapa di Cililin ada Ayah Embi. Kalau Ayah Embi ini berbagi, yang paling susah zaman sekarang itu memang kalau sudah bermedia sosial suka lupa waktu ternyata ya Ayah Embi. Astagfirullah. Ini menjadi pengingat kita juga ya, karena di antara kita juga sama sahabat MK ini, kalau ngaji misalnya 10 menit terasa sudah lama, tapi kalau scrolling 1 jam terasa sebentar ya. Astagfirullah. Ini dia makanya kemudian tadi ya, cara-cara produktif oleh Rasulullah dalam hal manajemen waktu itu salah satunya adalah membatasi penggunaan gadget. Bisa juga gunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya sahabat MK, kalau jam tertentu ini akses ke sosial media tidak bisa dan biasanya bisa dibatasi. Kalau saya di TikTok itu ada pembatasan waktu, kalau sudah 2 jam nanti TikToknya akan berhenti sendiri sahabat MK dan harus berganti mode yang lain jadinya ya. Mudah-mudahan ini membantu Ayah Mbi di Cirilin. Dan jawaban teka-teki cerdasnya dari Ayah Mbi 100 betul ya, nama surah yang di dalamnya Allah mengawali dengan sumpah atas waktu sahabat MK. Masya Allah. Berlanjut kali ini kita menyapa di Garut, ada Ibu Rus ya, ikut menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya juga 100 betul Ibu Rus. Selamat bertugas untuk kru penyiar operator, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Salam juga untuk anak cucu di Bandung ya, keluarga Asep Angga dan keluarga Nenden Anggi. Salam sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Kalau dari Ibu Rus, ini ternyata tantangannya adalah karena terlalu banyak aktivitas nih sampai keteteran ya mengatur waktunya dan sulit mengatur waktu istirahat. Masya Allah nih, kalau tadi Rasulullah sudah membagi juga waktu untuk istirahat ya Ibu Rus, mudah-mudahan ini bisa kita sama-sama ikhtiarkan, praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing sahabat MK. Terima kasih dari Garut. Kita berlanjut kali ini ke Cipeuyeum Cianjur sahabat MK. Sudah bergabung ada Umi Zikri menjawab teka-teki cerdasnya juga, jawabannya betul. Salam ukhuwah untuk semuanya dan juga keluarga masing-masing, untuk guru-guru, untuk sahabat siar, kru, juga untuk para pendengar dimanapun berada. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Sahabat Raihan ini ikut menyapa, mau diputarkan nasyidnya Ali Sastra Doaku ya, insya Allah nanti dicoba dicarikan ya sahabat Raihan. Mama Nabil dari Cibiru kali ini menjawab teka-teki cerdasnya dengan surah yang berbeda. Masya Allah. Tapi bukan yang dimaksud, bukan surah ini Mama Nabil ya, boleh dicoba kembali, karena Mama Nabil menjawab dengan surah Al-Fajr. Nah, bisa dicoba lagi ya. Ada lagi ya, Mama Nabil ya. Bukan itu yang dimaksud jawabannya. Insya Allah nanti kami akan hadirkan buka juga jawabannya di kesempatan siang hari ini, sahabat MK. Surah apa dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah atas waktu? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kami undang juga Anda untuk bisa ikut bergabung kali ini memilih juga pilihan nasyid. Kami sudah siapkan ada 5 nasyid pilihan di kesempatan siang hari ini yang bisa Anda pilih maksimal 3 di antaranya. Insya Allah 3 pilihan terbanyak nanti akan kami putarkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan, sahabat MK. Anda bisa bersiap menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini.
1: Bahkan sebagai insan berhikmat.
0: Apa saja kemudian pilihan nasyid yang kami siapkan? Kita akan mulai masing-masing previewnya terlebih dahulu, sahabat MK. Kita akan mulai dari pilihan yang pertama. Kali ini nasyidnya datang dari Nasyid Indonesia dengan tajuk Kita Satu. Seperti apakah nasyid di pilihan pertama ini, sahabat MK? Kita Satu dari Nasyid Indonesia. Kita akan segera simak cuplikannya berikut ini.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor satu sahabat MK. Kita satu dari nasyid Indonesia. Dan kita sambung juga di pilihan nasyid yang kedua. Kali ini dibawakan oleh Syamil dengan tajuknya Nafas Cinta. Seperti apakah nasyid di pilihan yang kedua ini, sahabat MK? Kita akan segera simak cuplikannya berikut ini.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang kedua sahabat MK, Nafas Cinta, dibawakan oleh Syamil. Ada di pilihan nasyid yang nomor 2. Kita sambung pada pilihan nasyid nomor 3. Kali ini dibawakan oleh Dian Pramana Putra, bertajuk Dunia Akhirat. Seperti apakah nasyid di pilihan yang ketiga ini sahabat MK? Kita akan segera simak cuplikannya berikut ini.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang ketiga, Dunia Akhirat dari Dian Pramana Putra. Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya, silakan bisa langsung disimak pada pilihan yang nomor tiga. Masih ada dua pilihan lagi, sahabat MK, kita sambung di nasyid yang nomor empat. Kali ini datang dari Mupla dengan tajuknya Memaknai Cinta. Seperti apa makna cinta yang dimaksud pada nasyid nomor empat dari Mupla ini, sahabat MK? Kita akan segera simak previewnya berikut ini.

Itu dia untuk Rashid di pilihan yang keempat, memaknai cinta dari Mupla sahabat MK. Dan kita akan segera simak nasyid penutup di kesempatan siang hari ini. Di pilihan nasyid kelima kali ini berasal dari Senandung Madani dengan judulnya Akhir Perjalanan. Seperti apakah akhir perjalanan yang dimaksud dari Senandung Madani pada pilihan nasyid nomor 5? Kita akan segera simak previewnya berikut ini.

0: Dan itu untuk cuplikan di pilihan nasyid yang terakhir di nomor 5 sahabat MK. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda masing-masing cuplikan di antara 5 nasyid yang sudah kami siapkan. Anda silakan bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Apakah di pilihan nasyid yang nomor 1, yakni bertajuk Kita Satu dari Nasyid Indonesia yang menjadi pilihan Anda, atau di pilihan nasyid nomor 2 dari Syamil dengan nasyidnya Nafas Cinta. Di pilihan nasyid ketiga ada Dian Pramana Putra dengan nasyidnya Dunia Akhirat. Dilanjutkan dari Mupla pada pilihan nasyid keempat, Memaknai Cinta. Dan terakhir dari Senandung Madani dengan tajuk Akhir Perjalanan. Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya dan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 3 pilihan nasyid yang paling banyak nanti akan segera kami putarkan ke ruang dengar Anda tanpa jeda di penghujung kebersamaan nanti, sahabat MK. Dan insya Allah kita akan simak kembali sajian nasyid dari Akustik dan tentang masa muda berikut ini.
1: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
0: Sahabat MQ, para pecinta dongeng dan literasi, ada kabar menarik dari Festival Dongeng 2026. Festival Dongeng 2026 menghadirkan peluncuran buku Mendongeng dan Bernyanyi. Acara ini akan dihadiri Susan dan Kak Ria Enes, ikon dunia dongeng dan hiburan anak Indonesia. Acaranya pada hari Jumat 25 September 2026 pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Bandung Creative Hub Jalan Laswi nomor 7 Kaca Piring Bandung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penulis yang karyanya dibukukan dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Dapatkan hadiah dengan total hingga 10 juta rupiah. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi 0857-1288-8469, 0857-1288-8469.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya kami menyapa Anda yang sudah memilih nasyid pilihannya, sahabat MK. Ada 5 ya, tadi kami sudah sampaikan. Masing-masing preview juga sudah kita simak bersama. Kami akan hadirkan kembali masing-masing judulnya. Anda bisa ikut berpartisipasi memilih nasyid di kesempatan siang hari ini. 3 maksimal diantaranya, sahabat MK. Apakah nasyid yang pertama dari nasyid Indonesia bertajuk Kita Satu, atau di pilihan nasyid kedua Syamil dengan judulnya Nafas Cinta? Di pilihan nasyid ketiga ada Dian Pramana Putra dengan judul nasyid Dunia Akhirat. Di nomor 4 ada dari Mupla, Memaknai Cinta. Dan ditutup Senandung Madani, Akhir Perjalanan. Yang manakah 3 pilihan yang paling ingin Anda simak di kesempatan siang hari ini? Sampaikan di 0811-224-1027. Anda pun juga masih bisa bergabung menjawab teka-teki cerdas ya, berkaitan dengan surah apa dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah atas waktu, sahabat MK. Dan kami akan mulai sapa. Ada Opah Tar di Pasar Gerlong ya, menjawab teka-teki cerdasnya. Masya Allah, Alhamdulillah, jawabannya betul, betul, betul. Ini surah yang paling pendek juga ya Opah ya, Alhamdulillah. Kang Yudi di Padalarang, untuk hal yang paling menantang dalam memanfaatkan waktu itu adalah berkaitan dengan tidak memiliki prioritas, karena segalanya terasa penting ya Kang Yudi. Jadi akhirnya waktu yang bermanfaat terbuang percuma karena kita kurang pintar manage waktunya, yang tentunya harus kita prioritaskan terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Hatur nuhun Kang Yudi sudah memberikan insight-nya di kesempatan siang hari ini. Kemudian Ibu Yayah di Sukagali, jawaban teka-tekinya juga betul, betul, betul, Alhamdulillah. Ikut bergabung juga, dan semuanya menjadi tantangan ya, karena keseringan scroll sosial media, prokrastinasi, tidak memiliki prioritas, ini menjadi tantangan memanage waktu di era sekarang. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki diri, sahabat MK, di waktu-waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Insya Allah ya Ibu Yayah dari Sukagali. Berlanjut ke Antapani, ada Ibu Yanti, kali ini memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Sama dengan Ibu Yayah di Sukagali ya, pilihannya 1, 2, dan 3 juga, Masya Allah. Ibu Parilah di GBA 3, kompak di pilihan nomor 1, 2, dan 3 juga. Kemudian kita berlanjut ke Cianjur, ada Kang Asep Ismail dengan pilihan nasyidnya di nomor 2, 3, dan juga 5 untuk kesempatan siang hari ini. Kang Yudi di Padalarang, pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 5. Terima kasih banyak sudah kembali menyapa. Ibu Nani di Dalan Dwi Sartika, pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan juga 3. Disambung Ibu Rusti Garut, pilihannya nomor 3, 4, dan juga 5. Alhamdulillah. Di Yogyakarta, kayak nampaknya bergabung juga Ibu Daryanti Ningsih, Alhamdulillah. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya, dan jawabannya juga betul, betul, betul. Tantangannya kadang-kadang semuanya ya. Ini memang hati kondisinya naik turun ya Ibu Daryanti Ningsih ya, subhanallah. Nasyid-nasyidnya untuk sore hari ini memilih di nomor 2, 3, dan juga 4. Alhamdulillah. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, dan semua pendengar. Sehat selalu, dimudahkan urusannya, diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Daryanti Ningsih. Kita sambung ke Cimahi, kali ini Ibu Dewi. Pilihannya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 5. Jawaban teka-teki cerdasnya juga betul, betul, betul. Sahabat Mahadi memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian ada Bapak Dedeng Raharja di Kampung Buniwangi. Oh, Masya Allah ya. Di Kecamatan Kembang ini. Nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan nasyidnya, Pak Dedeng ya. Senantiasa menyapa, mudah-mudahan bisa sering bersilaturahmi. Dan kali ini ke Cianjur, sahabat MK. Dari Cianjur ada Mama Ismi menyapa, menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul. Betul, Alhamdulillah. Dan kali ini bergabung ya, tidak ketinggalan Pak Yandi di Buah Batu untuk nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Alhamdulillah. Salam silaturahmi untuk seluruh sahabat MKFM dimanapun berada, untuk seluruh sahabat siar juga, kru operator, tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Semangat, sehat juga Pak Yandi ya, senantiasa bahagia. Mudah-mudahan untuk semua sahabat MK yang sedang menyimak di kesempatan siang hari ini. Anda yang masih ingin ikut menyampaikan
pilihan nasyidnya, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai sapa kembali Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.
6: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk." Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Insya Allah azan asar hari ini akan berkumandang di jam 14.57 waktu Indonesia Barat. Azan Asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 14:57 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan tepat pada waktunya.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kami masih menantikan atensi Anda untuk bisa bergabung memilih nasyid pilihannya, sahabat MK. Ada 5 nasyid yang kami siapkan. Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Apakah di pilihan nasyid yang pertama dari Nasyid Indonesia dengan tajuknya Kita Satu, atau di pilihan nasyid yang kedua dari Syamil dengan judul Nafas Cinta. Di pilihan nasyid ketiga, Dian Pramana Putra dengan tajuk Dunia Akhirat, atau di nomor 4 dari Mupla, Memaknai Cinta, dan pilihan nasyid kelima, Senandung Madani bertajuk Akhir Perjalanan. Anda bisa pilih 3 di antara 5 nasyid tersebut dan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan Anda yang juga sudah menjawab teka-teki cerdasnya ya, kita akan segera buka sahabat MK jawabannya. Dan kita sapa terlebih dahulu tentunya ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Umi Zikri memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 5 untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih Umi Zikri sudah berbagi atensinya. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling ya. Kali ini untuk pilihan nasyid 1, 2, dan 3 kompak masing-masing bertambah 5 suara. Kemudian juga ada 1 suara masing-masing untuk di pilihan nomor 4 dan juga nomor 5. Kami aturkan terima kasih untuk Mama Ismi yang sudah bergabung, Kang Sandi Kustejo, Ibu Parilah yang kembali menyapa, sahabat Raihan juga, sahabat Mahadi, ada sahabat Nisa juga yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Tidak ketinggalan tadi juga ya, sudah banyak yang bergabung berbagi, ada Ibu Nani, kemudian Ibu Saprah, Ibu Utik di Yogyakarta berkaitan dengan manajemen waktu ya. Ternyata memang di antara kita sahabat MK paling banyak bermain media sosial ya tantangannya. Dan juga sering menunda pekerjaan. Mudah-mudahan dengan inspirasi yang dihadirkan dari kita mengenal sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa menjadi ikhtiar terbaik kita memperbaiki diri insyaallah. Dan ternyata sahabat MK untuk pilihan nasyid terbanyaknya ini ada pada pilihan nasyid nomor 1, 2, dan juga 3. Insyaallah nanti akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yakni Nasyid Indonesia dengan tajuk Kita Satu, disusul Syamil dengan Nafas Cinta, dan Dian Pramana Putra sebagai penutup nasyid pilihannya dengan tajuk Dunia Akhirat. Kita sekaligus membuka jawaban teka-teki cerdas ya, tadi banyak yang benar juga sebetulnya. Surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan sumpah Allah atas waktu. Ini juga salah satu surah yang paling sering dibaca ketika sholat ya sahabat MK. Ya, ini jawabannya Surah Al-Asr. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita juga ketika membacanya dalam sholat untuk senantiasa mengutamakan ataupun mengikhtiarkan waktu-waktu yang Allah titipkan ini menjadi waktu yang terbaik dalam hidup kita, insyaallah. Dan insyaallah sahabat MK itu ternyata menjadi penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang menuju sore hari ini. Selamat menyimak sajian nasyid ya, 3 terbanyak di 3 pilihan teratas nomor 1, 2, dan 3. Kini saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-80, Abasa, bermuka masam, 42 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Abasa wa tawalla.
3: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
2: An ja'ahul a'ma.
3: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
2: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
3: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
2: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
3: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
2: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
3: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar
2: Quraisy,
3: maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
2: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
3: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
2: وَهُوَ يَخْشَى.
3: Sedang dia takut kepada Allah.
2: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
3: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
2: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
3: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
2: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
3: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
2: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.
3: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
2: Marfu'atin mutahharah.
3: Yang ditinggikan dan disucikan.
2: Bi'aidi safarah.
3: Di tangan para utusan malaikat.
2: Kiramin bararah.
3: Yang mulia lagi berbakti.
2: Qutilal insanu ma akfarah.
3: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
2: Min ayyi syai'in khalaqah.
3: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
2: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
3: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
2: Thumma as-sabila yassarah.
3: Kemudian jalannya dia mudahkan.
2: Thumma amatahu faaqbarah.
3: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
2: Thumma idza syaa'a ansharah.
3: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
2: Kalla lamma yaqdi ma amara.
3: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
2: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
3: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
2: Anna sababnal ma'a sabba.
3: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
2: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.
3: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
2: Fa'anbatna fiha habba.
3: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
2: Wa 'inaban wa qabba.
3: dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
3: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
2: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
3: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
2: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
3: Dan dari ibu dan bapaknya.
2: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
3: Dan dari istri dan anak-anaknya.

0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Surat ke-61 As-Saff Barisan 14 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
5: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
6: Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
0: Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'"

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya.

wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.

0: عدل ذلك الفوز العظيم.
1: Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung.
0: Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
1: Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: Sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.net.

Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal dzalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha Suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah ya Rob aqimi sa'ah hatta arsi ila ahlihi, ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Bagaimana kabarnya Anda di hari ini? Yang mudah-mudahan semoga aktivitas yang sedang dijalani hari ini, sahabat MK, tentunya berjalan dengan lancar. Dan juga semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita dimanapun sahabat MK tentunya saat ini berada. Tentunya sahabat MK senang sekali, rasanya sahabat Siranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di edisi sore hari ini, tentunya di hari Selasa tanggal 22 September 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK di kebersamaan sore hari ini tentunya kembali hadir sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran, tentunya yang kembali membersamai ruang dengar Anda untuk kita nantinya mengambil sebuah pembelajaran, inspirasi juga hikmah sahabat MK. Tentunya di sore hari ini kita akan menyimak dan juga membahas berkaitan tentang Tadabur Lafaz Istighfar, antara dosa, penyesalan, dan juga ampunan.

0: yang insya Allah di sore hari ini kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qamus Arabik. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK di sore hari ini bagi Anda yang ingin bergabung nantinya menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya berkaitan tentang tema bahasan yang akan dihadirkan di sore hari ini yaitu berkaitan tentang lafaz istighfar sahabat MK. Silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811224107. Sekali lagi sahabat MK 0811224107. Dan alhamdulillah guru kita juga sudah hadir langsung membersamai di studio MKFM Bandung. Kita akan langsung saja sapa sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bahri.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini?
1: Alhamdulillah ana bi khair.
0: Alhamdulillah, masyaallah. Tentunya senang sekali Ustaz dapat bersilaturahim kembali di edisi Selasa sore hari ini. Kembali membersamai sahabat MK tentunya untuk menyambung ya Ustaz pembahasan ya, kita. Seri kalimat thayyibah kalau di pekan-pekan sebelumnya sudah dibahas berkaitan tentang kalimat takbir, tahlil, tahmid. Dan juga tentunya kita di sore hari ini akan membahas ya Ustaz salah satu kalimat yang tentunya juga memiliki banyak keutamaan yang penting sekali untuk kita simak, yaitu berkaitan tentang kalimat istighfar yang tentunya sering dibaca ya Ustaz ketika kita mengingat dosa iya, ataupun juga betul. Menyesal dan memohon ampunan kepada Allah. Nah di awal Ustaz, sebagai pengantar di kebersamaan sore hari ini, hal-hal apa saja yang menjadi ataupun juga perlu diperhatikan bagi sahabat MK berkaitan tentang lafaz ini? Silakan Ustaz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna linahtadiya laulan hadanallah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat MK rahimakumullah, alhamdulillah berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini ya Kang Bahri yeah. Di hari Selasa sore, hari yang kita nanti-nantikan.
0: Betul.
1: Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan pada kita untuk kita isi dengan salah satu di antara amalan yang terbaik dari sisa hidup kita, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Harapan kita mudah-mudahan bertambah hari, bertambah ilmu kita dan juga bertambah pengabdian serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat MK rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah diungkapkan di pendahuluan oleh Kang Bahri, kita akan melanjutkan tadabur kalimat-kalimat zikir. Kita sudah membahas dari yang pertama itu takbir ya Kang ya?
0: Betul Ustaz.
1: Takbir, kemudian tahlil, setelahnya adalah tahmid atau hamdalah, kemudian tasbih. Dan yang terakhir itu adalah hauqalah la haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang kita masuk ke tadabur kalimat dikir yang selanjutnya atau yang keenam, yaitu tadabur lafaz istighfar. Istighfar itu kan singkatan ya, Kang? Ya. Dari kita mengucapkan astaghfirullahal azim. Astaghfiru, aku memohon atau meminta ampun Allah kepada Allah al azim yang maha agung. Judul kajian kita di sore hari ini adalah tadabbur lafaz istighfar antara dosa, penyesalan, dan ampunan. Sahabat MK rahimakumullah, ada satu kalimat yang mungkin paling sering kita ucapkan dalam hidup kita, bahkan setelah kita melakukan kesalahan ketika kita lupa, ketika kita salah, ketika kita kecewa kepada diri kita sendiri, bahkan ketika kita sadar bahwa kita telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan, maka kita pasti akan mengatakan astaghfirullahal azim ketika kita mengucapkannya dengan penuh kesadaran. Tapi terkadang sahabat MK, kita mengucapkannya begitu saja seperti refleks atau seperti sudah menjadi kebiasaan ya Kang Bahri.
0: Betul.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah gitu ya. Tidak dijiwai, bahkan mungkin kita sudah mengucapkan kalimat istighfar ini ribuan kali. Bahkan mengucapkannya tanpa pernah benar-benar berhenti untuk bertanya, mentadaburi apa arti kalimat ini. Apa yang sedang kita minta? Kepada siapa kita meminta ampunan? Dan apa sebenarnya yang terjadi pada diri seorang hamba ketika dia berkata Astagfirullahaladzim. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, maka ternyata lewat kalimat istighfar ini, Islam tidak hanya mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang tidak berdosa, tapi Islam juga mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang tahu jalan pulang setelah berdosa. Karena manusia bukan malaikat. Kita manusia itu pasti bisa salah, bisa lupa, bisa tergelincir, bahkan bisa kalah oleh hawa nafsu. Makanya ada perkataan ulama, al-insanu mahalul khoto wanisyan. Manusia itu mahal tempat al-khoto, kesalahan dan lupa. Karena kita bukan malaikat yang tidak mungkin selamanya benar. Dan kita pun bukan setan yang tidak mungkin selamanya salah. Jadi manusia itu suatu saat bisa melakukan kebenaran dan suatu saat dia bisa jatuh kepada kesalahan. Bahkan orang yang hari ini terlihat sangat baik di hadapan manusia pun tetap membutuhkan ampunan Allah. Manusia terbaik di dunia ini kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan Allah, dan beliau adalah manusia yang sudah dijamin masuk surga. Ternyata di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW beliau sampai bersumpah, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku. Jadi beliau menguatkan sabdanya ini dengan dua hal. Satu, dengan sumpah. Yang kedua, dengan huruf taukid kalau dalam bahasa Arab. Ini, demi Allah, sesungguhnya aku. Ini menunjukkan benar-benar. Apa yang ingin beliau sampaikan dengan sumpahnya ini? La astaghfirullah, aku benar-benar memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, aksara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi Muhammad SAW yang beliau dimaksum, dijaga dari dosa, bahkan dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Fath, Allah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Dan beliau pun adalah manusia yang dijamin masuk surga. Tapi beliau menyatakan, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar. Ada tiga tuh. Demi, sesungguhnya, benar-benar. Tiga penguatnya, beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Maka pertanyaan kita hari ini, sahabat MQ, menjadi sangat menarik. Kalau Rasulullah SAW saja memperbanyak istighfar, lalu untuk apa beliau beristighfar? Apakah istighfar itu hanya karena dosa? Ataukah istighfar memiliki makna yang lebih luas? Apakah istighfar hanya dilakukan setelah kita jatuh? Atau justru istighfar adalah cara seorang hamba menjaga dirinya agar tidak jauh dari Allah? Dan mengapa Allah memilih kata ghafaro untuk menggambarkan ampunannya? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah di beberapa pertemuan ke depan insya Allah ya, akan kita ungkap, kita bahas. Ternyata istighfar itu dari hadis ini saja kita bisa memahami bahwa istighfar tidak hanya dilakukan, tidak hanya kita ucapkan ketika kita melakukan dosa. Bahkan Rasulullah SAW saja yang beliau terjaga dari dosa, beliau pun istighfarnya sangat banyak. Lalu untuk apa kita beristighfar? Bahkan yang jelas-jelas setiap hari kita lakukan, setiap kita selesai sholat, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dicontohkan oleh Rasulullah, ucapan yang pertama kita baca setelah salam apa kan? Istighfar. Tiga kali kan? Padahal kita sudah melaksanakan sholat. Dan sholat itu bukan dosa, justru adalah amal sholih. Jadi ternyata istighfar itu sangat penting sekali. Bukan hanya ketika kita setelah melakukan dosa, tapi ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat pun kita beristighfar. Nah, sahabat MQ rahimakumullah, maka kita akan coba masuk ke dalam sebuah kalimat yang sangat pendek, yaitu astagfirullah. Tetapi di balik kalimat yang pendek itu terdapat perjalanan yang sangat dalam. Dari menyadari dosa, kepada mengakui kelemahan, kepada meminta ampun, sampai kepada kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya berharap mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat MQ, kita akan mulai ya tadabur kita terkait dengan lafaz istighfar ini dari mulai satu pertanyaan besar. Kenapa kita sebagai manusia harus beristighfar? Nah, ini kita harus dari mulai itu dulu. Jadi tadi baru mukadimah ya, Kang Bahri.
0: Insyaallah, iya.
1: Agak panjang mukadimahnya, memberikan rasa kepenasaran. Nah, kita akan mulai pembahasannya kenapa kita harus beristighfar sebelum nanti kita membahas apa itu makna istighfar.
0: Yeah.
1: Kapan kita beristighfar? Kemudian bagaimana caranya kita beristighfar dan bagaimana kiat-kiat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat MQ, kita memulai dari kenapa kita harus beristighfar. Maka yang pertama jawabannya adalah ini ada beberapa alasan ya.
0: Yeah.
1: Yang pertama, karena manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Jadi manusia itu kenapa kita harus beristighfar? Karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahkan Imam Tirmidzi, nomor hadis 2469, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani adama khata'un." Seluruh bani Adam itu artinya anak keturunan Adam. Berarti siapa tuh, Kang? Manusia.
0: Manusia.
1: Di kullu, kulun itu adalah lafdul am, lafaz yang menunjukkan menyeluruh. Seluruh bani Adam, anak keturunan Adam, khata'un. Ini menggunakan pola fa'alun. Jadi kalau pola fa'alun itu artinya adalah menunjukkan sigoh mubalaghah, artinya banyak dan berulang. Seluruh manusia sering atau banyak dan berulang melakukan apa?
0: Dosa.
1: Dosa dan kesalahan. Wahirul khattoina at-tawabun, dan sebaik-baik orang yang sering dan banyak melakukan dosa adalah at-tawabun, dia pun sering untuk segera bertobat. Nah, dalam hadis ini, sahabat MQ, Rasulullah menjelaskan bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk yang pasti sering melakukan kesalahan. Sering melakukan dosa, sebagaimana manusia pertama yaitu Nabi Adam. Karena dalam hadis ini Rasulullah tidak menyatakan kullu insanin, setiap manusia, tapi diungkapkan dengan lafaz kullu bani Adam. Jadi disandarkan manusia ini kepada manusia pertama yaitu Adam. Jadi jangankan kita, gitu maksud Rasulullah itu. Jangankan kita, manusia pertama saja yang langsung diciptakan oleh Allah dan tempatnya juga bukan di dunia tapi di mana? Di surga. Karena Nabi Adam itu kan diciptakannya di surga. Nabi Adam saja, manusia pertama yang tinggal di surga, beliau pun melakukan kesalahan. Wala taqroba, kan dalam Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Janganlah engkau mendekati, kalau kalian berdua maksudnya Adam dan istrinya yaitu Hawa, mendekati pohon ini. Karena kalau mendekati nanti termasuk orang-orang yang dzalim. Jadi dari sekian ribu pohon yang ada di surga, dari sekian banyak buah, tumbuhan, tanaman, hanya satu yang tidak boleh. Sebenarnya berdasarkan logika, mudah atau sangat mudah, Kang?
0: Sangat mudah.
1: Ya, dari sekian pohon, itu ribuan gitu.
0: Betul.
1: Hanya satu yang tidak boleh dekati, kan mudah sebetulnya.
0: Sangat mudah, ya.
1: Nggak usah yang itu, ini aja yang lain. Tapi ternyata itu pun dilanggar. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, apalagi kita. Nabi Adam saja, manusia pertama yang langsung diciptakan oleh Allah, tinggalnya di surga, beliau pun bisa melakukan kesalahan, apalagi kita. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an." Dan siapa yang mengerjakan keburukan. Nah, jadi ya'mal di sini Allah ungkapkan dalam bentuk filun mudhari, artinya sedang dan akan. Jadi manusia itu akan selalu sedang dan akan melakukan apa? Su'an, keburukan, au yadlim nafsah, atau mendolimi dirinya, sumayastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahiman, pasti dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah mengungkapkan manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Sahabat MQ, kita tidak diperintahkan menjadi manusia yang tidak pernah salah, itu maksudnya gitu ya. Tapi kita diperintahkan menjadi manusia yang ketika salah harus tahu kemana harus kembali, yaitu harus beristighfar. Ini yang pertama alasannya kenapa kita harus beristighfar, karena manusia itu adalah makhluk yang tidak akan lepas dari dosa. Jadi ungkapan tidak lepas dari dosa itu bukan berarti kita harus melakukan kesalahan, tapi di mana manusia salah segera kembali kepada Allah. Yang kedua, kenapa kita harus beristighfar, sahabat MQ? Karena dosa pada hakikatnya adalah mendolimi diri kita. Dosa yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah akan mencelakakan diri kita. Bukan hanya di dunia, tapi yang paling berbahaya adalah akan mencelakakan kita nanti di mana?
0: Di akhirat.
1: Di akhirat. Sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa ayat 110 Allah berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah," dan siapa yang melakukan su'an, keburukan, kesalahan atau dosa, "aw yadlim nafsah," yadlim nafsah itu artinya dia mendolimi dirinya sendiri. Jadi dosa itu disebutnya dolimun nafsih, mendolimi dirinya. Setiap dosa yang kita lakukan itu akan berakibat buruk untuk diri kita, baik kepada hati kita, kepada iman kita, kepada ketenangan batin kita, dan yang paling berbahaya adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kata Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, yaitu surat An-Nisa 104 ya. 110 kan. An-Nisa 110 kata Imam At-Tabari, ayat ini menerangkan bahwa menzalimi dirinya adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya mendapatkan hukuman Allah. Dan istighfar dalam ayat tersebut berkaitan dengan kembali bertobat kepada Allah. Ada sebuah analogi yang sangat indah, kalau seseorang terluka, maka obat bukanlah penghinaan terhadap dirinya. Obat adalah bentuk kasih sayang kepada dirinya. Maka demikian pula ketika kita terjatuh ke dalam dosa, maka istighfar itu bukan untuk menghinakan, tapi justru sebagai bentuk kasih sayang untuk diri kita. Seperti obat yang kita minum rasanya pahit gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah sebagai bentuk kasih sayang agar kita sembuh dari penyakit. Jadi yang kedua, kenapa kita harus beristighfar? Karena dosa pada hakikatnya adalah menzalimi diri kita sendiri. Bahkan ada satu hadis, kalau kita berdosa itu, nah ini yang ketiga ya, kita sambung saja. Yang ketiga, kenapa kita harus beristighfar? Karena dosa yang dibiarkan dapat menutupi hati. Ini bahayanya dosa. Sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman, "Kalla," sekali-kali tidak, "bal," bahkan rona itu yang menutupi. "Ala kulubihim," atas hati-hati mereka, "makanu yaksibun," terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Jadi setiap dosa yang kita lakukan itu akan menutupi hati kita. Jadi hati itu ibaratnya adalah seperti sesuatu yang putih bersih. Kalau kita melakukan dosa, maka setiap dosa yang kita lakukan itu adalah menjadi titik hitam di hati. Kemudian melakukan dosa lagi, titik hitam lagi. Melakukan dosa lagi, titik hitam. Semakin banyak kita melakukan dosa, maka titik hitamnya itu semakin
0: banyak.
1: Kalau kita tidak beristighfar, maka nanti yang paling mengerikan, hati kita akan tertutup. Kalau hati sudah mati, makanya ini akan berbahaya. Apa yang menjadi bahayanya? Dia tidak lagi mengenal Allah. Dia akan jauh kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Maka akan banyak penyakit hati, sebagaimana yang menimpa kepada, di dalam Quran Allah menjelaskan seperti apa yang menimpa kepada Fir'aun, kepada Korun. Diberi kekuasaan bukan menjadi kebaikan, tapi menjadi kezoliman. Diberi harta, kalau hatinya kotor, bukan dipakai untuk kebaikan, tapi untuk kejahatan. Korun, Fir'aun, Haman gitu ya,
0: yeah.
1: Abu Lahab, itu semuanya karena hatinya kotor, sehingga yang akan ada apa? Wayufsiduna fil ardi. Jadi terjadinya kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena hati yang kotor. Sehingga sahabat MP rahimakumullah, para mufassir menjelaskan bahwa ron berkaitan dengan sesuatu yang menutupi hati akibat dosa-dosa yang dilakukan. Maka dosa tidak selalu langsung membuat seseorang berubah drastis. Jadi dosa itu sebetulnya efeknya itu sangat perlahan. Hari ini kita melakukan dosa, misalkannya hati masih gelisah. Besok mengulang, rasa bersalah jadi berkurang. Lusa mengulang lagi, mulai terbiasa dengan dosa. Sampai akhirnya sesuatu yang dulu membuat hati menangis, sekarang tidak lagi membuat hati merasa apa-apa. Jadi kalau orang melakukan dosa berkali-kali, sehingga dia akan mudah terbiasa. Dia tidak akan merasa itu adalah sebagai perbuatan dosa. Kan ini sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi jangan tunggu hati menjadi keras, mulai untuk beristighfar. Beristighfarlah ketika hati masih mampu untuk merasa bersalah. Ini baru tiga ya Kang ya? Yang pertama tadi, kenapa kita harus istighfar? Karena
0: makhluk yang tidak lepas dari
1: kita salah. Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Yang kedua, dosa itu akan mendolimi diri kita sendiri. Makanya kita harus banyak beristighfar. Yang ketiga, karena dosa yang dibiarkan dapat menutup hati kita. Sehingga nanti ada doa nih, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yasha'u, dari hati yang tidak husu. Wa min nafsin la tashba'u, dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak diijabah. Ini ada empat permintaan pelindungan Rasulullah kepada Allah. Ilmu yang tidak bermanfaat, satu. Yang kedua, hati yang tidak husu. Yang ketiga, nafsu yang tidak pernah puas. Yang keempat, doa yang tidak
0: didengar,
1: tidak diijabah. Ini kenapa bisa seperti ini? Salah satunya akibat dosa. Kalau kita memiliki dosa, maka sebabnya adalah ilmu kita tidak akan bermanfaat. Bertambah ilmu itu akan bertambah sombong. Jadi salah satu di antara ciri dosa itu adalah akan menjadi ilmu kita tidak sampai kepada hati. Ilmunya hanya sampai di mana?
0: Di kepala.
1: Di kepala aja, itu ron, itu menutupi, tertutup, terhijab. Yang kedua, hatinya tidak jadi khusyuk. Kolban khusyian, harusnya hati itu khusyuk, hati tidak khusyuk. Maka ketika kita sholat, nggak terasa nikmat. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu terasa berat, bahkan sulit untuk melakukannya. Itu karena dosa yang kita lakukan. Seperti ada sahabat yang bertanya kepada Hasan Al-Basri, kenapa kita sulit untuk sholat tahajud, katanya. Sulit untuk saum Senin Kamis. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, karena dosa yang kalian lakukan menyebabkan kalian sulit untuk bangun di sepertiga malam. Itu hatinya tidak husu. Yang ketiga, nafsu yang tidak pernah puas. Karena apa? Karena dosa. Selalu ingin yang ini, ingin terus mengejar-ngejar dunia, tidak ada puasnya. Dan yang naudzubillahi min dalik ya, doa tidak diijabah. Kenapa doa tidak diijabah? Karena dosa. Ketika kita dolim misalkan, maka dosa kita tidak akan diijabah. Itu bahayanya. Makanya kenapa kita istighfar, ini baru tiga nih ya. Ini sudah sangat mengerikan. Kenapa kita harus banyak beristighfar? Satu, karena manusia itu tempat salah dan dosa. Yang kedua, yang namanya dosa itu adalah mendolimi diri kita sendiri. Yang ketiga, dosa itu akan menutupi hati kita, sehingga membuat apa? Ilmu kita tidak bermanfaat. Kalau sudah hati tertutup, hati menjadi tidak khusu, nafsu tidak pernah puas. Dan yang mengerikan adalah doa kita tidak diijabah. Ini kita napaknya tiga dulu ya Kang. Nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah dipaparkan di termin pertama ini, yang menjadi pemantik juga pengingat bagi kita semua ya sahabat MQ, kenapa kita perlu beristighfar. Karena tadi sudah disampaikan tiga poin yang tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya sahabat MQ. Dan insya Allah nantinya di termin yang kedua kita akan sambung kembali, tentunya melengkapkan poin-poin berikutnya berkaitan tentang kenapa kita perlu beristighfar, sahabat MQ. Tentunya masih nantinya kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik, sahabat MQ. Di sore hari ini juga tentunya kami masih mengajak serta mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung, mengirimkan atensinya sahabat MQ, baik berbagi ataupun juga ada hal yang ingin ditanyakan dengan tema yang dihadirkan di sore hari ini berkaitan tentang tadabur lafaz istighfar, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ, 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MQ, nantinya kita akan sambung kembali di termin yang kedua. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
4: Apa tuh?
3: Ana.
4: Nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MQ FM namanya MQ FM Arabik by Qawamus.
5: Emang apa bedanya?
4: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Qawamus di Play Store dan App Store.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
8: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK, tentunya kita menyambung kembali pembahasan kita di sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Di sore hari ini, masih melanjutkan ya, sahabat MK, pembahasan berkaitan tentang Tadabur, lafaz istighfar, antara dosa, penyesalan, dan ampunan. Yang di sore hari ini dibersamai oleh guru kita, Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG, selaku instruktur Bahasa Arab Qamus Arabik. Masih juga ada kesempatan waktu bagi Anda yang nantinya ingin ikut bergabung mengirimkan atensinya, silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali pembahasan kita di termin yang kedua. Kalau tadi sudah disampaikan 3 poin mengapa kita perlu beristighfar. Nah, poin-poin berikutnya apa lagi nih Ustaz yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua?
1: Ya Kang Bahri, Masya Allah, ini penting sekali ya dibahas di awal. Dari mulai pertanyaan why, kenapa? Kenapa kita harus beristighfar nih, harus terjawab dan harus mengetahui supaya apa? Supaya kita nanti merasa butuh dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan istighfar ini. Bukan hanya sekedar istighfar yang keluar dari lisan, tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan hati, jiwa, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita review dulu ya, Kang.
0: Baik.
1: Yang pertama tadi, kenapa kita harus beristighfar? Karena manusia memang makhluk yang tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa. Al-insanu mal khata wa nisyan. Bahkan Nabi mengatakan setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Jangankan kita, Nabi Adam saja, manusia yang pertama, juga melakukan kesalahan sampai diusir dari surga. Yang kedua, karena dosa itu pada hakikatnya adalah menzolimi diri kita
0: sendiri.
1: Itu seperti, dosa itu seperti racun gitu ya.
0: Iya.
1: Kita kalau kita minum air, kalau ada setetes racun, mau diminum nggak kan?
0: Tidak, Ustaz.
1: Itu bisa berbahaya kan?
0: Betul.
1: Jadi menzolimi diri kita sendiri, makanya kita butuh istighfar. Istighfar itu nanti bisa menetralisir. Racun yang masuk ke dalam
0: minuman
1: tersebut atau ke dalam diri kita. Yang ketiga adalah karena dosa yang dibiarkan dapat menutup hati. Kalau hati sudah tertutup, bahayanya apa? Wah, bahaya sekali, kita akan jauh dari Allah. Seperti tadi, hati yang tertutup itu akan menjadikan, yang pertama adalah ilmu tidak bermanfaat. Semakin bertambah ilmu, semakin sombong. Kalau hati sudah tertutup, hati kita menjadi tidak khusyuk. Nafsu tidak pernah puas. Yang paling mengerikan, dosa kita tidak diijabah. Yang keempat, sahabat MK, kenapa kita mesti beristighfar? Karena kita tidak hanya membutuhkan pengampunan Allah, tetapi juga pelindungan Allah dari akibat dosa. Nah, ini indahnya istighfar itu. Jadi ketika kita beristighfar, kita bukan hanya sekedar butuh ampunan Allah, tapi membutuhkan pula perlindungan Allah. Kalau kita memperhatikan asal kata daripada istighfar itu kan dari kata ghafaro ya. Ghafaro itu dalam bahasa Arab tidak hanya sekedar mengampuni, tetapi maknanya tiga. Satu, menutup. Yang kedua, melindungi. Dan yang ketiga adalah mengampuni. Jadi ketika kita mengatakan astagfirullah, maka artinya bukan sekedar ya Allah hapuslah kesalahan saya, tetapi maknanya ada tiga. Ya Allah, satu, tutuplah kesalahanku. Yang kedua, ampunilah aku. Dan yang ketiga, lindungilah aku dari akibat buruk dosa-dosaku. Jangan sampai dosa-dosa ini menghancurkan hubunganku denganmu. Nah, itu maknanya. Jadi tiga makna ini. Jadi ketika kita mengatakan istighfar, bukan hanya sekedar memohon ampun, tapi ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Yang kedua, tutupilah dosa-dosaku. Yang ketiga adalah lindungilah aku dari akibat buruk dosa yang aku lakukan, sehingga aku tidak berjarak denganmu. Nah, ini yang keempat. Jadi ketika kita beristighfar, kita bukan hanya butuh ampunan Allah, tapi yang lebih tinggi adalah butuh pelindungan Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa melindungi kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ma yaghfirud dzunuba illa anta, gitu ya. Dalam nanti kita ke depan membahas doa Sayyidul Istighfar, tidak ada siapapun yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian yang kelima, Kenapa kita harus beristighfar? Karena Rasulullah SAW beliau sendiri pun banyak beristighfar. Jadi kalau ada orang yang merasa saya beristighfar karena saya banyak dosa, maka pertanyaannya bagaimana dengan Rasulullah? Beliau itu beristighfar bukan karena banyak dosa. Karena banyak dosa. Jadi kenapa kita mesti beristighfar? Karena kita beruswah menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, di mana beliau itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak melakukan dosa. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 6307. Beliau bersabda, "Wallahi demi Allah ini sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi aktsara min sab'ina marrah." Aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali, bahkan dalam hadis dan riwayat yang lain dalam kitab Riyadhus Shalihin lebih dari 100 kali. Artinya istighfarnya Rasulullah setiap hari sangat banyak sekali. Di sini kita bisa mendapatkan pelajaran penting, istighfar bukan hanya untuk orang yang merasa dirinya kotor. Justru istighfar juga merupakan tanda seorang hamba sadar bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat MQ, semakin mengenal Allah tidak membuat seseorang semakin merasa sudah cukup. Justru semakin mengenal Allah, ini catatannya ya. Semakin kita bermakrifat kepada Allah, maka kita akan semakin merasa betapa banyak nikmat Allah kepadaku dan betapa sedikitnya syukurku kepada Allah. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah, kita akan semakin merasa bahwa betapa banyak karunia Allah dan betapa sedikitnya syukur. Rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Maka disinilah kita perlu banyak beristighfar. Sampai Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh Aisyah kan, Rasulullah SAW itu, Aisyah radhiyallahu anha istri beliau, pernah menggambarkan bagaimana keadaan sholat malam Rasulullah. Sholat malam Rasulullah SAW, kata Aisyah, Rasulullah itu kalau beliau sholat, hatta tatafat toro kodamahu, sampai kedua kakinya bengkak. Ini menunjukkan betapa lamanya Rasulullah berdiri. Berarti bacaan surat yang beliau baca sangat panjang. Bahkan sahabat yang lain sampai menggambarkan satu rakaat Rasulullah itu sampai sekitar ya kurang lebih 4.5 juz kan.
0: Masyaallah.
1: Jadi beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian dilanjut membaca surat Ali Imran, dilanjut lagi membaca surat An-Nisa. Baru setelah itu beliau bertakbir. Itu kan kurang lebih 4.5 juz ya. Masya Allah. Kalau satu kita, satu rakaat.
0: Kalau kita sudah langsung ini ya Ustaz.
1: Sudah selesai. Cangkel. Satu rakaat saja 4.5 juz. Kebayang kalau beliau 11 rakaat kan. Masya Allah. Pantas sampai bengkak-bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, lima fa'al tahada, lima sona' tahada, kenapa engkau melakukan semua ini? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi ibadah tahajudnya begitu sangat luar biasa sekali. Apa jawaban Rasulullah? Afala akuna abdan syakuro. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bahkan dalam saya itu kan banyak istighfarnya kan? Kita kalau sholat itu sebenarnya isi sholat kita adalah istighfar semua. Dari mulai kita baca doa iftitah kan, Allahumma ba'id baini, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana timur dan barat. Kemudian ketika kita ini ruku, kita pun istighfar kan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfiri, itu doa ruku. Doa sujud juga sama kan, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfiri. Bahkan duduk di antara dua sujud, Robik firli, Robik firli. Selesai sholat, kita pertama membaca adalah istighfar. Jadi semakin kita mengenal Allah, semakin kita merasa betapa Allah itu sangat sayang pada kita, nikmatnya itu begitu banyak, lalu kita merasa betapa kecilnya rasa syukur kita terhadap nikmat Allah, sehingga kita merasa berdosa, merasa tidak layak. Makanya pantas kalau orang yang kenal Allah pasti akan banyak beristighfar. Semakin jauh dia dari Allah, semakin tidak akan dia beristighfar. Sehingga Umar bin Khattab pernah mengatakan, yang saya takuti itu bukan Allah tidak mengampuni dosa saya, tapi yang saya takutkan itu adalah ketika saya tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk terus beristighfar pada Allah. Jadi yang ke berapa itu kan? Yang kelima ya. Kenapa kita mesti beristighfar? Karena kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Rasulullah SAW sendiri, beliau yang sudah dijamin masuk surga, dimaksum beliau pun banyak beristighfar, apalagi dengan kita. Jadi intinya semakin kita banyak mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, pasti akan semakin banyak istighfarnya.
2: Iya.
1: Yang keenam, sahabat MQ, ini yang luar biasa nih. Dari ulama mengatakan, kenapa kita mesti beristighfar? Karena istighfar adalah jalan kembali setelah seorang jatuh. Jadi istighfar itu, kenapa kita istighfar? Karena istighfar itu adalah jalan kembali setelah seseorang jatuh. Jadi dalam surat An-Nisa 110 tadi ya, yang di awal, ketika kita melakukan perbuatan dosa atau mendolimi diri kita sendiri, kemudian ada kata summa yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Ada summa, ini memberikan urutan. Ketika kita melakukan dosa, kemudian setelah itu ada kesadaran bahwa saya salah, kemudian kita beristighfar, nah kemudian kita kembali kepada Allah. Ini para mufasir menjelaskan, istighfar dalam ayat ini bukan sekedar gerakan lisan tanpa perubahan hati. Imam Al-Qurtubi ketika menukil penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat ini, mengaitkan istighfar dengan taubat dan menegaskan bahwa istighfar lisan tanpa taubat tidak menjadi maksud yang sempurna dari ayat tersebut. Jadi jangan kita pahami, saya boleh terus berbuat dosa, nanti tinggal istighfar. Bukan gitu maknanya. Ah, sekarang berbuat dosa gak apa-apa, nanti setelah melakukan dosa tinggal
2: istighfar.
1: Nah bukan gitu maknanya. Ini bukan istighfar yang sesungguhnya, karena dia sudah direncanakan. Bahkan itu termasuk dosa besar.
2: Dosa ya,
1: saya. Jadi kalau kita merencanakan berbuat dosa, kemudian setelahnya beristighfar, nah itu salah satu dosa besar, karena ada kesengajaan.
2: Jadinya menggampangkan ya.
1: Iya, menggampangkan, bahkan menganggap Allah sebagai ini disuruh gitu. Nah itu bahaya sekali nih, bisa termasuk keperbuatan yang melakukan dosa-dosa besar. Istighfar yang benar justru akan mengatakan, ya Allah aku sudah salah, aku menyesal, aku ingin kembali. Maka hubungan antara keduanya adalah istighfar meminta ampun, taubat kembali, kemudian meninggalkan dosa dan memperbaiki diri. Jadi kayak gini ya, kalau kita kan perbuatan dosa itu, sahabat MQ, adalah seperti orang yang mengalami ketersesatan jalan gitu. Kan jalan dari kita ini, kan jalan kita ini ujungnya apa kan? Surga kan?
2: Surga, iya.
1: Makanya kita minimal setiap hari kita berdoa kepada Allah, meminta hidayah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang bengkok.
2: Jalan yang lurus.
1: Ihdinash shirotol mustaqim. Nah ini kan kita nih, ini start, kemudian jalan yang lurus itu kan hanya satu. Kalau kita maksiat, jadi Nabi itu pernah menggambarkan ini, sahabat MQ, satu garis lurus. Terus di kanan dan di kirinya itu banyak garis-garis kan? Kata Nabi, garis yang lurus ini yang satu itulah shirotol mustaqim, yang ujungnya adalah surga. Garis di kanan kiri yang bengkok-bengkok itu, itulah jalan-jalannya setan. Jadi ketika kita melakukan dosa, berarti kita sudah keluar dari jalan yang lurus. Jadi bengkok kan? Jadi kalau nanti ditarik dari, kalau kita bengkok sedikit, tarik garis sampai ke sana, ke surga enggak ujungnya?
2: Enggak, malah makin jauh ya.
1: Nah itu namanya tersesat gitu. Enggak sampai di tujuan, enggak sampai di surga. Tersesat jalan. Ketika kita tersesat, kita butuh kembali enggak?
2: Butuh, Ustaz.
1: Ini kan ini jalan yang lurus nih ya. Tersesat di sini, dia harus kembali lagi.
2: Sebelum makin jauh ya.
1: Semakin jauh, gimana caranya kembali dari ketersesatan itu? Nah, dijelaskan oleh Allah dalam Quran dan dicontohkan Rasulullah, cara kembali dari ketersesatan kita dengan cara apa? Kalau dalam kehidupan, dengan cara beristighfar gitu. Jadi istighfar itu jalan kembali kepada kebenaran. Karena dengan istighfar dia sadar, saya teh sedang tersesat. Maka ketika dia sadar dan sedang tersesat, dia memohon ampun kepada Allah, maka pada saat itu dia kembali lagi ke jalan yang lurus itu. Makanya kenapa kita mesti beristighfar? Jawabannya adalah karena istighfar adalah jalan kembali setelah seseorang tersesat, setelah seseorang jatuh. Jadi penting atau penting banget Kang istighfar ini?
2: Penting banget nih, Masya Allah.
1: Penting sekali. Karena bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tidak kembali ke jalan
2: yang lurus.
1: Maka setiap kita tersesat, kembali lagi gimana? Istighfar. Tersesat lagi, istighfar lagi, kembali.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kayak kurpama setiap salah kembali lagi, salah kembali, salah kembali. Tapi kalau salah enggak kembali, semakin gelap nanti.
2: Iya, makin tersesat ya Ustaz.
1: Makin tersesat, makin jauh. Ini istighfar itu, ini sangat indah ya. Sampai ulama mengatakan istighfar itu adalah jalan kembali kepada Allah. Yeah. Jadi nanti kalau sahabat MQ bertanya bagaimana saya bisa kembali kepada Allah setelah saya tersesat. Dan ternyata Allah itu kan dalam ayat ini di ujungnya itu Allah, yajidillaha, engkau akan mendapatkan Allah ghafuran rahiman. Maha pengampun lagi maha penyayang. Sumaya sagfirullah, kalau engkau beristighfar pada Allah, kembali kepada Allah dengan cara istighfar itu, yajidillaha ghafuran rahiman, pasti mendapatkan Allah. Allah itu yang maha pengampun lagi maha
2: penyayang.
1: Walaupun seandainya ini yang membuat kita bahagia nih.
2: Yeah.
1: Walaupun seandainya kata Rasulullah dalam hadis kursi, dosa-dosa kita sebanyak seluas langit dan bumi. Pokoknya dosanya amat banyak gitu ya. Banyak banget. Jangan sampai kita berputus asa. Kenapa? Karena ketika kita kembali kepada Allah, Allah tidak peduli seberapa banyak pun dosa kita. Pasti akan Allah ampuni. Kenapa? Ghafur. Ghafur itu artinya maha pengampun. Pengampunannya banyak sekali. Bahkan ampunan Allah itu melebihi dari luas langit dan bumi. Rahimah juga maha penyayang. Jadi sahabat MQ, ini yang ketujuh ini luar biasa. Kenapa kita harus beristighfar? Karena istighfar itu adalah jalan kembali setelah kita jatuh. Dan kita jangan sampai putus asa. Kenapa? Karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini baru sampai poin ketujuh ya Kang. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab.
2: Baik, Masya Allah, setelah dilengkapkan kembali sahabat MQ poin-poin yang tentunya dihadirkan berkaitan tentang kenapa istighfar ini menjadi refleks ya bagi kita semua sahabat MQ, tentunya untuk jadi mengucapkan kalimat istighfar ini. Tentunya untuk kita bermuhasabah hari ini, apakah sudah kita beristighfar sahabat MQ? Tentunya kita tidak akan lepas ya dari dosa ataupun juga salah. Ya, Masya Allah sahabat MQ, ini menjadi pengingat bagi kita semua berkaitan tentang pembahasan kita di sore hari ini berkaitan tentang kalimat istighfar. Tentunya di sore hari ini sahabat MQ juga kami mengajak serta mengundang Anda tentunya masih di kesempatan kali ini. Sahabat MQ, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensi pertanyaan ataupun juga berbagi, silakan ya sahabat MQ, berkaitan tentang tadabur lafaz istighfar antara dosa, penyesalan, dan juga ampunan. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MQ, 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MQ, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tentunya nanti kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana.
5: Apa tuh?
4: Ana.
5: Ini nih, ada cara belajar bahasa Arab yang seru. Di MKFM namanya MKFM Arabic by Kwamos.
6: Emang apa bedanya?
5: Beda banget. Belajar bahasa Arab di sini pakai video, games, kuis, dan animasi. Oh iya, ada aplikasi kamus Amunawira juga loh.
6: Jangan lupa download aplikasi Kwamus di Play Store dan App Store.
7: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Oh,
8: semua
7: iya,
8: masalah
7: iya,
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
7: dan
8: maha
7: juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang terakhir sahabat MK di segmen yang ketiga ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Tadabur Al-Quran. Tentunya di termin yang ketiga ini kita akan sambung sahabat MK menyapa Anda yang sudah mengirimkan atensi pertanyaannya. Dan baik, izin Ustaz, kita akan langsung saja sapa beberapa sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya Ustaz. Yang pertama kita sapa Ustaz yang sudah bergabung ada dari Ibu Dedeh. Ibu Dedeh yang bergabung dari Ranca Ekek Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, disampaikan Nabi sehari lebih dari 100 kali beristighfar. Ucapan apakah itu Ustaz? Astaghfirullahalazim kah atau seperti apa?
1: Masya Allah, barakallahu fikum ya, dari Ibu Dedeh ya, Kang. Betul, Ustaz. Kang Bahri. Jadi Nabi SAW sebagaimana tadi yang diungkapkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa beliau itu beristighfar sehari lebih dari 70 sampai lebih dari 100 kali. Bagaimana ucapan atau lafadznya? Lafadznya itu sahabat MK di dalam hadis dijelaskan, bahkan dalam riwayat Imam dijelaskan dalam kitab syarahnya Riyadus Shalihin Al-Imam An-Nawawi, lafadznya itu yang cukup pendek ya. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah itu artinya aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu, dan aku bertobat ilaik kepadamu. Nah ini pun nanti menjadi zikir pagi dan petang. Jadi barang siapa yang membaca istighfar dan tobat sebanyak 100 kali setiap pagi, setiap petang, maka dosa-dosanya sebanyak apapun akan Allah ampuni. Jadi lafadznya itu ya, astagfirullah wa atubu ilaik, ini lafaz yang paling pendek. Ada juga nanti lafaz yang panjang. Seperti apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu yang sedang. Tapi yang juga ada lafaz namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi. Faghfiri dzunubi jami'an innahu yaghfir dzunuba illa anta. Yang minimal kita yang pendek dulu ya Kang ya. Yang dirutinkan itu astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab.
0: Baik, masyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab ya Ibu Dedeh dari Rancaika yang sudah bergabung bertanya di sore hari ini. Selanjutnya Ustaz, kita akan sapa kembali pertanyaan dari sahabat MK, yaitu dari Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan, Ustadz alhamdulillah ikut menyimak dan juga melengkapkan dengan pertanyaan, Ustadz setiap habis sholat berapa banyak istighfar yang dicontohkan Rasul? Jazakallah khairan.

0: sholatihi, apabila beliau selesai dari sholatnya, istighfar salasan. Jadi ini beliau beristighfar, salasan itu artinya tiga kali. Waqala, kemudian beliau berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraktal jadal jalali wal ikram. Jadi istighfar setelah selesai sholat ini, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, istighfarnya cukup tiga kali. Jadi cukup aja setelah salam itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraktal jadal jalali wal ikram. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, Masya Allah, itu dia ya Ibu Yanti dari Antapan yang sudah bergabung. Terima kasih juga Ustaz. Dan kita akan sapa juga untuk pertanyaan yang ketiga. Ada dari Ibu Dewi, 59 tahun dari Cimahi, menyampaikan pertanyaannya, Ustaz, apa perbedaan antara astaga, astagfirullah, dan astagfirullahaladzim, Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Nah, Masya Allah, ini bagus sekali ya. Astaga. Ini sahabat MK, hati-hati dalam kita beristighfar. Karena istighfar itu kan bahasa Arab ya. Nah, kita yang pertama itu astaga, itu apa astaga? Astaga ini bukan lafad istighfar, sahabat MK. Ini astaga ini mungkin lafad bahasa Indonesia yang tidak ada maknanya. Yang tidak boleh kita ucapkan itu. Astaga itu gak ada maknanya sama sekali gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah kalau astagfirullah, nah artinya aku memohon ampun. Astagfiru, aku senantiasa, ini dalam bentuk fi'il mudhari, nanti kita bahas ya di beberapa pertemuan yang akan datang. Astagfirullah, ini yang benar itu ucapannya adalah astagfirullah. Astagfirullah, aku sedang dan akan senantiasa memohon ampun Allah kepada Allah. Kemudian kalau ditambah astagfirullahal azim, dia pakai sifat. Aku memohon ampun kepada Allah Al-Azim, artinya yang maha agung. Jadi yang disyaratkan itu ya dua saja, astagfirullah atau astagfirullahal azim. Nah, ini yang bagus. Kalau astaga itu tidak ada itu. Itu bukan bahasa Arab. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, Masya Allah. Tidak salah lagi ya Ibu Dewi ketika mengucapkan istighfar, jangan sampai tadi ada salah satu kalimat seperti astaga ya Ustaz.
0: Iya.
1: Baik. Dan nampaknya satu pertanyaan terakhir di kebersamaan sore hari ini, Ustaz, kita juga akan menyapa dari hamba Allah 61 tahun yang menyampaikan posisinya sedang di Sleman, Yogyakarta, ikut menyimak Ustaz. Dan bertanya, Ustaz, apabila kita tidak luput dari dosa yang tadi disampaikan setiap harinya, apakah cara bertaubat cukup hanya dengan banyak-banyak zikir istighfar atau harus ditambah sholat sunat taubat juga?
0: Nah, Masya Allah, barakallahu fikum ya, kepada siapa ini?
1: Hamba Allah dari...
0: Nah, hamba Allah. Ya, nanti kita akan bahas ya, ini baru pembukaan. Bahwa istighfar itu kalau ingin diterima oleh Allah, tentu saja tidak hanya sekedar mengucapkan istighfar. Tapi yang pertama adalah an-nadamu, adanya rasa penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Nah, yang kedua, istighfar pun bukan hanya diucapkan dari lisan, tapi istighfar juga harus keluar dari jiwa kita. Dan yang ketiga, ada keinginan atau niat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Nah, kalau misalkan perbuatan dosa itu antara kita dengan Allahnya, kita hanya memohonkan ampun kepada Allah. Tapi kalau ada kaitannya dengan kedoliman dengan sesama manusia, pernah mengambil hak orang, pernah merampas, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang telah mendolimi kita. Nah, itu Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita, dari hamba Allah yang saat ini sedang menyimak di Sleman, Yogyakarta. Kita juga sapa ada Ibu Rus dari Garut yang alhamdulillah ikut juga menyimak Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga terima kasih bagi sahabat MK yang bergabung. Dan di akhir Ustaz, karena juga sudah di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini, barangkali bisa dikuatkan kembali tema yang dihadirkan di sore hari ini berkaitan tadabur lafaz istighfar Ustaz. Silakan.
0: Sahabat MK rahimakumullah, istighfar yang kita ucapkan kepada Allah ini baru awal ya, baru mukadimah. Ini bukan hanya sekedar ucapan yang ada dalam lisan, tapi istighfar itu harus keluar dari hati dan keimanan kita kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah bukan berarti Allah tidak tahu bahwa kita melakukan dosa, tapi istighfar itu adalah sebagai pengakuan kejujuran kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku hamba.

0: Kamu yang banyak dosa, semakin kita banyak mengadu kepada Allah, semakin kita merasa banyak dosa, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Jadi hakikat ubudiyah itu adalah ketika kita merasa betapa Allah itu baik kepada kita, dan sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah, maka itulah hakikat istighfar yang sesungguhnya. Allahu a'lam bissawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan, dihadirkan di sore hari ini, berkaitan tentang tadabur lafaz istighfar antara dosa, penyelesaian, dan ampunan. Yang mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di sore hari ini menjadi amal jariah untuk Ustaz. Senantiasa Allah karuniakan kesehatan, Allah lancarkan segala urusannya Ustaz, dan juga tentunya diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini Ustaz, mudah-mudahan Allah lancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, itu dia sahabat MQ, kebersamaan kita di sore hari ini bersama Ustadz Firman Afifuddin Saleh MAG selaku instruktur bahasa Arab Qawamus Arabik, yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang tadabur lafaz istighfar antara dosa, penyesalan, dan juga ampunan. Yang tentunya dari pembahasan sore hari ini, sahabat MQ, kita belajar bahwa istighfar bukan sekadar ucapan astagfirullah, tetapi jalan bagi seorang hamba, termasuk kita ya, sahabat MQ, untuk kembali kepada Allah ketika tergelincir dalam dosa. Kita tentunya bukan malaikat ya, sahabat MQ, sebagai manusia kita bisa salah, bisa lalai, bahkan juga bisa jatuh pada dosa. Tetapi yang terpenting adalah kita tahu jalan untuk pulang. Sebab dosa yang dibiarkan, tadi disampaikan oleh guru kita, bisa mengotori dan juga menutup hati. Karena itu, kita tentunya membutuhkan ampunan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperbanyak istighfar, sahabat MQ. Yang tentunya kita dapat menjadikan teladan bagi kita untuk senantiasa kembali dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari pembahasan yang sudah dihadirkan di sore hari ini menjadi jalan kita untuk senantiasa bermuhasabah dan juga memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang sudah bergabung ikut mengirimkan atensinya. Ada dari hamba Allah di Sleman, Yogyakarta, Ibu Rus dari Garut, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Dewi dari Cimahi, dan juga ada Ibu Dedeh dari Ranca Ekek. Terima kasih yang sudah bergabung, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan juga inspirasi bagi yang lainnya tentunya. Dan di kebersamaan sore hari ini juga kami akan lanjutkan kembali sahabat MQ kebersamaannya dalam segmen Berita Dunia Islam. Insya Allah kita akan memperbaharui informasi bersama berkaitan tentang Berita Dunia Islam selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini, tentunya masih dibersamai sahabat siar Bahri Alamsyah, kembali menemani dan juga menyambung dalam segmen Berita Dunia Islam yang hadir di edisi Selasa sore hari ini, ataupun juga bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, sahabat MK. Tentunya seperti biasa, sahabat MK, dalam segmen Berita Dunia Islam akan dihadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih 3 di antaranya. Dan nantinya 3 terbanyak yang dipilih akan kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda. Kami pun akan menghadirkan previewnya untuk Anda terlebih dahulu, yang di sore hari ini saya pun tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Syifa Hoirunisa. Kita akan coba langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Syifa di Selasa sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sejuk sahabat Bahri. Kalau di tempat saya ini udah mulai hujan nih sahabat Bahri, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kabar sehat ya sahabat Syifa di sore hari ini. Dan tentunya kita akan kembali ya menemani ruang dengar sahabat MK yang di sore hari ini sedang menyimak sahabat Syifa untuk kita hadirkan preview 6 pilihan berita dunia Islamnya. Kita akan mulai ya sahabat Syifa, dimulai dari pilihan yang pertama sahabat MK, yang dimana setelah 3 tahun pelajar Gaza kembali pembelajaran tatap muka di kelas.
1: Ya sahabat MK, ratusan ribu anak di Gaza kali ini dikabarkan kembali mengikuti pembelajaran tatap muka sejak Sabtu 19 September kemarin, yang mana ini menjadi momentum pertama kali mereka setelah hampir 3 tahun tidak melangsungkan pembelajaran tatap muka, sahabat MK. Akan tetapi meski menjadi momentum untuk kembali menempuh sekolah, ini ternyata kegiatan belajar mengajarnya juga masih berlangsung di gedung sekolah yang rusak akibat serangan oleh Zionis Israel, serta di kondisi bangunan darurat maupun tenda-tenda, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama. Bagi Anda yang tertarik untuk dihadirkan lengkapnya, Anda dapat memilih di pilihan yang pertama, yang dimana setelah 3 tahun, pelajar Gaza kembali pembelajaran tatap muka di kelas. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan nomor yang kedua, Madrasah Mubaligh Muda jadi ikhtiar jawab kebutuhan mendesak da'i di ibu kota.
1: Kebutuhan berkaitan dengan da'i muda yang mampu hadir di tengah dinamika masyarakat perkotaan, sahabat MK, ini ternyata menjadi tantangan untuk bisa dipenuhi bagi regenerasi pendakwah di Indonesia. Disampaikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta, kemudian meluncurkan sebuah madrasah mubaligh muda, yang mana ini menjadi sebuah ikhtiar dalam menyiapkan generasi da'i yang tentunya memiliki kapasitas keilmuan, kemampuan komunikasi, serta kesiapan mental dan akhlak untuk bisa hadir dan berkhidmat di tengah masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua, Madrasah Mubaligh Muda jadi ikhtiar jawab kebutuhan mendesak da'i di ibu kota. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Kalimantan Timur jadi juara umum MTQ Nasional 2026.
1: Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ, sahabat MK, tingkat nasional yang ke-31 tahun ini telah berakhir, di mana kali ini ternyata di borong ya kemenangannya oleh wilayah Kafilah Kalimantan Timur yang meraih lebih dari 200 poin, yang mana penetapan juara umum ini dilakukan juga sebagai penutupan dan penunjukan wilayah lain untuk menjadi tuan rumah MTQ Nasional di tahun yang akan datang, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana Kalimantan Timur jadi juara umum MTQ Nasional 2026. Dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang ketiga. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, London kembali gelar kampanye Visit My Mosque, lawan Islamofobia dengan dialog.
1: disampaikan sahabat MK sejak pertama kali di launching ya program ataupun kampanye Visit My Mosque di 2025 kemarin. Tahun ini London kembali menghadirkan kegiatan untuk mengundang publik masyarakat umum berkunjung ke dalam masjid sahabat MK. Disampaikan bahwasannya ikhtiar tersebut untuk memberikan dialog kepada masyarakat sekitar yang beberapa waktu kebelakang diketahui terkontaminasi Islamofobia. Dimana kegiatan Visit My Mosque di 2026 ini telah diikuti lebih dari 100 masjid dari seluruh Britania Raya sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, yang di mana London kembali gelar kampanye Visit My Mosque, lawan Islamofobia dengan dialog. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Texas revisi kurikulum sejarah anti-Islam dan bias anti-Muslim.
1: Lembaga Pendidikan Pemerintah Texas, sahabat MK, menyetujui revisi besar-besaran mata pelajaran ilmu sosial, khususnya di tingkat SMA yang memasukkan bias anti-Muslim dan juga anti-Islam, di mana penggunaan frasa Islam radikal ini kemudian dikaitkan dengan serangan 9/11, serta menggambarkan sejarah Islam yang menonjolkan perang dan perbudakan. Aksi perombakan kurikulum pendidikan tersebut ini menuai keberatan dan perlawanan sengit dari warga Muslim di wilayah itu.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, Texas revisi kurikulum sejarah anti-Islam dan bias anti-Muslim. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat juga Anda pilih, yang dimana forum H20 hasilkan 39 kerjasama perkuat ekosistem halal.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menyebut pada hari pertama penyelenggaraan The Five Summit of Halal 20 alias H20 itu tersebut, sahabat MG, ini ternyata menghasilkan 39 kerjasama strategis. Di mana 39 kerjasama strategis tersebut ini harapannya bisa memperkuat ekosistem jaminan produk halal tidak hanya skala nasional saja tapi juga internasional, karena dalam forum tersebut tergabung juga sejumlah negara sahabat MK seperti Jepang dan juga negara-negara lainnya, Switzerland dan Jerman, ini yang kemudian harapannya bisa terus bekerja sama dalam komunitas halal global sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang keenam, yang dimana forum H20 hasilkan 39 kerjasama perkuat ekosistem halal. Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda, dan kini saatnya Anda dapat ikut bergabung menyampaikan 3 pilihannya di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihannya, sahabat MK. Tidak lupa juga kami sudah hadirkan 6 pilihan berita dunia Islamnya melalui polling juga yang dapat Anda pilih, sahabat MK, terusus bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK di sore hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja 3 pilihannya melalui polling. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda pilih, sahabat MK, di pilihan berita yang pertama. Setelah 3 tahun, pelajar Gaza kembali pembelajaran tatap muka di kelas.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, hadir Madrasah Mubaligh Muda jadi ikhtiar jawab kebutuhan mendesak da'i di ibu kota.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang ketiga, Kalimantan Timur jadi juara umum MTQ Nasional 2026.
1: Pilihan berita selanjutnya nomor 4 ada London yang kembali gelar kampanye Visit My Mosque dan lawan Islamofobia dengan dialog.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Texas revisi kurikulum sejarah anti-Islam dan bias anti-Muslim.
1: Dan pilihan berita terakhir kali ini datang dari forum H20 sahabat MK yang hasilkan 39 kerjasama perkuat ekosistem halal.
0: Ya, itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islamnya dapat Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan menyapa Anda yang tentunya sudah ikut bergabung menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Maka dari itu tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, RON 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @RON88Official. RON88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di termin yang kedua dalam segmen Berita Dunia Islam. Tentunya masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung ikut menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini, sahabat MK, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak ya, sahabat MK, jangan khawatir. Kami akan hadirkan kembali ke 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih 3 di antaranya. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, setelah 3 tahun, pelajar Gaza kembali pembelajaran tatap muka di kelas.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, ada madrasah mubaligh muda, jadi ikhtiar jawab kebutuhan mendesak da'i di ibu kota.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Kalimantan Timur jadi juara umum MTQ Nasional 2026.
1: Pilihan berita nomor 4 dari London yang kembali gelar kampanye Visit My Mosque lawan Islamofobia dengan dialog.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Texas revisi kurikulum sejarah anti-Islam dan bias anti-Muslim.
1: Di pilihan berita terakhir ada forum H20 yang hasilkan 39 kerjasama untuk perkuat ekosistem halal. Silakan bisa Anda simak di pilihan berita nomor 6.
0: Nah, itu dia sahabat MK. Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam sudah kami hadirkan untuk Anda, untuk juga ikut bergabung menyampaikan pilihannya. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811224107. Sekali lagi 0811224107. Selain itu, Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK juga dapat ikut memilih 3 pilihannya melalui polling yang sudah juga kami hadirkan, sahabat MK. Dan baik, kami akan langsung menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihannya, sahabat MK. Yang pertama, sudah ada dari Ibu Rus dari Garut yang menyampaikan 3 pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung di sore hari ini mengawali tentunya ya, ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya kita sapa ada dari juga sahabat Mahadi, 25 tahun dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu kita sapa juga ada Ibu Siti dari Batu Jajar, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Terima kasih juga Ibu Siti dari Batu Jajar sudah bergabung. Lalu ada dari Ibu Yanti dari Antapani, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Bu Yanti dari Antapani sudah juga ikut bergabung kembali ya di sore hari ini, ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Kita lanjutkan menyapa ada dari sahabat Yudi dari Padalarang, menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga sahabat Yudi dari Padalarang di sore hari ini sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali ya, sahabat MK menyapa Anda. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3, ikut hadir juga menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Parilah, memilih di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih juga Ibu Parilah di GBA 3 sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih Ibu Saprah. Lalu ada Kang Uja dari Pangalengan menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Kang Uja yang sudah bergabung dari Pangalengan di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali. Ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur sudah juga ikut bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Lalu kita sapa ada dari Kang Iman atau sahabat Iman ya, 45 tahun dari Cigondewa, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Iman 45 tahun dari Cigondewa sudah juga bergabung di sore hari ini. Lalu kita coba juga sapa ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang Masya Allah nampaknya dihapus kembali nih. Boleh ya Ibu Ade, masih ada kesempatan bagi Ibu Ade nih yang ingin bergabung menyampaikan ikut memilih 3 pilihan berita dunia Islamnya. Baik, selanjutnya kita coba sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Lilis dari Balai Endah menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga nomor 3 yang juga sudah bergabung nih Masya Allah. Terima kasih Ibu Lilis dari Balai Endah. Selanjutnya tidak lupa juga kami akan sapa Anda sahabat MK yang bergabung di sore hari ini, yang bergabung melalui SMS MKFM. Ada dari sahabat Arman dari Cipanas Puncak ya, yang sudah bergabung. Kita akan coba buka terlebih dahulu pesannya sahabat MK. Ada dari sahabat Arman menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Arman dari Cipanas Puncak sudah juga bergabung melalui SMS MKFM. Tidak lupa juga kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dilihat ya sahabat MK, setelah dilihat di pilihan berita yang pertama ada 6 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua ada 5 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 1 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat ada 4 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 5 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam ada 1 suara. Kita langsung saja sapa sahabat MK. Ada dari Ibu Ade dari Ranca Ekek, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Parilah dari GBA3 bergabung kembali, Ibu T dari Kabupaten Bandung, sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung, lalu juga ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat Nisa dari Cihaur Gelis Bandung juga alhamdulillah sudah bergabung di sore hari ini. Tidak lupa juga ada sahabat Putra dari Cijerah nih Masya Allah menyampaikan juga pilihan berita dunia Islamnya. Kalau dari sahabat Putra menyampaikan di pilihan nomor 3, 4 dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Putra. Lalu baru saja bergabung menyampaikan kembali nih nampaknya dari Ibu Ade dari Ranca Ekek, yaitu menyampaikan di nomor 1, 2 dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah juga melengkapkan menyampaikan di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Dan baik sahabat MK, kita akan langsung saja rekap 3 terbanyak di sore hari ini jatuh di pilihan nomor berapa saja. Kita akan langsung tanyakan saja kepada sahabat Syifa Hurinisa. Dan ya sahabat Syifa, 3 terbanyak yang menjadi pilihan oleh sahabat MK jatuh di nomor berapa saja sahabat Syifa?
1: Baik sahabat Bahri dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak ini ada di pilihan nomor 1, disusul nomor 2 dan juga nomor 5. Insya Allah kabar dari pelajar Gaza yang kembali pembelajaran tatap muka di kelas disambung juga dengan ikhtiar adanya madrasah mubalig muda untuk menjawab kebutuhan da'i di perkotaan sahabat MK, serta hadirnya Texas yang akan revisi kurikulum sejarah berkaitan dengan anti-Islam dan bias anti-Muslim di kurikulum mereka akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi selengkapnya.
0: Ya itu dia sahabat MK, 3 terbanyak yang menjadi pilihan yang sudah Anda pilih akan kami hadirkan lengkap informasinya selengkapnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam edisi Selasa 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, ratusan ribu anak di Gaza kembali mengikuti pembelajaran tatap muka yang dimulai pada Sabtu 19 September 2026 untuk pertama kalinya dalam hampir rentang tahun 3 tahun yang lalu, sahabat MQ. Mengutip Republika, kegiatan belajar berlangsung dalam kondisi terbatas, mulai dari gedung sekolah yang rusak, bangunan darurat, hingga tenda. UNICEF mencatat ada 98% sekolah di Gaza hancur atau rusak akibat peperangan, sementara sekitar 660 ribu siswa kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan secara langsung dan rutin. Direktur Pendidikan Gaza Timur Han Yonis, Ibrahim Ramadan, menyebut sekitar 22 ribu siswa dan lebih dari 770 pekerja sektor pendidikan, termasuk guru, telah meninggal dunia dalam peperangan. Sejumlah pelajar seperti Moyet Abu Mustafa dan Samar Abu Salmi tetap kembali melakukan pembelajaran meski adanya kekurangan buku, alat tulis, pakaian, hingga fasilitas belajar yang layak. Disampaikan bahwasannya bagi para pelajar tersebut, pembukaan kembali kegiatan sekolah menjadi sebuah kesempatan untuk kembali mengejar pendidikan dan cita-cita di tengah kondisi Gaza yang masih penuh dengan keterbatasan. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah DKI Jakarta meluncurkan Madrasah Mubaligh Muda Hidayatullah untuk menyiapkan da'i muda menghadapi kebutuhan dakwah masyarakat perkotaan. Diwartakan laman Hidayatullah, program tersebut diluncurkan di Pondok Pesantren Marhamah Hidayatullah Jakarta Timur dengan peserta dari 5 wilayah Jakarta. Ketua DPW Hidayatullah DKI Jakarta, Suhardi Sukiman, mengatakan para da'i muda perlu memiliki kapasitas keilmuan, kemampuan komunikasi, serta kesiapan mental dan akhlak dalam menjalankan dakwah. Ketua DPP Hidayatullah Bidang Perkaderan dan Pembinaan Anggota juga menekankan pentingnya memperluas wawasan melalui kebiasaan membaca agar da'i mampu memahami persoalan masyarakat. Ia pun mengingatkan pentingnya kesiapan mental, keikhlasan, juga dakwah yang menyejukkan, serta menjaga persaudaraan umat agar dakwah tidak menjadi sumber perpecahan. Melalui Madrasah Mubaligh Muda Hidayatullah, berupaya membekali generasi da'i agar tidak sekedar mampu menyampaikan ceramah, tetapi juga dapat memberikan pencerahan dan merespons kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di perkotaan. Berita terakhir, sahabat MQ, Dewan Pendidikan Negara Bagian Texas meresmikan revisi kurikulum ilmu sosial tingkat SMA yang menuai keberatan dari warga Muslim karena dinilai memberikan gambaran negatif mengenai Islam. Melansir laman Anadolu, melalui Hidayatullah, kurikulum tersebut menggunakan istilah Islam radikal ketika membahas serangan teror 11 September 2001. Sejumlah pembicara Muslim meminta materi tersebut secara spesifik menyebut Al-Qaeda dan pelaku teror lainnya agar tindakan kelompok tersebut tidak digeneralisasi kepada agama Islam. Mereka juga mengingatkan bahwa terdapat warga Muslim yang menjadi korban dalam serangan 9/11 tersebut. Dalam materi sejarah awal Islam, siswa juga diarahkan mempelajari Nabi Muhammad melalui pembahasan mengenai kampanye militer, praktik perbudakan, serta penawanan perempuan yang menurut warga Muslim disajikan tanpa konteks sejarah yang lebih luas. Perdebatan mengenai kurikulum tersebut berlangsung di tengah dorongan kelompok mayoritas Partai Republik di Texas untuk mengarahkan pendidikan sejarah ke pendekatan yang lebih konservatif. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Selasa 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103. Artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
2: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah kami hadirkan lengkap informasinya, pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih ya sahabat MK tadi di pilihan berita nomor 1, 2 dan juga nomor 5. Kami juga akan sapa sahabat MK yang belum tersapa di sore hari ini, ada dari Pak Yandi dari Buah Batu menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan juga nomor 3. Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika di nomor 1, 2 dan juga nomor 5. Sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis menyampaikan di pilihan nomor 1, 2 dan juga nomor 5. Dan juga ada sahabat Elva Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan juga nomor 5. Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya.

0: Dan baik sahabat MK, di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan informasi berkaitan tentang London kembali gelar kampanye Visit My Mosque lawan Islamofobia dengan dialog sahabat MK. Sahabat MK, untuk pertama kalinya komunitas Muslim Indonesia ikut serta dalam kampanye nasional Visit My Mosque yang diselenggarakan Dewan Muslim Inggris, Muslim Council of Britain, yang dimana sahabat MK pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM Britania Raya dan Irlandia berkolaborasi dengan Masjid Indonesia Islamic Center di London, sahabat MK, dan juga mendaftarkannya ke dalam kampanye tersebut. Pendaftaran itu disetujui MCB dan tercatat resmi dalam daftar masjid peserta.
1: Ya sahabat MK, Visit My Mosque ini menjadi sebuah agenda tahunan dari komunitas Muslim Britania Raya atau London ya dalam hal ini, yang kemana tahun ini digelar sejak 19 hingga 20. Diketahui terdaftar lebih dari 100 masjid, bahkan 114 masjid ya di seluruh Britania Raya, yang kemudian mengadakan open house sahabat MK, alias ini membuka pintunya dan juga masyarakat sekitar. Mengusung semangat open doors, open minds, ini kampanye tahunan yang diselenggarakan agar mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bisa mengenal Islam dan kehidupan Muslim secara langsung dari masjid-masjid yang ada di sekitar mereka sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat MG dan juga sahabat Chiva, melalui pernyataan Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Britania Raya UK dan Irlandia, inisiatif untuk membawa IIC London masuk ke dalam kampanye nasional ini datang dari pihak PCIM Britania Raya dan juga Irlandia. Melalui inisiatif tersebut, sahabat MG, PCIM kemudian berkolaborasi dengan pengurus masjid IIC London untuk merancang dan menyelenggarakan seluruh rangkaian acara. Disampaikan lebih lanjut, sahabat MK, 30 tahun lalu, Muslim Indonesia di Inggris masih sholat di rumah-rumah dan ruang kedutaan. Sabtu lalu, Masjid Indonesia membuka pintunya bagi masyarakat Inggris. Bagi ini disampaikan sahabat MK sebuah tonggak untuk pertama kalinya Islam Indonesia hadir dalam kampanye nasional keterbukaan masjid di negeri Inggris ini. Dan juga berencana sahabat MK menjadikan agenda tahunan yang disampaikan oleh pihak terkait di kebersamaan sore hari ini sahabat MK.
1: Ya, di mana kalau kita ingat ya, ini memang masih menjadi momentum sahabat MK dari Masjid Indonesian Islamic Center yang kemudian hadir yang berdiri dari hasil patungan berbagai kalangan. Ini dari kenceleng kalau sebutannya ya kalau di Indonesia sahabat ya. MK, dari patungan warga dan juga mahasiswa Indonesia yang berdomisili di Britania Raya, para dai, juga tokoh di tanah air, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga donatur perseorangan dari berbagai negara, di mana dana yang dihimpun melalui berbagai kanal ini mulai dari tablik akbar, daring, lelang amal, wakaf mozaik, juga wakaf gotong royong, hingga penggalangan dana digital, maka lahirlah ini sahabat MK sebuah Masjid Indonesia Islamic Center London yang kemudian menjadi berperan penting dalam agenda advokasi dan kampanye. Dimana kalau dari pihak Muhammadiyah Britania Raya dan Irlandia Raya, ini dalam sejarahnya juga turut mencatat sebagai salah satu kontributor utama melalui skema wakaf mozaik Masjid Indonesia. Dimana kali ini alhamdulillah ya sudah semakin gencar sahabat MK untuk bisa hadir di tengah masyarakat yang kalau di Inggris mungkin masih minoritas muslimnya sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Chiva dan juga sahabat MK, dalam agenda Visit My Mosque, Muhammadiyah menghadirkan Guide Mosque Tour, sesi tanya-jawab seputar Islam, serta sesi Discover Indonesia Muslim Life yang memperkenalkan kehidupan Muslim Indonesia kepada pengunjung. Disampaikan juga oleh Syahirul Alim Ritongga, Ketua Panitia Visit My Mosque 2026, sekaligus juga anggota Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani, PCIM Britania Raya dan Irlandia, menambahkan bahwa momentum ini mendapatkan berbagai atensi positif dari masyarakat lokal London maupun warga Indonesia yang ada di London, sahabat MK. Bahkan juga turut hadir dalam acara ini rombongan Persatuan Kristen Indonesia, United Kingdom, yang dipimpin Marlon Gabriel Tambunan, sahabat MK. Kehadirannya menjadikan kegiatan ini ruang perjumpaan lintas iman sesama warga Indonesia di Britania Raya, sejalan dengan semangat keterbukaan yang diusung kampanye.
1: Ya, kalau kita lihat ini menjadi sebuah momentum untuk mengetahui, untuk mengenalkan Islam ke masyarakat Inggris secara langsung dan kehidupan sehari-hari dari Muslim Indonesia itu sendiri. Karena kalau kita ingat ya, Indonesia ini memang terkenal dengan keramahannya, budayanya, sampai makanannya, sahabat MK. Sehingga ini juga mengundang warga London untuk tertarik melihat-lihat ya, dan juga dari hadirnya kebersamaan di masjid dengan umat lain, ini menjadikan PCIM Britania Raya, UK dan Irlandia menjadi program Visit My Mosque ini sangat sejalan dengan semangat Islam yang berkemajuan, yang kemudian ini terus diusung. Islam yang mencerahkan, terbuka terhadap dialog, pendorong ilmu pengetahuan, peduli terhadap lingkungan dan juga kemanusiaan, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Karena kalau kita lihat juga ternyata di barat ya, khususnya kalau di Inggris sendiri, ini serangan Islamofobia masih terus terjadi, sahabat Bari dan juga sahabat MK. Maka harapannya dengan hadirnya kegiatan yang membuka selebar-lebarnya pintu untuk bisa berkunjung ke masjid, ini menjadi sebuah ruang dialog bagi masyarakat umum agar mengenal Islam lebih dekat, bahwasannya tidak ada alasan sebetulnya bagi Islamofobia untuk hadir di tengah nuansa yang rahmatan lil alamin, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK dan juga sahabat Siva, sudah dilengkapkan ya sahabat MK informasi di sore hari ini berkaitan tentang Muhammadiyah UK hadirkan Islam Indonesia dalam kampanye Visit My Mosque di London, sahabat MK. Yang mudah-mudahan ini menjadi informasi, memperbaharui informasi kita di sore hari ini. Kami juga sapa terlebih dahulu sahabat MK yang baru saja bergabung, ada dari sahabat Agung di Sela Gombong Sindangkerta yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1 dan juga nomor 3. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Dan insya Allah sahabat MK, simak selalu sajian berita dunia Islam setiap hari Senin hingga Jumat selepas sajian program Inspirasi Quran tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah.
1: Dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terhubung kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir, yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amal.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wa

Dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit. Larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa adkhil

dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh."

Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan.

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar atau termasuk yang berdusta.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan

0: Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.
1: Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun.
0: Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir.
1: Qila laha dukhulish sharh falamma ra'athu hasibat

Datang kepadanya Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dia Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Walau

0: Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan.
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
0: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat?"

0: menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu." Dia Saleh berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji."
1: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan.

0: Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar."
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari.

Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.

0: Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui.
1: وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa.

Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji? Padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu."

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Oh,
2: semua masalah
1: iya.
2: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
1: benar
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasaalun.
3: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'adzim.
3: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
3: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla sayalamun.
3: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Summa kalla sayalamun.
3: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
3: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala awtada.
3: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
3: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
3: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
3: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
3: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
2: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
3: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
3: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
2: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
3: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
3: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
3: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
3: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
3: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannam kanat mirsada.
3: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
2: Littaghina ma'aba.
3: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: Labithina fiha ahqaba.
3: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
3: mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: Illa hamiman wa ghassaqa.
3: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: Jazaa'an wifaqa.
3: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
3: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
3: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
2: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
3: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
2: Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba.
3: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: Inna lil muttaqina mafaza.
3: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: Hadaiqa wa a'naba.
3: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: Wa kawa'iba atraba.
3: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
2: Wa ka'san dihaqa.
3: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: La yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba.
3: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
2: Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba.
3: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-79, An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, 46 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wan-nazi'ati ghorqa.
4: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
3: Wan-nasyithati nashta.
4: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
3: Was-sabihati sabha.
4: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
3: As-sabiqati sabqa.
4: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
3: Al-mudabbirati amra.
4: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
3: Yawma tarjufur rajifah.
4: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
3: Tatba'uha ar-radifah.
4: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
3: Qulubun yawma idzin wajifah.
4: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
3: Absaruha khashi'ah.
4: Pandangannya tunduk.
3: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
4: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
3: أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
4: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
3: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
4: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
3: Fa innama hiya zajratun wahidah.
4: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
3: Fa'idha hum bis-sahirah.
4: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
3: Hal ataka hadithu Musa.
4: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
3: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
4: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah tua.
3: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
4: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
3: Faqul hal laka ila an tazakka.
4: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
3: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
4: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
3: Fa arahul ayatal kubra.
4: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
3: Fakadzaba wa asa.
4: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
3: Thumma adbara yas'a.
4: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
3: Fahashara fanada.
4: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
3: Faqala ana rabbukumul a'la.
4: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
3: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
4: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
3: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
4: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
3: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا.
4: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
3: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
4: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
3: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
4: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
3: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
4: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
3: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
4: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
3: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
4: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
3: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
4: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
3: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
4: Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
3: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
4: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
3: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
4: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
3: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
4: Maka adapun orang yang melampaui batas.
3: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
4: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
3: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
4: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
3: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
4: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
3: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
4: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
3: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
4: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
3: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
4: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
3: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
4: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
3: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
4: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika

merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.

Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."
1: Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha

0: Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.
1: Wala tusa'ir

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah, tanpa ilmu atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya, setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ma khalqukum wala

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan.

Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi. Ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah. Yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin. Cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. kita tidak usah ngatur Allah. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, dah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh, boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar? Bisa sedekah? Bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah? Itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQI, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQI, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil. Yang sering orang luput, tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun, mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat malam. Bagaimana kabarnya Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan Anda yang saat ini sedang menyimak ya, dimanapun Anda berada, baik di kendaraan, di rumah, ataupun juga dimanapun saat ini Anda sedang menyimak, mudah-mudahan malam hari ini Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa juga memberikan kesehatan serta juga keberkahan sahabat MK untuk setiap aktivitas yang sedang kita jalani malam hari ini. Dan mudah-mudahan selepas kita menjalankan segala aktivitas di hari ini sahabat MK, mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi ibadah tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya di malam hari ini, sahabat MK, senang sekali sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, kembali membersamai ruang dengar Anda di edisi malam hari ini di tanggal 22 September 2026 dan juga sudah memasuki di tanggal 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, sahabat MK. Insya Allah di malam hari ini kembali membersamai dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akidah. Tentunya kita di malam hari ini akan kembali membekali diri kita dengan sajian ilmu ya sahabat MK, yang insya Allah di malam hari ini kita nantinya akan menyimak sebuah pembahasan berkaitan tentang menunaikan sholat-sholat sunnah sahabat MK. Sahabat MK, kalau kita mendengar kata sholat sunnah, mungkin yang langsung terlintas adalah sholat rawatib, duha, tahajud, witir, ataupun juga sholat sunnah lainnya ya sahabat MK. Tapi apakah pernah Anda bertanya sahabat MK, seberapa dekat kita dengan sholat sunnah itu? Karena terkadang sholat wajib sudah kita tunaikan, tetapi sholat sunnah masih sering kita lakukan kalau sempat saja. Bahkan ketika sedang sibuk, lelah, atau banyak urusan, amalan sunnah inilah yang pertama kali kita tinggalkan biasanya sahabat MK. Padahal, sholat sunnah bukan sekadar tambahan dari sholat wajib, ada banyak pelajaran dan keutamaan di dalamnya. Tentunya bisa menjadi bagian dari usaha kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja sahabat MK sholat sunnah yang perlu kita kenal, mana yang sangat dianjurkan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan? Insya Allah di malam hari ini kita akan membahasnya bersama guru kita nantinya, bersama Ustadz Abu Yahya, dalam kebersamaan malam hari ini. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dimanapun Anda berada, nantinya Anda yang ingin bergabung, mengirimkan atensi pertanyaan, ataupun juga berbaginya. Silakan dapat Anda manfaatkan saja layanan interaktif kami di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat Anda langsung sampaikan saja di kebersamaan malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita juga sudah membersamai langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.

0: Baik, kita akan coba kembali sapa sahabat MK. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak ya?
0: Alhamdulillah, sudah jelas, Ustaz. Masya Allah. Baik. Bagaimana kabarnya, Ustaz, di malam hari ini tentunya?
1: Alhamdulillah, saya sedikit batuk, jadi mohon maaf kalau nanti agak kurang jelas tadi ya.
0: Masya Allah, mudah-mudahan lekas fit kembali ya Ustaz. Dan Masya Allah, terima kasih senantiasa membersamai sahabat MK di malam hari ini tentunya juga untuk menghadirkan sebuah pembahasan kembali ya Ustaz, berkaitan kalau di malam hari ini berkaitan tentang menunaikan sholat-sholat sunnah. Di awal Ustaz, hal apa saja yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua, terus juga sahabat MK yang sedang menyimak berkaitan tentang menunaikan sholat-sholat sunnah ini? Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat MK, pada malam hari ini kita dimudahkan Allah untuk talabul ilmi, yaitu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah di setiap muslim ya. Bahkan Rasulullah SAW pun diperintahkan untuk berdoa, waqur rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Muhammad, ya Rabbku, tambahkan bagiku ilmu. Jadi kalau Nabi saja, manusia yang paling sempurna, diperintahkan untuk terus menambah ilmu, maka siapakah kita ya kalau kita gak mau mencari ilmu? Itu akan terkena dua penyakit yang berbahaya ya. Penyakit yang pertama yaitu meninggalkan kewajiban ya. Yaitu kewajiban mencari ilmu. Penyakit yang kedua adalah kiber, sombong. Karena orang yang sudah tidak mau belajar lagi itu berarti dia merasa cukup ya. Dan biasanya kalau orang sudah merasa cukup, dia akan banyak kesalahan ya. Kalau innal insana layatqa in ar-ra'ahu stagna ya. Ingatlah, sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas kalau dia sudah merasa hebat, sudah merasa cukup, sudah merasa kaya, sudah merasa tidak butuh apa-apa dan tidak butuh siapa-siapa ya. Jadi pertama-tama kita niatkan dalam talabul ilmi ini sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan Allah dan untuk menghilangkan kebodohan diri serta kesombongan diri ya. Nah inilah bagian dari pelajaran penting ketika kita membahas syarhus sunnah, penjelasan akidah dari Imam Al-Muzani, yaitu keyakinan mengenai apa-apa yang diharuskan dalam agama kita untuk diyakini kebenarannya, yaitu ketika bersumber dari Nabi kita, dari Nabi Muhammad SAW. Karena kebenaran itu hanya dari Allah ya. Surat ke-18 ayat 29 ya, silakan dibuka terjemahnya. Ini dengan Kang siapa?
0: Dengan Bahri Ustaz di malam hari ini.
1: Ya, dengan Kang Bahri ya. Surat 18 ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qulil haqqu min rabbikum, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Wa yastaghithu yughasu bimain kalmuhli yashwil wujuh. Bisa syarab wa sa'at murtafaqo. Ya, silakan Kang Bahri.
0: Baik Ustaz. Surat ke-18 ayat ke-29. Bismillahirrahmanirrahim, artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Ya, jadi di situ jelas bahwasanya kebenaran itu adalah apa yang bersumber dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut sunnah, ya. Di sunnah itu adalah segala yang bersumber dari utusan Allah, karena kita yakini itulah kebenaran mir rabbikum, kebenaran dari Allah, ya. Selanjutnya apa? Faman syaa fal yu'min. Siapa yang ingin beriman, berimanlah dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, jangan munafik, jangan pura-pura. Tapi belajarlah keimanan ini dengan mendalam, ya. Faman syaa fal yakfur. Tapi kalau yang mau kafir, biarkan aja dia kafir. Inna atana lidzalimin, karena orang kafir itu adalah zalim, kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu naron, api neraka, ya. Ini juga menunjukkan diakuinya kehendak manusia walaupun Allah menakdirkan segala sesuatu, sehingga ketika manusia masuk neraka tidak bisa menyalahkan takdir, ya. Sementara ketika seseorang masuk surga, maka dia harus bersyukur bahwa Allah telah merahmatinya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di surga, ya. Jadi yang di neraka tidak bisa menyalahkan takdir, yang di surga tidak boleh juga merasa hebat, merasa bangga, ya. Begitu juga sejak di dunia, ya. Sejak di dunia, kalau kita berbuat maksiat atau kita merasakan musibah, tidak boleh menyalahkan takdir. Harus meyakini itu kesalahan kita sendiri dan segera bertobat, ya, segera kembali ke jalan yang benar, segera mengoreksi kesalahan, ya. Banyak orang kalau sudah keliru, ah, dah ini mah udah takdir Allah. Nah, itu teh sebenarnya seolah-olah menyalahkan Allah. Tapi kalau mendapatkan kebaikan, waduh, hebat ya saya, dasar rezeki anak soleh, ya, kayak gitu, ya. Kalau mendapat kebaikan, lupa untuk meyakini bahwa itu semata-mata dari Allah, ya. Ini bagian akidahnya, ya, bagian akidah. Man syaa fal yu'min, siapa yang mau beriman, berimanlah dengan sungguh-sungguh, lalu bersyukurlah kepada Allah ketika diberi taufik, ya, diberi perkenan untuk bisa beriman. Dan siapa yang mau kafir, sok wae kafir, tapi nanti jangan menyalahkan takdir ketika dia disiksa di neraka karena sudah diberi peringatan, ya, kayak begitu. Nah, kebenaran yang diajarkan Rasulullah SAW adalah selain kita diwajibkan menunaikan sholat-sholat fardu yang 5 waktu, maka kita dianjurkan menunaikan sholat-sholat sunat. Ya, diantaranya qauluhu, perkataan Imam Al-Muzani, sholatul witri fi kulli lailah. Rasulullah SAW mensunnahkan sholat witir di setiap malam, ya. Sholat witir di setiap malam, walaupun sifatnya tidak wajib bagi umatnya, ya. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukannya tiap malam bersama sholat tahajud, ya. Jadi sholat tahajud dan sholat witir itu kepada Nabi diperintahkan, walaupun juga sama perintahnya berupa tambahan atau sunat. Namun beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir, ya. Walaupun dalam perjalanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini nanti tolong dibaca terjemahnya, ya, surat 17 ayat 79 sampai ayat 81. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Masa ayyabaka rabbuka maqaman mahmuda. Qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Silakan Kang Bahri.
0: Baik, Ustaz. Surat ke-17 ayat ke-19, ya, Ustaz.
1: Ya, ayat ke-79 sampai 81. Surat 17 ayat 79 sampai 81.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya ayat ke-79, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap.
1: Ayat 81-nya diucapkan Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah, ketika beliau menaklukkan kota Mekah bersama pasukan dari Madinah dan menghancurkan berhala-berhala di atas Ka'bah, ya. Beliau menghancurkan berhala yang paling besar dan mengucapkan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Sebenarnya kebatilan itu pasti akan hancur, ya. Walaupun sekarang banyak lagi ya orang-orang yang membangun berhala-berhala. Baik berhala yang nyata maupun berhala di hati, ya. Yeah. Tapi berdasarkan ayat ini, kita yakin ya jika Islam itu menang, semuanya akan hancur, ya. Paling tidak yang sudah pasti yaitu mereka akan menggigit jari nanti di akhirat, yaitu ketika masuk neraka. Tapi di dunia pun Allah menjanjikan akan memberi kemenangan ya kepada Rasulullah SAW dan juga umatnya, ya, umatnya yang memegang teguh agama ini. Kita harus yakin, ya, kalau kita benar memegang Al-Quran dan As-Sunnah memperjuangkannya, Allah pasti memberi kemenangan. Harus yakin, ya. Surat ke 61 ayat 9 dan surat ke 24 ayat 55, ya. Surat 61 As-Saff ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu 'alad-dini kullih walau karihal musyriku. Ya, silakan.
0: Baik, artinya ayat ke-9 surat As-Saff, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk menenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya.
1: Dan Allah juga menjanjikan kemenangan dalam ayat lain, yaitu di surat ke-24, ya, surat An-Nur, ayatnya ayat ke-55, ya. Silakan dibaca terjemahnya, Kang Bahri. Saya bacakan dulu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qabalihim. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhir tadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Ya, silakan.
0: Artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebaikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Nah, jadi itu pasti terjadi, ya. Kemenangan Rasulullah SAW sudah terbukti, kemenangan para nabi dan rasul terdahulu juga sudah terbukti. Nah, kemenangan umat Islam di akhir zaman nanti juga akan terbukti, yaitu dalam hadis-hadis disebutkan di akhir zaman akan terjadi khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan sesuai dengan sunnah Nabi, di mana diawali dengan ketika kaum muslimin atau umumnya umat manusia terfitnah dengan datangnya Dajjal, kemudian pasukan kaum muslimin dipimpin oleh seorang umat Rasulullah SAW yang disebut sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah, ya, ini ada versi Syiah, ada versi Ahlus Sunnah. Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah itu ya, beliau adalah seorang, asalnya orang biasa, disolehkan oleh Allah dalam semalam, namanya seperti nama Nabi, nama bapaknya seperti nama bapak Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Quraishi, ya. Jadi dalam versi Ahlussunnah, Imam Mahdi versi Ahlussunnah ini namanya Muhammad bin Abdillah, keturunan dari Hasan. Hasan putra Ali ya, sedangkan dari versi Syiah itu keturunan Husain yang sudah gaib, nanti dipanggil dari awan oleh Ali, katanya nanti baru muncul ya, itu mengada-ada ya. Kalau ini jelas ya, ini jelas bahwa nanti akan muncul di akhir zaman, berarti belum bisa dikenali sekarang ya. Disolehkan oleh Allah dalam semalam di Masjidil Haram, kemudian orang-orang berbaiat kepadanya, dan akhirnya beliau memimpin perang melawan Dajjal. Kemudian Allah membantu pasukan kaum muslimin dengan diturunkannya Nabi Isa dari langit, dibawa oleh dua malaikat. Turun ketika pasukan kaum muslimin sedang sholat subuh, dipersilahkan jadi imam, Nabi Isa gak bersedia. Saya tidak membawa syariat baru, saya akan bermakmum di belakang umat Muhammad SAW. Maka beliau tetap sholat di belakang imam kaum muslimin waktu itu, dan akhirnya beliau mengejar Dajjal sampai Dajjal dipenggal oleh Nabi Isa ya. Itu singkatnya seperti itu ya. Setelah itu terjadilah kemakmuran dunia dipimpin oleh Islam dan khalifah yang adil ya. Sampai akhirnya terpuruk lagi, barulah terjadi hari kiamat ya. Jadi kita belum mengalami kebangkitan itu, sehingga secara dohirnya kiamat masih teka jamanan ya, maksudnya tidak akan kita alami ya, tapi kita sekarang merintis dan akan menyaksikan kebangkitan ya, kebangkitan Islam dan kaum muslimin yang telah dijanjikan Allah dalam surat An-Nur ayat 55 tadi. Proses-prosesnya ada dalam kisah-kisah mengenai hari akhir ya, itu sudah pasti kita yakini terjadi karena Nabi Muhammad yang mengabarkan seperti itu. Nah, jadi sholat tahajud dan sholat witir merupakan kunci kemenangan yang dijanjikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kaum muslimin. Setelah kita harus memakmurkan masjid dengan sholat lima waktu, yaitu bagi laki-laki yang sehat dan sudah balig, sholatnya harus di masjid supaya termasuk umat Nabi yang mendapat petunjuk ya. Surat ke 9 ayat 18 ya. Surat 9 ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa saulaika ay yakunu minal muhtadin ya.
0: Baik, surat ke-9 ayat ke-18 artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Nah, dalam tafsirnya dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kullu asa fil Qur'ani wajibah. Semua kata asa, semoga, mudah-mudahan, kalau disebutkan dalam Al-Qur'an bersifat wajib, bersifat pasti. Jadi pastilah orang yang betul-betul memakmurkan masjid dengan dasar melakukan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak takut kepada siapapun dan apapun kecuali hanya kepada Allah saja, itulah orang yang mendapat petunjuk. Lalu Nabi SAW juga telah bersabda, idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika ada seseorang kamu lihat bolak-balik ke masjid, ya, maksudnya sholat lima waktunya di masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa dia orang beriman ya. Karena sekarang ini banyak paham yang aneh-aneh. Orang sudah sholat di masjid, sudah berjamaah, lalu dikatakan kamu mah belum syahadat, jadi harus syahadat dulu di depan imam kami ya. Itu mah mengada-ada ya. Ya, saya mah udah sholat, ngapain syahadat lagi gitu. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang sholatnya di masjid lima waktu ya. Sedangkan orang yang bersyahadat itu orang Islam. Walaupun mungkin sholatnya masih solehah, yaitu sholatnya di rumah, yaitu kata Agib.
0: Yeah.
1: Kalau laki-laki solehah itu sholatnya di rumah gitu, karena yang sholat di rumah itu perempuan.
0: Yeah.
1: Nah, ini setelah sholat lima waktu kita dianjurkan untuk menambah dengan sholat malam yang tadi dijanjikan, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan membangkitkan engkau Muhammad di tempat yang terpuji, dan itu semoga yang berarti pasti tadi sudah dikatakan. Pasti Rasulullah SAW akan mendapat maqaman mahmuda. Lalu kenapa dalam Al-Quran disebut semoga? Lalu kenapa kita juga masih berdoa setelah mendengar adzan, ya? Wab'asu maqaman mahmudani ladzi wa'adah. Karena itu untuk membuat Rasulullah SAW tetap melaksanakan salat tahajud tadi, dan untuk membuat kita semua berharap ketika Rasul mendapat tempat yang terpuji, yaitu memberikan syafaat pada seluruh umat manusia yang beriman, bukan hanya umatnya, maka kita termasuk orang yang mendapat syafaat itu juga, gitu kan? Jadi salah satu cara mendapat syafaat Rasulullah SAW adalah berdoa setelah azan, dan itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan, walaupun perempuan tidak salat di masjid. Kalau mendengar adzan tetap berdoanya sama, berdoanya sama. Karena siapa yang mendoakan wasilah bagiku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Itu dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW. Dan doa wasilah itu adanya dalam doa setelah adzan. Ya, wasilah adalah tempat paling tinggi di surga, dekat dengan arasy, hanya bisa dihuni satu orang, dan yang satu orang itu kata Rasul, aku harap akulah orang itu, dan kita juga yakin tentu beliau orang itu, karena beliaulah manusia yang paling mulia. Lalu maqam mahmuda adalah asy-syafa'atul udma, pemberian syafaat Rasulullah SAW kepada seluruh umat termasuk umatnya dan umat-umat nabi-nabi sebelumnya, ketika orang-orang sedang bingung datang kepada Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi, datang kepada Nabi Nuh mengatakan nafsi-nafsi, aku hanya memikirkan diriku, aku hanya memikirkan diriku, pada sampai akhirnya ketika mereka semua menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk memintakan syafaat bagi mereka. Itulah syafaatul udma, ya. Baik, itu dulu sebelum masuk ke pembahasan mengenai sholat witir, ya, sebagai bagian dari sholat tahajud, ya. Sebenarnya masih ada beberapa sholat lain, mudah-mudahan nanti terbahas sebagian, ya. Kita jeda dulu ya, Kang Bahri, ya.
0: Baik, Ustaz. Masya Allah. Baik, itu dia sahabat MQ, pemaparan dari guru kita di termin yang pertama yang sudah disampaikan di kebersamaan malam hari ini, sahabat MQ, berkaitan tentang menunaikan sholat-sholat sunnah yang tentunya dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akidah di malam hari ini. Dan tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MQ, di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung, baik menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi, sahabat MQ, berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini, silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS, sahabat MQ, di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MQ, kami akan nantinya sambung kembali. Maka dari itu tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
5: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
4: Masya Allah, Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaq.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MG di malam hari ini, dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akidah. Tentunya kembali menyambung pembahasan kita di malam hari ini berkaitan tentang menunaikan sholat-sholat sunnah yang dibersamai oleh guru kita, Ustadz Abu Yahya. Dan bagi Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang di malam hari ini ingin ikut bergabung menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam ataupun juga berbagi serta juga pertanyaan, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja dengan memanfaatkan layanan interaktif kami di malam hari ini, sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat Anda juga lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda di malam hari ini. Dan baik, izin Ustadz, kita sambung kembali di termin yang kedua, tentunya melengkapkan kembali barangkali Ustadz di sesi yang pertama tadi, tentunya di malam hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amin. Kita masih membahas salat-salat sunat yang menjadi akidah kita, dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ditunaikan dan beliau pun melaksanakannya. Qauluhu salatul witri fi kulli lailah. Kata Imam Al-Muzani, kami meyakini Rasulullah SAW menganjurkan salat witir setiap malam, walaupun sifatnya tadi tidak sampai wajib ya. Tapi para ulama sepakat bahwa sholat malam itu merupakan da'bus sholihin, merupakan sifat orang-orang soleh ya. Jadi karena ini ibadah yang rahasia, ibadah yang orang lain tidak tahu begitu ya, maka kitalah yang harus jujur ya. Kita kadang-kadang belum apa-apa udah ngaku soleh, udah ngaku ahli masjid ya, primus ya, pria musola gitu kan. Yeah. Nah, tanyakan pada diri masing-masing ya, sudahkah konsisten untuk minimal ya melaksanakan sholat witir tiap malam 3 rakaat, syukur-syukur bisa lengkap disertai sholat tahajud, yaitu kesempurnaan sholat tahajud itu 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat yaitu 11 rakaat ya. Walaupun ada yang berpendapat kalaupun lebih itu tidak mengapa, yaitu lebih dari 11 rakaat. Tetapi minimal sempurnanya kalau salat malam itu 11 rakaat berdasarkan hadis Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ingin minimal salat malam ya 3 rakaat yaitu witir. Itu adalah yang disebut da'bus sholihid, sifat orang-orang soleh. Dan solehnya bukan menurut penilaian makhluk ya, tapi dia ikhlas melakukannya karena Allah dan karena juga Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dijanjikan tadi kedudukan yang terpuji jika kita rutin melaksanakannya. Salat witir pada setiap malam, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ausani khalili bisalasin la ada'uhunna hatta amuta, shaumi salasati ayyam min kulli syahr, wa salatid duha wa naumin ala witrin." Kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak akan kutinggalkan sampai aku meninggal, yaitu saum 3 hari tiap bulan, mengerjakan sholat duha, dan juga tidur setelah melakukan sholat witir. Jadi Abu Hurairah witirnya sebelum tidur, setelah isya, supaya tidak pernah ketinggalan tiap malam. Hadis ini muttafaq alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian makna naumin ala witrin ialah jangan sampai tidur malam tanpa sebelumnya mengerjakan sholat witir, terutama bagi orang yang khawatir tidak terbangun pada akhir malam. Kalau bisa diakhirkan itu lebih baik, tapi kalau dikerjakan sebelum tidur juga boleh. Itu sholat witir 3 rakaat ya. Lalu kalau kita ingin tahajud padahal tadi sudah sholat witir 3 rakaat, ya sudah, lakukan aja tahajud 8 rakaat tanpa witir lagi, begitu ya. Begitu juga di bulan Ramadan, kalau ada dua rombongan untuk sholat, ada di 10 malam terakhir biasanya yang pada Isya ada sholat tarawih, lalu ditutup dengan witir. Lalu di tengah malam ada juga sholat malam, ya sholat tahajud tambahan, ditutup dengan witir juga. Maka pertama imamnya harus berbeda dalam witirnya, karena tidak boleh walaupun jadi imam mengimami sholat witir dua kali ya. Kemudian makmumnya harus milih mau witir yang di awal ya, setelah Isya, atau witir nanti bangun malam lalu ditutup dengan witir. Jadi yang paling afdol sih witir itu menjadi penutup sholat malam, yang paling afdol. Tapi kalaupun misalnya sudah witir duluan tapi masih mau melanjutkan di malam harinya sholat malam, tetap dibolehkan dengan catatan tanpa witir. Dan ini adalah permasalahan fikih yang seperti telah saya sampaikan sebelumnya, kalau fikih ditinjau dari sisi akidah itu leluasa ya. Boleh-boleh saja, nanti tinggal pilih yang afdol gitu kan, yang ada dalilnya yang lebih kuat kayak begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini disebutkan warok atal fajri wa sholatul fitri wa nahri. Ini adalah nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya, bahwa disunahkan juga oleh Rasulullah SAW untuk sholat dua rakaat fajar. Sholat dua rakaat qabla subuh itu gak pernah ditinggalkan oleh Nabi, walaupun dalam perjalanan ya. Ingat ya, di perjalanan itu kita kan boleh jama' dan qasar. Setelah jama' dan qasar tidak ada sholat qabla duhur, bada maghrib, bada isya, itu tidak ada. Karena kita sedang di perjalanan. Tetapi dua rakaat qabla subuh walaupun sedang di perjalanan, Rasul tidak pernah meninggalkannya. Begitu pula sholat witir tadi ya. Sholat witir di malam hari walaupun sunat, walaupun beliau sedang safar, beliau tidak pernah meninggalkannya. Ingat, itu sholatnya sunat ya. Tapi karena Rasul tidak pernah meninggalkannya, itu yang harus kita yakini sebagai keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, rokatal fajri khairum minat dunia wa ma fiha. Kalau kita bisa sholat dua rokaat sebelum subuh, itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya ya. Jadi harusnya orang yang sudah sholat qabla subuh itu gak boleh galau. Waduh, saya bakal dapat duit gak ya siang ini? Gak apa-apa, sudah dapat dunia dan seisinya, bahkan lebih baik gitu kan. Nah, kalau kita yakin dengan sunnah Rasulullah SAW dan pemberitahuannya, dua rakaat fajar, dua rakaat qabla subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, namun karena kita sedang fokus pada yang pertama yaitu sholat witir, kita lanjutkan dulu. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW yusholli wa ana raqidatun raqidatun mu'taridatun ala firasyihi. Nabi SAW biasa mengerjakan sholat malam sementara aku sedang tidur melintang di atas tempat tidurnya. Apabila beliau hendak mengerjakan witir, lalu beliau membangunkanku, lalu aku pun mengerjakan witir. Ya, jadi disunahkan suami istri itu saling membangunkan untuk sholat malam ya. Kemudian minimal kalau suaminya sholat tahajud, ketika witir dia harus membangunkan istrinya. Nah, ini berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Aisyah walaupun tidak ikut tahajud bersama Nabi, karena beliau yang memberitahukan Nabi itu kalau tahajudnya itu sampai bengkak-bengkak kakinya, atau sampai bergantian kaki kiri dan kaki kanan dalam berdiri itu, karena saking lamanya ya begitu. Minimal ikutan witir ya, ikutan witir ya. Ini menunjukkan besarnya perhatian para salaf terhadap sholat witir ya. Sholat witir itu dicintai oleh Allah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, maka menyukai sholat yang ganjil, yaitu sholat witir ya, seperti itu. Baik, itu saja untuk malam ini. Kita baru sampai pada sholat malam dan sholat witir ya. Mudah-mudahan ini menjadi keyakinan kita ya, kalau kita ingin lebih dekat kepada Allah, lebih mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Walaupun ini sholat-sholat sunat, tapi ini sholat-sholat sunat yang paling penting dari sisi akidah. Pertama sholat witir ya, kemudian nanti ada sholat dua rakaat qabla subuh, kemudian sholat witir yang terbaik disertai dengan 8 rakaat sholat tahajud. Sholat dua rakaat qabla subuh juga yang terbaik yaitu disertai dengan salat-salat rawatib lainnya, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, walaupun ada riwayat 4 rakaat sebelum zuhur ya. Tapi intinya salat rawatib itu ada riwayat jumlahnya 10 rakaat, ada riwayat jumlahnya 12 rakaat, dan dua-duanya boleh ya. Insyaallah tidak mengapa. Yang paling penting adalah kita bisa dawam ya, kita bisa rutin. Ahabul amali ilallahi adwa muha wa inqalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling dawam, paling rutin walaupun sedikit ya. Misalnya kajian kita ini. Kajian kita ini saya sudah mengisi di MKFM itu 25 tahun lah seumuran MKFM mungkin Kang Bahri.
0: Iya.
1: Saya dulu ngisi sejak MKAM.
0: Masyaallah.
1: MKAM kemudian pindah ke MKFM.
0: Saya pun belum lahir nampaknya Ustaz.
1: FM saya ngisi di radio. Saya berniat begitu, berniat walaupun amalnya kecil seolah-olah, tapi ketika kita bisa rutin, semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Amin ya rabbal
0: alamin.
1: Baik, sekarang giliran atensi ya, silakan.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah juga memaparkan materi di kebersamaan malam hari ini. Dan kita akan coba sapa Ustaz beberapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya Ustaz. Yang pertama kita coba sapa Ustaz yang sudah bergabung, ada dari sahabat Jajang di Garut yang bertanya Ustaz. Mohon maaf, sahabat Jajang dari Pasir Impun yang bertanya Ustadz, yang di malam hari ini menyampaikan, Ustadz bagaimana jika sholat witirnya 1 rakaat saja, apakah ini diperbolehkan?
1: Ya, witir itu artinya ganjil, ya. 5, 7, 11, maksimal 11 sholat witir ya. Ini.
0: Baik, mohon izin Ustaz, tampaknya suaranya agak terputus-putus.
1: Ya itu, boleh. Oh ya, baik. Mohon maaf kalau salat witir artinya salat ganjil 1 3 5 7 9 11, maksimal 11 ya. Ketika dilaksanakan 3 rakaat, jangan pakai tasyahud awal supaya tidak menyerupai salat maghrib. Tapi kalau dilaksanakan 5 rakaat sekaligus, maka dia tasyahudnya sebelum rokaat terakhir, lalu di rokaat terakhir. Begitu juga kalau 9 rokaat sekaligus ya. Adapun 11 rokaat biasanya itu disatukan dengan sholat malam, jadi 11 rokaatnya bisa disebut tahajud semuanya, bisa disebut juga sebagai witir semuanya ya. Atau 8 rokaat tahajud, 3 rokaat witir, itu hanya nama doang ya. Hanya nama saja. Bolehkah sholat 1 rokaat witir? Boleh. Karena dalam hadis disebutkan sholatul lail masna masna, sholat malam itu laksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus ya, sampai berapa rakaat pun ya. Kemudian jika kamu takut keburu subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Ya, berarti kan witir 1 rakaat itu boleh. Apalagi bagi yang sudah hampir menjelang adzan subuh ya. Akan tapi kalau masih leluasa, lakukan kesempurnaan yang minimal. Jadi sempurnanya sholat witir yang minimal 3 rakaat. Tapi kalau bolehnya sholat witir minimal 1 rakaat boleh ya. Tapi sempurnanya tetap 3 rakaat minimal. Ya, seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. 1 tetap boleh ya Ustaz, tapi minimal 3 untuk sholat witir. Baik. Terima kasih sahabat Jajang ya, dari ya. Pasir ya, Impun. Yang sudah bergabung, Masya Allah. Kita lanjutkan kembali Ustaz menyapa sahabat MK di malam hari ini juga yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Dari Ibu Utik dari Jogja yang di malam hari ini sudah bergabung menyampaikan juga pertanyaannya. Ustaz izin bertanya, apakah sholat seperti sholat jenazah, sholat taubat, dan sholat gaib itu juga termasuk sholat sunnah Ustaz? Terima kasih.
1: Kalau sholat jenazah memang sholat sunat, hanya sifatnya fardu ya. Fardu itu fardu kifayah, yaitu sebagian melaksanakan dan yang lain tidak berdosa ya. Kalau sholat jenazah ya, karena bukan sekedar sunat tapi fardu wajib ya, wajib Namun wajibnya bersifat kifayah, cukup dilakukan oleh sebagian orang, ya, maka yang lain gugur dosanya. Adapun sholat hajat, ya, sholat gaib, itu ada beberapa pendapat, ya. Pendapat yang pertama, untuk sholat hajat itu sebenarnya sholat mutlak, ya, bahwa Allah telah berfirman wastainu bisabri wassalah, ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Nah, jadi ini sholat mutlak. Sholat mutlak itu ketika kita minta pertolongan untuk kebutuhan kita, kita melaksanakan sholat dua rakaat lalu berdoa, itu orang awam menyebutnya sebagai sholat hajat. Ya padahal ya sholat mutlak gitu ya, bukan sholat khusus memohon pertolongan yang bersifat ritual tertentu. Ya. Jadi lebih baik kita niatkan saja sholat minta pertolongan Allah. Kadang-kadang minta pertolongannya berupa kebutuhan, kadang-kadang berupa ampunan, maka disebutlah sholat tobat, ya kayak begitu ya. Jadi sholat-sholat yang dinamakan oleh masyarakat awam sebagai sholat-sholat khusus itu kebanyakan sebenarnya sholat mutlak saja. Yaitu sholat memohon pertolongan disebut sholat hajat, sholat memohon ampunan disebut sholat tobat, ya. Jadi tidak ada kekhususan sebenarnya, ya. Ya, itu yang lebih aman seperti itu, karena yang lebih khusus yang disebutkan tadi, sholat malam ada sholat witir, ada sholat tahajud, kemudian ada sholat duha, kemudian nanti ada sholat idul fitri dan idul adha, ada sholat gerhana, ya itu yang sudah jelas ada kekhususannya. Adapun sholat-sholat yang lain kita kembalikan kepada perintah umum, sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sholat untuk mendapat pertolongan Allah. Ya, sholat gaib juga begitu. Sholat gaib itu yaitu kita menyolati orang karena tidak bisa menghadiri jenazahnya, maka kita sholati dari jauh, atau kita sholat di atas kuburannya. Itu juga disebut sholat gaib, ya. Jadi ada dua contoh. Rasulullah SAW menyolati Raja Habasyah yang namanya Najasyi, karena beliau mengabarkan kepada para sahabat Najasyi itu sudah masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Maka ketika wafat Najasyi tidak disolati karena di negerinya penganut Nasrani. Tapi Rasulullah SAW mengajak para sahabat, mari kita sholati. Ya, disolatinya itu yaitu satu, ketika jauh. Ya, yang kedua, ketika tidak ada yang menyolati. Ya, seperti orang-orang yang sakit COVID dulu. Ya, sakit COVID itu kemudian tidak boleh dimakamkan oleh keluarganya. Ya, kecuali tidak dibuka jenazahnya. Akhirnya disolatinya dari jauh, itu boleh. Ya, disolatinya dari jauh karena belum tentu ada yang nyolatin di dalam rumah sakit. Kan gitu. Iya. Jadi kalau nggak ada yang nyolatin, baru kita sholat gaib. Kalau sudah tahu ada yang nyolatin, mah ya sudah, sholat saja di tempatnya. Atau kita juga sudah tidak harus nyolatin lagi, ya. Kenapa? Karena ya sudah ada yang menunaikan kewajiban sholat jenazah tadi. Sholat jenazah itu digantikan dengan sholat gaib ketika tidak ada yang menyolati. Ada juga, misalnya saya merasa dekat banget nih dengan orang ini. Saya tidak bisa menyolati ketika wafat, maka tanyakan di mana kuburannya. Nah, kuburannya di sana. Nah, sholatlah jenazah di atas kuburannya, itu boleh. Rasulullah SAW pernah menanyakan seorang nenek-nenek yang biasa bersih-bersih di masjid. Di mana nenek fulan? Oh, sudah wafat ya Rasulullah. Loh, kok tidak dikasih tahu aku di mana kuburannya? Maka beliau sholat di atas kuburannya. Bahagia sekali tuh si nenek. Disolatin oleh Nabi, ya. Iya. Disolatin oleh Nabi sengaja di atas kuburannya. Nah, tapi itu juga menjadi contoh bagi umatnya. Jadi sholat gaib itu di atas kuburan orang yang kita kenal dekat dan ingin mendoakannya. Ada juga ulama yang mengatakan walaupun sudah ada yang nyolatin, kalau kita memang merasa ingin beramal mendoakan orang tersebut, boleh saja untuk sholat gaib. Tapi tentunya untuk yang seperti ini sebaiknya nggak usah ngajak-ngajak. Dia paham gak Kang Bahri ya? Yeah. Kan Rasul sendiri aja sholat di atas kuburan nenek tadi ya. Nah, Rasulullah SAW mengajak kepada para sahabat untuk menyolati Raja Najasyi dikarenakan tidak ada yang nyolatin, gitu ya. Nah, tapi kalau ada seseorang misalnya, saya dulu ketika di Saudi Arabia, saya dengar guru saya meninggal dunia di Indonesia. Ya udah saya sholatin dari sana, tapi sendirian, saya nggak ngajak orang lain gitu kan, karena saya sangat merasa sangat dekat dengan beliau ya. Yeah. Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, ada dua syekh ya, Syekh Albani meninggal, tapi beliau berpendapat sholat gaib itu kalau tidak ada yang nyolatin, jadi cukup saya doakan. Kalau Syekh Bin Bas membolehkan untuk sholat dari jauh walaupun sudah ada yang nyolatin kalau kita merasa dekat. Apakah saya perlakukan berbeda? Kalau ke Syekh Bin Bas saya ikut maksudnya sholat gaib dari jauh lah gitu ya. Kalau Syekh Albani menghargai pendapatnya, saya cukup mendoakan saja Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah gitu aja. Kenapa? Karena memang dua-duanya juga boleh. Jadi yang melakukan sholat karena merasa dekat dan tidak perlu ngajak orang lain, itu seperti yang sekarang dilakukan di masjid-masjid kan gitu. Ayo kita sholat gaib, tunggu dulu ada yang nyolatin nggak di sana ada ya. Kalau ada mah nggak usah ngajak yang lain lah gitu. Ya kecuali jenazahnya dibawa ke masjid gitu. Ya kalau sudah ada yang nyolatin di rumahnya, ngapain sholat gaib lagi? Nah gitu. Maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya juga. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita, Ibu Utik dari Jogja. Dan nampaknya kita harus jeda kembali Ustadz di sesi yang kedua ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali di termin yang ketiga menyapa sahabat MK yang sudah bergabung juga di malam hari ini Ustadz. Dan bagi sahabat MK dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, juga masih ada kesempatan waktu bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya sahabat MK di malam hari ini dalam tema bahasan berkaitan tentang menunaikan sholat-sholat sunnah. Silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Insya Allah selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini kami akan kembali sahabat MK tetap bersama kami di frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda di antusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat ke-58.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran.

0: Asosiasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini di termin yang terakhir ataupun juga di segmen yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akidah. Tentunya di malam hari ini juga sudah disampaikan pembahasan berkaitan tentang menunaikan sholat-sholat sunnah bersama guru kita Ustadz Abu Yahya. Dan di termin yang ketiga ini, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan pertanyaannya, sahabat MK, silakan Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Ustadz kita sambung kembali, tentunya kembali menyapa sahabat MK yang di malam hari ini sudah bergabung mengirimkan atensinya Ustadz. Kita sambung kembali Ustadz, izin menyampaikan atensi dari Ibu Anissa dari Parken yang menyampaikan ikut menyimak Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken sudah juga bergabung di malam hari ini. Lalu juga Ustadz izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat MK, tidak menyebutkan namanya, di nomor 0821 1 sekian sekian, di malam hari ini menyampaikan Ustadz, bismillah semoga Ustadz dan keluarga senantiasa Allah sehatkan. Dan juga izin bertanya Ustadz, untuk memotivasi santri sholat tepat waktu, bolehkah memberi sanksi kepada yang sholat terlambat dengan menempatkan santri yang sholat tepat waktu di barisan depan, yang terlambat di barisan belakang Ustadz? Ini seperti apa Ustadz?
1: Ya, dalam pendidikan boleh memberikan sanksi ya. Kenapa? Rasulullah SAW memerintahkan muru auladakum bisholah disab'in wadribuhum alaiha liashar, yang artinya perintahkan dengan keras anakmu untuk sholat 5 waktu ketika umurnya sudah 7 tahun. Dan pukullah mereka jika sudah 10 tahun lalai dari sholatnya. Ya. Jadi umur 7 tahun sudah mulai didisiplinkan, umur 10 tahun sudah boleh diberi sanksi. Ya. Di dalam hal ini bahkan sampai boleh dipukul. Tentu pukulan yang tidak memberikan cacat tetap atau membuat si anak itu jadi trauma ya, pukulan pengajaran dalam ini ya. Nah tentunya sekarang yang kita bingung, orang sudah 30 tahun belum sholat juga, nggak cukup dipukul kayaknya. Jadi kalau santri dikasih sanksi itu tetap boleh, apalagi peraturan di sekolah itu boleh bersifat khusus untuk internal, dan tentunya tadi tetap tidak boleh menyalahi aturan Allah. Hanya misalnya saum Senin Kemis di luar pesantren hukumnya sunat. Tapi kalau di pesantren diwajibkan, boleh ya. Sholat malam di luar pesantren hukumnya sunat, kalau di pesantren diwajibkan boleh. Kenapa? Karena itu dalam rangka pendidikan, begitu maksud saya ya. Jadi seperti infak itu sunat kan, sedekah itu sunat.
0: Iya.
1: Tapi ketika orang masuk pesantren harus bayar, jadi wajib. Ya itu, jadi yang tadinya sunat pun jadi wajib kalau sudah dalam lembaga gitu. Ini kias saja supaya jangan banyak. Nah, geningan kan saum Senin Kemis mas sunat, kenapa di sini wajib ya? Wajib itu dalam rangka pendidikan, sebagaimana tadi. Sedekah itu kan sunat, kenapa di sini wajib bayar SPP? Kan jadi wajib kan gitu. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Begitu.
0: Baik. Alhamdulillah diperbolehkan ya Ustadz untuk tentunya pendidikan tentunya. Terima kasih Ustadz jawabannya, dan juga terima kasih sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung dari nomor 0821 1 sekian sekian. Lalu kita kembali sapa Ustadz, sahabat MK di malam hari ini yang juga sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya dari sahabat Ponijah dari Cijeruk Ustadz yang bertanya. Ustadz izin bertanya, bolehkah sholat witir dilakukan setelah sholat isya atau sebelum tidur? Terima kasih.
1: Jadi sudah sebutkan hadisnya dari Abu Hurairah, boleh ya.
0: Baik, itu dia sahabat MK, sahabat Ponijah dari

0: jeruk boleh untuk dilakukan. Baik, Masya Allah. Kita sambung kembali Ustadz, sahabat MG juga yang sudah bergabung di malam hari ini. Dari sahabat Muhammad Daniel yang bertanya di malam hari ini Ustadz. Ustadz izin bertanya, untuk sholat unsi atau hunsi, apakah harus dilakukan di waktu ba'da maghrib? Dan apakah ada surat khusus setelah baca surat Al-Fatihah? Ini seperti apa Ustadz? Silakan.
1: Ya, saya tidak tahu ada sholat seperti itu. Jadi, kalau tidak ada dalilnya, jangan mengada-ada lah, gitu. Yang ada mungkin sholat tasbih itu memang ada, walaupun ada dua pendapat ulama.
0: Iya.
1: Sholat tasbih itu ada yang mensohihkan hadisnya, ada yang tidak. Tetapi ala kulli hal, karena ada dua pendapat yang membolehkan, boleh melakukan sholat tasbih minimal sekali seumur hidup. Itu, tapi bukan wajib juga kan gitu. Bagi yang menganggap hadisnya sahih. Tapi sholat tasbih ini ada juga yang menganggap hadisnya dhaif, maka kalau tidak dilakukan juga tidak mengapa. Sedangkan sholat yang antum tanyakan tadi, saya tidak tahu hadisnya. Cari dulu hadisnya, pelajari aja dari hadis itu bagaimana cara melakukan sholatnya ya. Karena zaman sekarang kan sudah gampang kalau meneliti hadis ya kayak gitu. Tapi setahu saya itu tidak ada sholat khusus namanya sholat unsi gitu. Saya belum baru dengar ya kayak begitu. Itu sejauh yang saya tahu ya, wallahu a'lam. Begitu.
0: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan barangkali juga membuka kesempatan bagi sahabat MK yang malam hari ini sedang menyimak melalui layanan interaktif Zoom. Dipersilakan bagi sahabat MK tentunya di malam hari ini yang ingin bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya secara langsung tentunya.
2: Baik, Pak Ustadz.
1: Ya Pak. Pak Adi, silakan Pak Adi.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terkait dengan pembahasan pentingnya sholat sunnah ini ya Ustaz ya. Nah ini saya ingin tanyakan, misalnya kita dalam satu kondisi kita masalah prioritas Ustaz. Kita dalam kondisi kita bangun agak terlambat, sudah azan subuh. Kita ingin sholat qabla subuh, tapi juga kita ingin tidak terlambat ke masjid gitu loh ya, untuk sholat bersama-sama berjemaah. Itu pilihannya itu kita bisa sholat sunat di rumah dulu qabla subuhnya. Tapi nanti pada saat ke masjidnya kita akan jadi terlambat, jadi masbuk gitu. Itu apakah lebih baik? Apakah kita tinggalkan aja sholat qoblanya? Bagaimana dokter? Susah. Terbaiknya bagaimana? Kondisinya kita agak terlambat bangunnya nih. Sudah azan, kita baru bangun. Tapi kita ingin mengejar qobla subuhnya. Tapi juga kita ingin sholat juga berjemaah di masjid. Pilihannya kan bisa sholat sunatnya di rumah. Dan setelah selesai segera ke masjid jadinya masbuk. Susah. Itu apakah lebih baik begitu? Apakah lebih baik kita tinggalkan qobla subuhnya? Susah. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya baik. Ini ada beberapa pendapat lagi ya. Jadi karena saya pembahasannya pembahasan akidah, maka saya lebih cenderung kepada silakan kalau Bapak mau milih yang manapun ya. Karena tadi qobla subuh itu begitu berharga, sampai Rasulullah SAW menyebutkan waqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, yaitu dua rakaat qobla subuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya sayang kalau kita tinggalkan ya. Alternatif yang pertama tadi, kita sholat di rumah qobla subuh lalu segera ke masjid. Kalau tidak mendengar qomat, berarti diteruskan sholat qobla subuhnya. Tapi kalau sudah qomat, itu kita sholat qobla subuh di masjid, kalau sempat selesai boleh diselesaikan, tapi sebagian ulama mengatakan sudah dapat pahalanya walaupun tidak diselesaikan, jadi kita batalkan sholat kita ya, karena tidak ada sholat lain selain sholat fardu setelah dikumandangkan qomat. Tapi sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksud tidak ada sholat lain itu yaitu bukan ketika qomatnya, tapi ketika takbiratul ihram imam ya, sehingga kalau baru qomat kita bisa menyelesaikan sholat sunat kita di masjid, itu ada yang membolehkan juga ya. Tapi ini pendapat ya, ini adalah pembahasan kajian akidah, sehingga saya lebih mengakomodir pendapat-pendapat tadi tetap dibolehkan. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yaitu ketika sudah qomat nggak ada sholat sunat yang lain. Bahkan tadi ketika sudah adzan, tidak ada sholat lain selain qobla subuh. Jadi ini yang terbaik. Bukan berarti ketika kita sholat yang lain jadi salah ya. Yang terbaik adalah kalau kita misalnya dari rumah sudah adzan subuh masuk ke masjid, cukup sholat qiblat subuh saja. Tapi kan harus tahiyatul masjid, ya sudah disatukan niatnya. Tahiyatul masjid saya disatukan dengan qiblat subuh saya. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid mah bersifat umum. Jangan kalian duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat, berarti sholatnya boleh sholat khusus tahiyatul masjid, boleh juga sholat apapun asal sudah sholat dua rakaat, maka itu sudah tahiyatul masjid ya gitu. Ini mungkin ilmu baru ya. Jadi setelah adzan subuh itu Rasulullah SAW melarang ada sholat lain selain sholat qiblat subuh. Mau syukrul wudu, mau tahiyatul masjid itu tidak ada. Yang ada cuma qiblat subuh begitu. Tapi larangannya tidak bersifat haram, sifatnya makruh begitu ya. Kemudian kalau kita tetap sangat ingin melaksanakan qiblat subuh padahal keburu qomat, ada solusi, yaitu dalam kitab fikih sunnah disebutkan ada seorang sahabat sholat lagi setelah sholat subuh. Lalu Nabi bertanya, kenapa kamu sholat lagi? Ya Rasulullah, saya biasa sholat qiblat subuh. Sedangkan engkau berkata qiblat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi saya sangat sayang meninggalkan qiblat subuh, maka saya lakukan setelah subuh. Rasul tidak melarangnya. Artinya ini hadis takriri, hadis ketetapan Nabi boleh melakukan qiblat subuh setelah subuh jika terbiasa sholat qiblat subuh dan diniatkan apa? Diniatkan qada. Kan tidak ada qada dalam sholat sunat. Ya kalau yang umum ketika ada yang khusus harus nyerah dong. Ya secara umum tidak ada qada, tapi ketika ada contoh seorang sahabat mengqada qiblat subuhnya setelah sholat subuh dan Rasul tidak melarang, ya kita harus terima bahwa itu boleh. Jadi Pak Hardi tadi, kalau kita ingin sholat berjamaah dan masih ingin qiblat subuh, lakukan saja setelah sholat subuh. Kalau ketinggalan berjamaah, itu keburu berjamaah sebelum sholat qiblat subuh. Lakukan setelahnya. Kang Fajar mau nanya juga, Kang Fajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Fajar.
3: Dalam satu hadis kan dikatakan hadis atau ini hadis ya, ketika orang meninggal husnul khotimah, amal perbuatan tergantung saat meninggal terakhir husnul khotimah atau enggak ya. Nah, husnul khotimah yeah. Ya, semua amal baik meskipun waktu yeah. Itu misalnya begini Ustaz, orang itu tahajud bagus, ke masjid dan macam-macam dah, pokoknya amalnya bagus. Sementara ketika kita dibangkitkan oleh Allah, Allah pertama kali menghisap adalah sholat kita. Sholatnya bagus, maka semua amal perbuatan kita mengantar kita masuk surga. Gimana ini ya? Kayak sedikit, saya nggak mengatakan kontradiksi ya. Gimana cara menyikapin seperti itu untuk gimana menurut Ustaznya? Ngerti ya Ustaz ya?
1: Maksud? Ya baik, paham ya. Baik, ini adalah wajar ya kalau kita kadang-kadang berbenturan antara logika dengan dalil. Maka yang pertama harus kita lakukan bagaimana menyelaraskannya ya. Misalnya begini, kita beli peci, ukuran peci kita nomor 7 dikasih sama tukang peci nomor 6. Mana yang harus diperbaiki, kepala kita atau pecinya? Jelas pecinya ya, pecinya harus diganti, jadi nomor 7 kan gitu. Nah begitu juga, ini ada hadis nih, langsung jelas dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW ada dalil. Dalil yang mengatakan begini, begitu kok secara logika kayaknya agak bertentangan nih. Ya sudah, logika kita yang harus diperbaiki. Ini dasarnya begitu ya Kang Fajar ya. Berarti logika kita yang salah kalau mengatakan bahwa ternyata awalu mayuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang paling dihisap pertama kali di hari kiamat adalah sholatnya. Sementara ada orang husnul khotimah, mungkin dia dalam hadis bahkan belum pernah sholat sama sekali, tetap aja masuk surga. Ada hadisnya seperti itu juga ya. Orang belum pernah sholat sama sekali, dia mati husnul khotimah karena mengucapkan syahadat, lalu dia masuk surga padahal belum pernah sholat. Itu disebut hadis bitokoh. Nanti diteliti ya, ada riwayat hadis bitokoh. Apakah ini bertentangan? Tidak juga ya. Tentu saja secara normal orang harus memperbaiki sholatnya, yaitu sholat lima waktu, lalu sempurnakan dengan sholat-sholat sunat, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi kunci utama untuk mendapat kebaikan yang lain, kalau sholatnya benar. Jadi sholat yang benar itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan mewarnai kan. Wa aqimi sholata li dzikri, orang yang sholat itu harus selalu ingat Allah. Aqimi sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, orang yang sholat itu harus tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi pada hakikatnya hisab di akhirat itu dikarenakan di dunia pun sangat berpengaruh sholat tadi. Jika sholatnya benar di dunia, dia akan ingat Allah, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar, apalagi di akhirat. Maka amal yang lain juga akan diterima ya, disebabkan dia juga memang sholatnya dihayati, bukan sekedar mengerjakan sholat tapi betul-betul mendirikan sholat. Nah itu wajhul disebutnya teh thariqatul jam'inya ya, jalan menyatukan keberatan pikiran kita dengan dalil-dalil. Dalil itu mengharuskan kita untuk beribadah sholatnya itu sempurna sejak di dunia, baru nanti di akhirat bisa menentukan kebaikan amal-amal yang lain juga. Jadi kalau di dunia sholatnya asal-asalan kan disebut juga, dalilnya juga ada kan, fawailul lil musallin, kan ada dalilnya juga, orang yang sholat bisa celaka ya jika sholatnya asal-asalan ya. Maka marilah kita memohon agar kita bisa sholat dengan khusyuk, sholat dengan baik, sholat dengan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sholat dengan membuat kita selalu ingat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup. Kang Bahri, masih ada yang lain?
0: Baik, nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustadz di malam hari ini dari juga pendengar Zoom Ustadz yang bertanya melalui WhatsApp MKFM di malam hari ini. Ada dari Bapak Asep Gustian, 49 tahun dari Sumedang, yang bertanya Ustadz. Ustadz izin bertanya, untuk memperkuat dalam melaksanakan sholat malam agar istiqomah terus, waktu yang paling afdol menjelang subuh atau sepertiga malam Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Ya kalau mau istiqomah mending menjelang subuh ya. Jadi walaupun Rasulullah SAW mencontohkan, beliau selalu menyempatkan tidur sejenak sebelum sholat subuh. Artinya beliau sholatnya jauh sebelum itu gitu kan. Tetapi karena kita kebiasaan kalau tidur dulu nanti kesiangan sholat subuhnya, ya lebih baik kita sholat malam itu menjelang subuh, baru nanti ya kalau perlu tidur lagi jangan setelah sholat subuh, tapi setelah matahari terbit, itu yang terbaik ya. Cuma ketika alhamdulillah saya beberapa kali sempat itikaf di Madinah, itu kebanyakan ya setelah subuh pada tidur ya. Saya padahal di Indonesia sering menganjurkan walaupun bulan Ramadan setelah subuh jangan tidur. Tapi karena di Madinah itu kalau sholat malam kan panjang banget gitu. Sampai sahur dan tidak ada waktu tidur dulu kan gitu di tengah-tengahnya. Maka kebanyakan pada tidurnya setelah subuh. Nah, jadi yang terbaik adalah ini urutannya ya. Yang pertama, sholat sepertiga malam berarti kan kalau malam itu dibagi tiga, setengah delapan sholat isya, setengah lima sholat subuh, maka sepertiga malam itu setengah dua ya, setengah dua, kemudian sholat tahajud, sholat witir, mungkin untuk ukuran kita satu jam itu sudah lama, berarti kan ada waktu nih sampai sholat subuh, boleh tiduran dulu asal yakin pas sholat subuh bangun, itu yang terbaik kan, itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kedua, karena kita tidak terbiasa bisa apa langsung bangun ya pada waktu subuh, lebih baik dipepetkan saja menjelang subuh kita sholat malam, langsung sholat qobla subuh dan sholat subuh, nanti tidurnya sebaiknya nunggu matahari terbit baru tidur lagi gitu. Walaupun tadi tidur setelah subuh juga hakikatnya juga tidak mengapa ya. Nah yang ketiga, kita tidak yakin bisa sholat malam, maka sholat witir dulu setelah isya, baru nanti ketika malam bangun tambah dengan sholat tahajud, itu juga dibolehkan ya. Yang keempat, minimal kita sholat witir saja ya, tiga rakaat saja, itu yang minimal ya. diusahakan setiap malam. Yang kelima, yang gak bisa sholat tahajud maupun witir memang tidak berdosa, tapi harus merasa rugi begitu saja. Ya ini kan pembahasan akidah kembali ya Kang Bahri. Jadi secara fikih kita sederhanakan saja. Jadi insya Allah ini yang dibahas sholat-sholat sunat, artinya tidak dilaksanakan pun tidak membuat seseorang berdosa. Hanya kalau ingin lebih dekat kepada Allah, lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita tingkatkan sholat-sholat sunat kita setelah memperbaiki sholat wajibnya. Begitu. Itu penutup ya Kang Bahri.
0: Betul Ustaz, masya Allah. Baik, alhamdulillah.
1: Ya baik, jadi insya Allah nanti pertemuan berikutnya masih lanjutan sholat-sholat sunat bagian kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Abu Yahya yang baru saja menyampaikan ilmu pembahasan berkaitan tentang menunaikan sholat-sholat sunnah di kebersamaan malam hari ini. Mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, melimpahkan kesehatan, serta juga tentunya Allah lancarkan segala aktivitasnya, sahabat MK juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sahabat MK ilmu yang sudah dihadirkan di malam hari ini dapat diamalkan ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari tadi, tentunya terusus sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada sholat sunnah witir ya sahabat MK, juga sholat sunnah qoblah subuh yang Rasul tidak pernah meninggalkannya, dan ini bisa kita juga contoh ya sahabat MK, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Ada dari Ibu Anissa dari Parken, sahabat Jajang dari Garut ataupun juga Pasir Impun, mohon maaf. Selanjutnya ada sahabat Ponijah dari Cijeruk, hamba Allah yang tadi juga sudah bergabung di nomor 0821 sekian-sekian. Lalu ada sahabat Muhammad Daniel. Selanjutnya ada Ibu Utik dari Jogja. Pak Sandi dari Banjaran di malam hari ini juga menyampaikan ikut menyimak saja nih, masya Allah. Baik, terima kasih. Lalu juga ada sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang juga alhamdulillah sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama ya sahabat MK untuk senantiasa menjadi hamba yang senantiasa menambah diri kita, menambah dengan ilmu tentunya sahabat MK. Insya Allah di kebersamaan malam hari ini juga kita akan sambung kembali kebersamaannya dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Seperti biasanya sahabat MK, dalam segmen Morotal Pilihan Malam akan dihadirkan 3 pilihan morotal yang nanti salah satunya dapat Anda pilih, untuk tentunya nantinya pilihan terbanyak akan diputarkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Lantas apa saja 3 pilihan di malam hari ini yang dapat Anda pilih? Kita mulai ya sahabat MK, dari pilihan yang pertama ada Quran Surat An-Naml. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Qasas. Dan terakhir sahabat MK di pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Ghafir. Nah itu dia sahabat MK, 3 pilihan di malam hari ini dapat Anda pilih satu di antaranya. Bagi Anda yang ingin dihadirkan, diputarkan selepas sajian program Inspirasi Malam salah satu dari 3 pilihan morotal malam tadi, silakan Anda dapat sampaikan saja pilihannya baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di malam hari ini di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan tidak lupa juga kami sudah hadirkan ya sahabat MK 3 pilihan tadi melalui polling di grup komunitas sahabat MK, dapat juga Anda pilih. Namun ini terkhusus bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya saja yang dapat memilih sahabat MK, silakan. Insya Allah nantinya kami akan menyapa Anda di malam hari ini sudah yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotal malamnya. Maka dari itu sahabat MK tetap bersama kami di frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MK, para pecinta dongeng dan literasi, ada kabar menarik dari Festival Dongeng 2026. Festival Dongeng 2026 menghadirkan peluncuran buku mendongeng dan bernyanyi. Acara ini akan dihadiri Susan dan Kak Ria Enes, ikon dunia dongeng dan hiburan anak Indonesia. Acaranya di hari Jumat, tanggal 25 September 2026, di jam 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi nomor 7 Kacapiring, Bandung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penulis yang karyanya dibukukan dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Dapatkan hadiah dengan total hingga 10 juta rupiah. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi di nomor 0857-1288-8469. Sekali lagi, 0857-1288-8469.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK di kebersamaan malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Masih ada kesempatan waktu bagi Anda sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan salah satu dari tiga pilihan Morotal Malam yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Silakan, Anda dapat masih ada waktu sahabat MK untuk menyampaikan satu di antara tiga pilihan Morotal Malamnya. Dan bagi Anda yang baru saja menyimak di kebersamaan malam hari ini juga jangan khawatir, karena kami akan hadirkan kembali tiga pilihan Morotal Malam yang dapat Anda pilih sahabat MK. Di Morotal pilihan yang pertama ada Quran Surat An-Naml. Selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Al-Qasas. Di pilihan yang terakhir ataupun juga di pilihan nomor yang ketiga sahabat MK ada Quran Surat Ghafir. Nah, silakan sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung mengirimkan pilihannya, dapat Anda langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Dapat juga dilengkapkan ya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan Morotal Malamnya di kebersamaan kali ini. Dan bagi Anda juga yang tergabung di grup komunitas sahabat MK juga dapat memanfaatkan polling yang sudah juga dihadirkan di malam hari ini. Dapat Anda pilih juga satu di antara tiga pilihannya sahabat MK. Dan baik, kami akan langsung menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan Morotal Malamnya. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari Ibu Utik dari Jogja nih, Masya Allah, mengawali di malam hari ini menyampaikan pilihannya. Kalau dari Ibu Utik memilih di pilihan nomor yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Qasas. Baik, terima kasih Ibu Utik dari Jogja sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya sudah juga bergabung ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang di malam hari ini kalau dari sahabat Mahadi memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat An-Naml. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa kembali yang juga sudah menyampaikan pilihannya. Ada dari Ibu Parilah di GBA 3. Kalau dari Ibu Parilah menyampaikannya di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Ghafir. Baik, terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 juga sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Kita lanjutkan kembali menyapa, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Kalau dari Umi Zikri menyampaikan atensinya, alhamdulillah dapat menyimak kajian ilmunya di malam hari ini, lalu juga melengkapkan salam ukhuwah untuk semuanya keluarga Ustadz, yang mudah-mudahan juga sahabat siar, kru, dan juga para pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipayam Cianjur. Mudah-mudahan juga Allah sehatkan selalu dan juga ada dalam memberikan rahmat serta perlindungan bagi Umi Zikri dari Cipayam Cianjur nih, Masya Allah, yang sudah juga menyampaikan doa terbaiknya di malam hari ini. Dan juga tidak lupa melengkapkan menyampaikan pilihan morotalnya nih. Kalau dari Umi Zikri ikut pilihan morotal suara terbanyak saja. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Zikri dari Cipayam Cianjur sudah juga bergabung di kebersamaan malam hari ini. Kita lanjutkan kembali menyapa ya sahabat MK. Ada dari sahabat Willy di Padalarang nih, Masya Allah, baru saja bergabung di malam hari ini. Salam kenal sahabat Willy. Kalau dari sahabat Willy menyampaikan pilihan morotalnya di pilihan nomor yang pertama di Quran Surat An-Naml. Baik, terima kasih sahabat Willy sudah juga bergabung di kebersamaan kali ini. Selanjutnya kita sapa kembali yang sudah juga bergabung, ada sahabat Teh Lilim dari Ciwalen. Betul ya, Ciwalen, Teh Lilim penyebutannya. Kalau dari Teh Lilim di malam hari ini ikut bergabung memilih di pilihan yang pertama di Quran Surat An-Naml. Baik, terima kasih juga Teh Lilim dari Ciwalen yang juga sudah bergabung di kebersamaan malam hari ini. Lalu selanjutnya kita sapa juga sahabat MK di malam hari ini, sudah bergabung juga. Ada dari sahabat Adik Muhammad Daniel nih yang sudah bergabung juga di kebersamaan malam hari ini, menyampaikan pilihan moratal malamnya di nomor yang kedua di Quran Surat Al-Qasas. Baik, terima kasih sahabat Adik Muhammad Daniel di malam hari ini juga sudah bergabung menyampaikan pilihan moratalnya. Dan kita sapa kembali yang juga sudah bergabung menyampaikan pilihannya melalui WhatsApp MK FM. Ada Pak Sandi dari Banjaran, sudah juga ikut bergabung menyampaikan pilihannya. Kalau Pak Sandi memilih di pilihan yang pertama, yaitu di Quran Surat An-Naml. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Sandi dari Banjaran di malam hari ini juga sudah bergabung juga ya, menyampaikan pilihan moratal malamnya. Dan kita beralih ke polling di grup komunitas sahabat MK. Kita juga coba sapa. Setelah dilihat di pilihan yang pertama sudah ada 2 suara, disusul juga di pilihan nomor yang kedua sama ada 2 suara sahabat MK, dan terakhir di pilihan yang ketiga sudah ada 1 suara. Kita akan coba sapa, ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, Ibu Utik dari Jogja, lalu juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Pak Sandi dari Banjaran, dan juga Ibu Padalah di GBA 3 yang juga bergabung kembali di kebersamaan malam hari ini. Alhamdulillah. Dan nampaknya sahabat MK beda tipis ya antara pilihan yang pertama dan juga nomor yang kedua. Namun pilihan terbanyak jatuh di pilihan yang pertama sahabat MK, yaitu di Quran Surat An-Naml. Insya Allah Quran Surat An-Naml akan dihadirkan ya di malam hari ini. Dan kita juga coba sapa nih sahabat MK yang masih menyimak melalui Zoom MK FM. Ada Pak Fajar yang juga menyampaikan pilihan morotal malamnya nih, Masya Allah. Kalau dari Pak Fajar menyampaikan pilihannya di pilihan yang pertama di Quran Surat An-Naml. Baik, terima kasih Pak Fajar yang senantiasa masih istiqomah juga bergabung melalui Zoom MK FM di malam hari ini. Insya Allah ya sahabat MK, pilihannya pertama menjadi pilihan terbanyak dan akan dihadirkan membersamai ruang dengar Anda, istirahat Anda dengan lantunan ayat Al-Quran, Quran Surat An-Naml sahabat MK di malam hari ini. Alhamdulillah sahabat MK, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, dan juga dalam kondisi apapun, baik yang sedang sambil beristirahat ataupun juga sambil beraktivitas ya di malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah lancarkan selalu, dan juga di keesokan harinya Allah memberikan kepada kita sebuah kesempatan kembali untuk dapat memaksimalkan segala amanah-amanah terbaiknya sahabat MK. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung mengirimkan atensi pertanyaan berbaginya sahabat MK. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang lainnya, juga tentunya menjadi kebaikan untuk kita sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sudah di penghujung kebersamaan di malam hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal amal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya Karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal, di mana kita meninggal, dengan cara apa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati. Stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Wasilatil Qa'imah Ati Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wab'athu Maqaman Mahmudanil Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaAllah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Buku yang tidak melihat kebenaran.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, setelah salat subuh di jam 5 pagi, sahabat MK, dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah. Seperti biasa di hari Rabu, kali ini sudah bertepatan di hari yang ke-23 bulan September 2026 atau sudah memasuki juga di hari ke-12 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa hingga jam 6 pagi nanti kita akan sama-sama menggali ilmu sahabat MK, mengoptimalkan waktu pagi yang sudah Allah berikan untuk kita gunakan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan menuntut ilmu yang insyaallah dengan hadirnya waktu yang kita gunakan untuk mendapatkan ilmu hikmah sahabat MK, insyaallah diturunkan keberkahan di waktu pagi kita. Yang pagi hari ini insya Allah nanti kita akan simak bersama dengan asatidah sahabat MK dari tim Darut Tauhid. Dan alhamdulillah program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya ini juga sudah tersambung siar di sejumlah

melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan terhitung sebagai amal soleh, sahabat MK, dan penyemangat untuk memulai hari di hari Rabu ini. Yang alhamdulillah juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Anda pun kini bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di laman mkfmnetwork.com. Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang dapat ditemukan di Play Store ponsel Android Anda. Insya Allah dengan kemudahan teknologi yang semakin berkembang pesat, Anda bisa menyimak sajian ilmu, sajian hikmah di pagi hari ini tidak terbatas jarak, sahabat MK. Dan tadi ya, alhamdulillah juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay di MKFM Network seperti di frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap. Di wilayah Pangkal Pinang ada Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, juga di Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyiarkan sajian ilmu dalam program MK Pagi Muslimah ataupun juga MK Pagi setiap harinya, sahabat MK. Anda juga yang mengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.

0: Dan alhamdulillah sahabat MQ, pagi hari ini peluang kebaikan juga kami hadirkan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Bila kenangkan
0: sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama kali ini masih ada luka dan derita panjang yang terjadi di Gaza. Muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Kali ini DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup
0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini dalam program MQ Pagi Muslimah kita akan simak bersama dengan Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan tugas dan hak

0: istri dalam Islam. Anda yang ingin ikut bergabung, berbagi atensi ataupun pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, baik itu salam satu rahmi ataupun juga laporan kualitas siaran di pagi hari ini. Silakan Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah, di pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, Ustazah Siti Sumarni. Insyaallah kita akan segera membahas berkaitan dengan tema kita, yakni tugas dan hak istri dalam Islam, sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustazah Siti di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, atas sifat.
0: Alhamdulillah Ustazah, insyaallah dalam kondisi sehat baik ya di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali Ustazah Siti, dan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali menggali hikmah serta ilmu berkaitan dengan tugas dan hak istri dalam Islam. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah. Wala takhilna ila nafsina tarfata ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, tidak terasa pendengar ini kita sudah menjelang Ramadan 6 bulan yang akan datang ya, seperti kebiasaan orang-orang soleh dulu bahwa 6 bulan menjelang Ramadan mereka suka berdoa. Ya Rob, sampaikan kami ke bulan Ramadan yang akan datang. Demikian pula kita tidak ada salahnya pasang doa dari sekarang ya, karena tidak ada yang menjamin bahwa kita akan sampai ke Ramadan yang akan datang. Semoga siapapun yang saat ini menyimak, Allah sampaikan ke Ramadan yang akan datang ya, sehingga persiapannya lebih matang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendengar MK yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang rumah tangga, seringkali yang terdengar itu adalah bahwa istri harus taat kepada suami. Benar bahwa bagian dari tanggung jawab seorang istri itu adalah ketaatan kepada suami, tapi tentunya dalam perkara yang makruf gitu. Tapi jangan sampai pembicaraan berhenti di sana. Kenapa? Karena Islam pun mengajarkan suami memiliki kewajiban terhadap istrinya. Yang mana ini berarti istri yang harus ditunaikan oleh suami. Sehingga rumah tangga dalam Islam itu bukan hubungan siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling banyak menunaikan amanah kepada Allah. Mari sahabat MP kita evaluasi rumah tangga kita selama ini. Tidak ada saling menyalahkan, tapi mari saling mengisi dan berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah. Karena kalau menjadi hamba Allah yang terbaik, pasti di dalam rumah tangga akan ditunaikan hak dan kewajibannya, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami. Kenapa? Karena rumah tangga itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi rumah itu adalah tempat beribadah, terutama tempat mendatangkan ketenangan, tempat untuk mendidik anak, tempat untuk menjaga kehormatan, tempat untuk saling menolong dalam kebaikan, dan yang terutama adalah untuk bersama-sama menuju surga. Sehingga istri bukan sekedar melayani suami, tapi lebih luas daripada itu. Istri adalah seorang hamba Allah yang sedang menjalankan amanah, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu. Nah, apa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri? Tentu kalau pendengar MQ, nah insya Allah sudah pada paham kalau secara pemahaman, tapi yang paling butuh perjuangan adalah aplikasinya dalam sehari-hari, karena terkadang dibenturkan dengan kondisi yang ya tidak seindah yang dibayangkan. Tapi yang paling pasti tugas dan tanggung jawab istri itu taat kepada suami, tapi dalam hal yang ma'ruf, sehingga ketaatan ini itu ada, ketaatan kepada suami ini tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada Allah. Maka jika suami meminta untuk meninggalkan sholat, jelas itu mah harus ditolak. Jika suami meminta untuk membuka aurat, itu bilangin dari, jelas tidak boleh gitu. Lalu ini mah sekedar ini aja ya, sekedar apa teh, sekedar evaluasi aja dan sekedar mengingatkan aja, karena sudah sering dibalas itu. Karena yang paling penting mudah-mudahan nanti didiskusi lebih ini ya Teh Sipa ya, lebih banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh berbagai kondisi rumah tangga yang ada, karena tipe-tipe rumah tangga itu beda-beda ya ujiannya dengan ujian masing-masing. Teh Sipa, ini suara saya jelas nggak?
0: Alhamdulillah jelas Ustaz.
1: Oh, oke. Jadi saya lanjut ya. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga kehormatan diri. Nah, menjaga kehormatan diri ini berarti menjaga aurat, menjaga pergaulan, menjaga komunikasi dengan lawan jenis, menjaga kehormatan suami, tidak menceritakan aib rumah tangga kepada sembarang orang, karena terkadang maaf ya suka keceletot, apalagi kadang menjaga kehormatan di dunia digital itu juga harus diperhatikan. Jadi misalkan curhat masalah suami di status WA atau mengunggah sindiran atau membuka aib pasangan kepada teman-teman. Jadi memang tidak semua masalah rumah tangga harus menjadi konsumsi publik. Ada masalah yang hanya cukup disampaikan kepada, terutama kepada Allah dalam bentuk doa, atau disampaikan kepada saat pasangan dalam bentuk dialog, atau kalau kita butuh orang, cari orang yang amanah ketika memang diperlukan. Itu yang tidak mudah, karena apalagi kalau wanita itu biasanya kan perasaan, jadi inginnya sedih bareng-bareng gitu. Ini harus dilatih. Harus dilatih. Tapi kalau kita yakin bahwa ada Allah yang selalu menolong kita, insya Allah. Andai kata kita berniat atau berajam, dua-duanya terutama, ingin memperbaiki kondisi rumah tangga ke arah yang lebih baik lagi, insya Allah, Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya. Tapi sebaliknya, kalau memang sudahlah, ini nggak bisa diselamatkan dan sepertinya udah nggak ada jalan, ya mudah-mudahan itu tidak jadi doa ya. Tapi yang paling penting berjuanglah untuk sama-sama memperbaiki. Nah, kemudian juga menjaga amanah harta suami. Ini barangkali berkaitan dengan bagaimana seorang istri belajar untuk mengelola amanah ini dengan sebaik-baiknya. Biasanya kan kadang keuangan itu rata-rata ya, ada yang di suami, ada yang di istri. Nah, pastikan pada saat mengelolanya harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apalagi kalau memang dikasihnya terbatas gitu, tidak boros atau tidak menyembunyikan pengeluaran yang penting, sehingga diketahui oleh suami. Sehingga kalau ada apa-apa, suami juga bertanggung jawab gitu. Dan yang paling penting, bermusyawarah dalam perkara keuangan. Sehingga punten ya, terkadang tiba-tiba ada orang yang nagih, apa ini? Ternyata istrinya yang pinjam sana, pinjam sini tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, ini merupakan awal yang tidak bagus. Jadi sebaiknya memang dikomunikasikan gitu. Kemudian juga menjaga rumah dan keluarga, bahwa dikatakan setiap kalian, hadis itu juga katakannya bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk kita wanita yang menjadi pemimpin di rumah suaminya pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka itu yang harus sangat kita perhatikan. Bagaimana seorang istri memiliki peran besar dalam menciptakan suasana rumah, mendidik anak, menjaga harta, membantu membangun suasana iman di rumah, itu luar biasa. Jadi istri itu bukan hanya sekadar pelayan, tapi pemegang amanah dan penjaga. Di samping tugas dan tanggung jawab istri juga membantu suami dalam kebaikan. Jadi rumah tangga yang baik itu bukan suami berjalan sendiri, istri berjalan sendiri. Bukan, tapi suami dan istri saling membantu menuju ketaatan kepada Allah. Indah andai kata saling mengingatkan, baik dalam, terutama dalam pondasi iman, yaitu sholat ya. Abi atau mas atau bang sudah sholat gitu. Jadi mengingatkan itu tidak hanya makan atau kerja, enggak, tapi saling mengingatkan untuk ibadah. Jangan lupa baca Al-Quran, atau besok ya, atau ayo kita sedekah apa tuh yang terbaik untuk setiap harinya. Yang jelas rumah harus menjadi rumah yang hidup dengan iman. Karena kalau rumah dihidupkan dengan iman, mudah-mudahan membawa ketenteraman ya. Dan yang paling harus diperhatikan juga adalah menjaga komunikasi. Istri tidak dituntut untuk menjadi manusia yang tidak pernah marah, kecewa, atau sedih. Tidak, istri juga manusia. Tapi yang perlu dipelajari adalah cara menyampaikan perasaan dengan cara yang baik. Coba bedakan. Misalkan, ayah memang tidak pernah peduli sih. Tapi bedakan kalau kita begini. Ayah, ibu sebenarnya sedang merasa sedih. Bolehkah kita berbicara ini dengan tenang? Itu beda ya, ini hanya hasilnya. Nah itu juga kan berarti harus dilatih ya. Karena nggak bisa bimsalabim, apalagi kalau yang memang tidak terbiasa. Gitu. Yeah. Tapi kalau untuk kebaikan memang harus dibiasakan. Gitu. Nah, sekarang baru kita membahas tentang hak-hak istri. Kenapa? Karena biasanya kan yang di ini kan kewajiban istri aja. Tapi hak istri itu pun harus diperhatikan. Pertama, hak mendapatkan nafkah. Nah, nafkah ini bukan hanya sekedar kalau suami sedang baik, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab suami. Baik, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan dasar keluarga. Hanya memang kalau untuk kondisi sekarang itu, ya yang namanya rumah tangga kan beda-beda ya Teh Sipa ya. Ada memang yang diuji dengan ekonomi sehingga istri harus jadi tulang punggung. Ya kalau memang sama-sama rindu dan saling mengisi gitu. Kan ada yang kalau suaminya ongkang-ongkang aja istrinya yang but-but yang kesana kemari gitu. Itu juga gak baik. Kenapa? Karena hak istri adalah mendapatkan nafkah. Juga mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, ini yang harus mesti diperhatikan. Jadi, kepemimpinan suami itu bukan bebas memperlakukan istri sesukanya, enggak. Tapi, kepemimpinan itu adalah amanah. Maka, suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan ma'ruf. Coba kalau lihat sekarang ini ya Teh Sipa, aduh ya Allah, bagaimana zaliman seorang suami terhadap istri. Mudah-mudahan kita terhindar dari sana ya. Padahal sebaik-baik suami itu, tolak ukur kesolehan seorang laki-laki itu adalah bagaimana dia berlaku baik terhadap istrinya. Jangan sampai kalau di luar mah tersenyum aja, tapi kalau di rumah marah-marah aja. Kalau di luar mah lembut gitu, penyayang, tapi kalau di rumah mah menik ketus, kasar. Nah, kebalikannya ya. Tapi saya harusnya dua-duanya ya. Di rumah baik, di luar baik. Tapi insya Allah sih kalau memang baiknya dari dalam, itu gak akan membeda-bedakan. Cuman andai kata baik kepada yang memang layak dibaiki, maksudnya teh memang itu tugasnya, yaitu kepada seorang istri, oh itu punya nilai lebih gitu. Punya nilai. Dan Rasulullah mencontohkan itu, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Nah, dan yang tak kalah penting ini, hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, itu yang apa ya, yang harus diperhatikan. Karena jangan sampai ibadah seseorang itu membuat AB terhadap pasangan gitu. Nah, sehingga suami yang sibuk bekerja, sibuk berdakwah, sibuk berorganisasi, sibuk bermain gadget gitu, tapi tetap perlu menyediakan waktu untuk istrinya. Kenapa? Karena kadang seorang istri itu tidak meminta barang mahal. Tidak, karena seorang istri kadang hanya ingin didengarkan saja, atau hanya ingin diperhatikan, atau hanya ingin dihargai, atau hanya ingin diajak bicara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan termasuk hak istri juga adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, tentunya ya secara makruf ya. Nah, ini tidak dibolehkan untuk menjadi alat membenarkan kekerasan dan pemaksaan. Nah, dalam hal ini kasih sayang, kesepakatan, penghormatan, tidak adanya paksaan yang membahayakan, itu harus diperhatikan, termasuk kesehatan juga gitu. Kenapa? Karena suami dan istri kan memiliki hak satu sama lain. Nah, kemudian juga mendapatkan perlindungan. Kenapa? Karena semakin besar amanah kepemimpinan, maka semakin besar pula pertanggungjawaban. Suami bukan penguasa rumah, tapi suami adalah pemimpin yang akan ditanya tentang keluarganya. Maka seorang suami tidak boleh merendahkan istri, menghinanya, apalagi menzoliminya, mempermainkan perasaannya, atau mengabaikan kewajibannya. Ya, itu kan secara teori ya, dan prakteknya memang harus dilatih. Dan hak dihormati sebagai manusia dan pasangan itu pun harus diperhatikan. Nah, istri adalah pasangan hidup. Karena kadang ada yang merasa istri itu sebagai pembantu rumah tangga, enggak, seorang istri yang paham enggak merasa seperti itu. Istri itu adalah pasangan hidup, ibu dari anak-anak, dan yang terutama adalah seorang hamba Allah yang memiliki kehormatan. Sehingga harus saling menghormati, baik ataupun suami. Nah, apakah ini yang sering menjadi pertanyaan? Seorang istri wajib mengerjakan semua pekerjaan rumah? Nah, tentunya ini harus dipahami sebagai tanggung jawab yang dikerjakan dengan kerjasama dan kesepakatan. Jadi bukan alasan untuk saling merendahkan. Bukankah Rasulullah sendiri juga sering membantu keluarganya? Jadi andai kata di antara keduanya ada yang lebih luang, sok saling membantu. Jangan sampai melihat istri what bit beteh, suami mah diem aja. Tidak seperti itu. Bisa jadi kan suami sekali-kali mencuci, membantu membersihkan rumah, menjaga anak, atau membantu pekerjaan istri. Dan ini bukan berarti kehilangan kewibawaan. Enggak. Justru ini merupakan salah satu keladanan Rasulullah. Nah, kesalahan yang perlu dihindari oleh kita sebagai seorang istri adalah bahwa menganggap ketaatan berarti kehilangan harga. Tidak. Menjadi istri yang taat bukan bahwa tidak boleh punya pendapat. Seorang istri boleh menyampaikan pendapat, boleh berdiskusi, boleh menyampaikan keberatan, boleh mengingatkan, tapi tetap harus dilakukan dengan adab dan cara yang baik. Dua, terkadang menganggap semua masalah harus ditanggung sendirian. Tidak selalu. Jika persoalan itu serius dalam rumah tangga, jangan merasa harus memendam semuanya. Cari bantuan dari pihak yang amanah dan kompeten. Bisa konselor atau ustad-ustadah yang memahami tentang fikih keluarga, atau siapapun pihak yang berwenang yang apabila terdapat tindakan yang membahayakan bisa diantisipasi dan bisa ada solusinya. Karena sabar itu bukan berarti membiarkan kezaliman terus berlangsung, ya. Tetap kita pun harus bertahan dalam ketaatan. Tapi tadi ada yang memang kita butuh bantuan orang lain. Gitu. Atau, dan yang ketiganya ini, membandingkan suami dengan suami orang. Suami ibu Ani mami romantis. Suami bu kita mah bacanya besar. Seneng ya kalau suami Bu Mary mah sering memberi hadiah gitu. Ingat sahabat MP bahwa kita hanya melihat kepotongan kehidupan orang lain. Aslinya mah gak tahu. Maka jangan membandingkan seluruh rumah tangga kita dengan bagian terbaik rumah tangga orang lain. Sama-sama lah. Semuanya juga ada plus minusnya gitu. Nah, mari sahabat MC, kita setelah kajian ini ya, kita berlatih untuk pertama tanyakan kepada diri. Saya sudah menjadi istri yang amanah belum ya? Saya sudah menjaga kehormatan suami enggak ya? Saya sudah menjaga hartanya enggak ya? Saya sudah komunikasi dengan baik enggak ya selama ini? Apakah saya membantu suami dalam ketaatan? Itu tanyakan. Lalu tidak cukup dengan itu. Lalu yang kedua adalah syukur. Syukuri. Coba sebutkan minimal 5 kebaikan suami. Bukan untuk menutupi kekurangannya. Ini agar hati tidak hanya melihat kekurangan. Kalau kita melihat satu kekurangan, coba lihat 3 kelebihannya. Mudah-mudahan tidak terlalu enak gitu ya. Tidak terlalu ngenes ya. Mudah-mudahan itu jadi ada apa ya, tidak menutup kebaikannya ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan, terutama kalau kita sadar bahwa tadi yang di pertama itu rasanya saya belum amanah, maka belajarlah untuk amanah. Kalau misalkan kita punya kebiasaan yang harus diperbaiki. Misalkan, saya akan berhenti mengeluhkan suami di medsos. Atau misalkan, saya akan belajar berbicara tanpa membentak. Kalau yang biasanya bicaranya tegas gitu ya. Atau saya akan lebih menghargai usaha suami. Pokoknya cari perbaikan kecil aja. Enggak usah yang muluk-muluk. Yang memang bisa kita lakukan dan selama ini kita kurang melakukannya. Kenapa? Karena apa ya? Manusia ini memang tidak sempurna. Maka yang harus kita kejar itu adalah istri yang terus memperbaiki. Kalau misalkan hari ini kita masih mudah marah, belajar untuk menahan marah. Kalau selama ini komunikasi kurang baik, belajar berbicara lebih lembut. Pokoknya sesuaikan aja ya. Kalau misalkan selama ini terlalu boros, belajar amanah. Dan, nah ini ibu-ibu. Nah, kalau selama ini jarang mendoakan suami, yuk mulai malam ini kita doakan. Kalau selama ini sering membandingkan, ayo belajar bersyukur. Semoga doa seorang istri yang tidak diketahui siapapun menjadi salah satu sebab Allah memperbaiki rumah tangga. Ya. Jadi menjadi istri yang solehah bukan berarti menjadi perempuan yang kehilangan dirinya. Tapi jadilah perempuan yang taat kepada Allah, menunaikan amanah sebagai seorang istri, menghormati suami, mendidik anak dengan iman, dan jaga kehormatan keluarga. Dan pada saat yang sama, pahami hak-hak yang Allah berikan adanya. Rumah tangga bukan tempat mencari siapa yang menang, tapi tempat belajar. Tempat belajar apa? Tempat belajar bagaimana kita sama-sama menjadi orang yang Allah cintai. Ya, maka mari kita bangun rumah tangga dengan tiga kata. Taat kepada Allah, amanah terhadap pasangan, dan penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, melindungi kita dari pertengkaran yang tidak perlu, dan menjadi pasangan kita sebagai jalan menuju ridho. Pengantar teh panjang teunya teh Siva.
0: Insyaallah
1: alhamdulillah. Mangga silahkan kalau ada yang mau berbagi dengan tenang hati. Tidak harus saya bertanya ya. Karena kalau ilmu mah udah banyak, pengen dengar MP mati mana-mana.
0: Masyaallah. Jazakillah khair Ustazah Siti untuk ilmunya, hikmahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat MK yang ingin ikut berdiskusi, berbagi, berdialog bersama, kirimkan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini Ustazah Siti sudah ada yang berbagi juga. Ini berkaitan dengan kisah seorang istri nih dari hamba Allah di Cibiru Ustazah. Jadi sahabat kita ini awalnya aktif kajian Ustazah. Alhamdulillah, meskipun aktif ikut kajian keluar rumah, ini kewajiban di rumah tetap disiapkan. Cuman terkadang ada kalanya ketika suami pulang bekerja, ini istri belum selesai kajian ya Ustazah. Jadi kadang masih di luar. Nah, karena beberapa kali mengalami hal seperti itu, sekarang akhirnya suaminya ngelarang istri untuk ikut kajian Ustazah. Dan bahkan sempat bilang tidak akan ridho kalau istrinya berangkat ke kajian. Nah, ini jadi pertanyaan juga ternyata Ustazah Siti, fenomenanya adalah bagaimana kemudian sebagai seorang istri menanggapi suami yang kemudian sampai berucap seperti itu. Bagaimana kemudian supaya istri bisa tetap mencari ilmu Ustazah, apalagi kalau sampai tidak dibolehkan keluar rumah begitu. Hatur nuhun Ustazah Siti, silakan Ustazah.
1: Iya. Ya. Itu memang butuh perjuangan ya. Tapi ingat tadi muhasabah dulu ya. Kenapa suami sampai melarang begitu? Ya itu tadi. Nah, bisa jadi kalau misalkan sebelumnya disiapkan dulu. Kita udah tahu tuh bahwa kita akan, dan itu harus memang plan A, plan B, plan C gitu. Kalau memang kajiannya belum selesai, bisa jadi sebelum suami pulang kita pulang duluan. Bisa jadi begitu kalau memang belum disiapin, apalagi kalau tipe suaminya itu memang ingin disiapkan gitu. Karena kan beda-beda ya tipe suami, ada yang enggak ribet gitu, pokoknya mah sok aja gitu, apalagi ini kan kekajiannya, berarti kan membantu suami juga. Karena kalau istrinya, naudzubillah min dzalik ya, kalau istrinya kurang ilmu juga jadi bencana juga bagi suaminya gitu. Saya pikir tinggal dikomunikasikan, dan kita jangan terlalu itu juga. Oh, masa sih kok kajian juga usah meninggal dilarang gitu. Kan tadi ya, ketaatan kepada suami itu memang tidak mutlak gitu. Tapi ini butuh butuh dialog, Bu ya. Butuh komunikasi yang cantik. Coba cari alasannya gitu. Karena bisa jadi keningan kajian teh sehingga suaminya jadi terlantar gitu. Jadi pastikan peran utama kita sebagai istri aman gitu, sehingga suami tidak merasa di nomor dua kan, dan tidak merasa diabaikan gitu. Saya pikir ini masih bisa diinikan, masih bisa diusahakan insya Allah, cuman bisa jadi memang nggak bisa labi. Jadi coba cari tahu apa yang menyebabkan keberatan, dan jangan pada saat lagi capek, lihat situasi dan kondisinya lagi tenang, lagi nyantai, pokoknya suaminya lagi happy, masuk tuh sedikit-sedikit gitu. Apa sih, kenapa sih gitu ya. Nah, kalau udah tahu itunya, jawabannya itu yang harus kita garis bawahi. Nah, sehingga kalau mau pergi berarti siapkan segalanya gitu. Itu satu. Atau yang keduanya tadi, kalau misalkan aduh enggak sempat nih, maka tidak ada salahnya kajian ikut, tapi suami juga terurus, bisa jadi lebih awal pulangnya. Atau cara ketiga, kan sekarang mah tidak senantiasa offline ya, ada kadang online-nya. Bisa jadi via Zoom, bisa jadi kita ikutnya gitu. Karena kalau untuk zaman sekarang mah untuk kajian teh luar biasa. Tidak seperti dulu ya, harus di Zoom. Kalau sekarangnya kan ada online-nya. Carilah ada online-nya enggak, sehingga kerjaan rumah bisa dikerjakan, ilmu bisa disimak begitu. Jadi carilah celah-celah yang memang bisa kita masuk. Kalau memang kita tetap ingin kajiannya, ya amankan dulu suami. Kenapa? Karena tugas utama kita adalah istri. Gitu. Benar bahwa menuntut ilmu itu juga wajib. Gitu. Tapi tanpa mengabaikan yang utama, apalagi suami udah protes begitu ya. Berarti kan ada yang harus diperbaiki. Gitu. Insya Allah kalau semuanya berjalan lancar mah baik-baik aja. Insya Allah. Gitu. Dan teteh jangan merasa tertekan, jadinya kuhul ataupun jadi marah ke suami gitu. Padahal bisa dibicarakan dengan baik-baik. Pokoknya kita jangan sampai terpancing emosi ya. Bisa dibicarakan dengan baik-baik, insya Allah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih atas nasihatnya, Ustazah. Dan kali ini dari Buah Batu Bandung, Ustazah, ini pertanyaannya, bagaimana cara memaafkan suami yang selingkuh, Ustazah? Dia meninggalkan wanita lain itu, tapi ternyata di belakang sahabat kita ini masih berkomunikasi. Bagaimana cara saya memaafkan seutuhnya? Karena kalau dari informasi yang dibagikan, ini sudah punya anak 3 orang dan sudah besar-besar, Ustazah. Apakah anak-anak juga perlu tahu perbuatan dari ayahnya? Silakan Ustazah Siti.
1: Nah, yang Masya Allah. Ibu, semoga Allah kuatkan ya. Memang bukan hal yang mudah. Saya bisa membayangkan betapa kadang hancur ya. Kadang sudah kepercayaan penuh tiba-tiba harus dirusak, dan itu butuh perjuangan untuk bisa mengembalikan trust itu, untuk mengembalikan kepercayaan itu. Yang paling pertama dan utama sekali, Bu, ini harus dilatih banget, dilatih untuk husnudzon. Kenapa? Karena pastilah, Bu, kalau mana-mana atau ada apa-apa, ini jangan-jangan ini lagi, jangan-jangan itu lagi, apalagi sudah ada bukti-bukti begitu ya. Tapi semoga dengan kita mengedepankan husnudzon, tapi tetap juga kan kewaspadaan harus. Husnudzon ini mencegah suami untuk berlaku lebih jauh ataupun bisa jadi menghentikan selingkuh. Perselingkuhan ini ya. Yang paling pasti, ibu harus perbaiki ibadah supaya ibu punya kekuatan untuk tetap berdiri. Karena pasti kalau perasaan sudah diombang ambing, kadang mau ini mau itu juga jadi kemana-mana gitu. Jadi puntennya, jadi ke melayani suami juga jadi berkurang. Kadang anak juga jadi orang maring tenangnya, jadi tumpuan ataupun jadi jadi ke anak gitu, karena marah ke suami jadi ke anak gitu. Itu yang harus diwaspadai. Ibu, kuatkan sholat malamnya, minta kepada Allah, adukan kepada Allah, doakan suami yang baik-baik. Ya Allah, jaga hati suami, pelihara iman, pelihara matanya, pelihara kehormatannya, mintakan doa yang terbaik. Kalau memang selama ini berada di jalan yang tidak baik, kembalikan untuk diperbaiki ke jalan yang lurus. Pokoknya pertama sekali itu yang harus terus dipasang, sekalipun harus berjuang dengan suasana hati. Karena fitrahnya pasti sakit lah, pasti sakit. Sehingga, boro-boro ngedoakan. Karena kadang yang teringat, yang ada dalam bayangan adalah pengkhianatannya. Dan itu butuh perjuangan banget. Tapi insya Allah, kalau kita membesarkan rahman rahimnya Allah, semoga Allah lah yang menghilangkan rasa sakit itu. Dan kita gak bisa ubah suami ya, Allah yang mengubah hati suami. Maka laporkan kepada yang memiliki hati. Itu secara batin. Secara jasmani, nah, dialog ini yang harus dibangun. Komunikasi ini yang harus dibangun. Coba bicara dari hati ke hati. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh suami itu? Dan nextnya seperti apa? Mau dibawa kemana rumah tangga ini? bicara dengan baik-baik. Tapi kalau ibu dalam kondisi emosi, tahan dulu. Maka tidak ada salahnya kalau ibu mau bicara dengan suami, ibu bisa jadi sholat dulu 2 rakaat. Ya Allah, kuatkan saya. Karena pasti inginnya mah ngambek, inginnya mah berontak, inginnya ya udahlah, sok pilih aku atau tidak. Tidak seperti itu. Kalau masih bisa diperbaiki, bismillah. Kalau untuk ke anak, lihat aja situasi dan kondisinya. Kalau anak masih kecil, gak usah. Tapi kalau anak sudah besar, biasanya bisa diajak diskusi ya. Dan kadang juga lihat juga kalau anaknya ini gak apa tuh, udah memahami. Maksudnya gini, kan kadang ada anak yang easy going aja, gak peduli gitu ya. Tapi kalau anak yang baik pasti akan mensupport, dan mudah-mudahan anak juga bisa membantu untuk menyadarkan ayahnya gitu. Karena ada juga kan yang karena usaha anaknya, ayahnya kembali lagi gitu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Yang paling penting, ibu jangan putus asa dan sudah merasa aduh udah rumah tangga saya hancur. Enggak bu, masalah itu akan senantiasa ada. Dan yang paling pasti, enggak usah saling menyalahkan, tapi bagaimana saling menguatkan dan hadapi bersama. Insya Allah, manakala kita ingin memperbaiki, punya niat ingin memperbaiki rumah tangga ini, Allah akan membantunya. Tapi kalau kita sudah mencapai, udah rumah tangga saya mah hancur, ya begitulah. Tergantung ini kita, tergantung apa. Iya. Jadi bismillah ya Bu, plan A, plan B, plan C-nya. Tapi yang paling terutama, ibu amankan dulu hati ibu, supaya pada saat ibu berbicara, pada saat ibu mengingatnya, tidak mellow dan ibu tetap kuat. Saya punya Allah yang tidak pernah mengkhianati. Selamat berjuang Bu. Mudah-mudahan Allah terus membimbing keluarga ibu ya, dan mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillah Ustazah Siti Sumarni untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan bisa kembali bersilaturahmi Ustazah Siti di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah Siti. Masya Allah, dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini telah kita simak bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang istri dalam Islam. Mari kita doakan bersama agar Ustazah beserta keluarganya senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini masih kami buka lebar peluang kebaikan. Anda yang juga ingin bersedekah, beramal, dan terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf, sahabat MK. Kita semua bisa melakukannya. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di dalam genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula kemudian khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Semula harapanku.
0: Peluang kebaikan lainnya sahabat MK, kita ketahui di tengah masih adanya luka derita di wilayah Gaza, sebuah ikhtiar sedang dibangun Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini insya Allah nanti akan menjadi lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut ambil peran menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Tidak melihat kebenaranmu, ya Allah Tuhan.
0: Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung kebersamaan pagi hari ini. Mohon maaf atensi yang sudah Anda kirimkan tidak dapat kami sapa satu persatu. Mudah-mudahan atensi yang dikirimkan, doa-doa baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saatnya kita berada di penghujung kebersamaan, sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah

0: sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat

0: membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Tips sehat Islami.
2: Andai kata ada misalnya perut di sebelah kanan yang sakit, unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja, kan itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, Dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ingkat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah, hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik gak disuntik, pembuluh darah gak dikasih obat, mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
6: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

Sahabat MQ, pada suatu kesempatan, sebuah sekolah tengah mengadakan pementasan drama. Pentas drama ini amat meriah dengan siswa-siswi sekolah sebagai pemainnya. Setiap anak mendapatkan peran masing-masing dengan pemilihan kostum sebagai pendukung karakter yang diperankan. Saat itu, semua tampak serius. Karena selain pertunjukan yang ditampilkan di hadapan para orang tua, akan ada hadiah pula untuk anak yang menampilkan penampilan terbaik. Lakon drama pun berjalan dengan sempurna. Semua anak tampil dengan maksimal. Ada yang berperan sebagai petani, lengkap dengan cangkul dan topinya. Ada juga yang menjadi nelayan dengan jala yang disampirkan di bahu. Di sudut lain, tampak pula seorang anak dengan raut muka ketus karena perannya sebagai pak tua yang pemarah. Sementara di satu sudut lainnya, terlihat anak dengan wajah sedih, layaknya pemurung yang selalu menangis. Tepuk tangan dan sorak dari para orang tua juga guru pun terus terdengar. Kini, tibalah di akhir pementasan drama. Dan itu berarti, sudah saatnya Pak Guru mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Setiap anak tampak berdebar-debar, berharap mereka terpilih menjadi pemain drama yang terbaik. Tidak hanya itu, para orang tua pun ikut berdoa, membayangkan anak mereka menjadi yang terbaik. Akhirnya, Pak Guru pun menaiki panggung. Tanda bahwa tidak akan lama lagi, pemenang akan diumumkan. Setelah berada di tengah panggung, Pak Guru pun menyebutkan sebuah nama sebagai seorang pemenang, dan ia adalah anak yang memerankan sosok Pak Tua Pemarah. Dengan wajah berbinar, sang anak bersorak gembira. "Aku menang," begitu ucapnya. Ia pun bergegas menuju panggung, diiringi kedua orang tuanya yang tampak bahagia. Tepuk tangan terdengar lagi. Orang tua si anak menatap sekeliling, menatap ke seluruh hadirin dengan bangga. Pak Guru pun kemudian menyambut mereka. Namun, sebelum menyerahkan hadiah, tak lupa Pak Guru bertanya kepada sang juara. "Selamat, Nak. Kamu memang hebat. Peranmu sebagai seorang yang pemarah terlihat bagus sekali. Apa rahasianya sehingga kamu bisa tampil sebaik ini? Kamu pasti rajin mengikuti latihan ya?" tanya Pak Guru kepada anak tersebut. Sang anak kemudian menjawab dengan polosnya, khas anak sekolah dasar. "Terima kasih atas hadiahnya, Pak. Tapi sebenarnya, saya harus berterima kasih juga kepada ayah saya. Karena dari ayahlah saya belajar berteriak dan menjadi pemarah. Saya meniru semuanya dari ayah. Ayah sering berteriak kepada saya, maka bukan hal yang sulit lagi bagi saya untuk menjadi pemarah seperti ayah," ucap sang anak. Mendengar penuturan sang anak, tampak wajah sang ayah yang mulai tercenung. Seisi ruangan pun seketika senyap. Begitu pula orang tua sang anak yang tidak bisa berkata-kata. Jika sebelumnya mereka merasa bangga,
kini keadaannya berubah, mereka jadi merasa sangat bersalah dan bertekad untuk memperbaiki cara mereka berperilaku dan berinteraksi dengan anak di rumah. Sahabat MQ, anak adalah pengamat dan peniru ulung, sehingga betapa besar pengaruh perilaku orang tua dalam membesarkan dan membentuk pribadi mereka. Maka, menjadi orang tua yang senantiasa memberikan keteladanan adalah sebuah ikhtiar. Semoga kita semua bisa terus berperilaku baik dan penuh kasih sayang kepada keluarga, sehingga terbentuklah rumah yang menjadi surga bagi para penghuninya, di mana semua orang merasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mari kita kembali terus bersemangat mengisi waktu dengan mengumpulkan amal-amal terbaik kita, menambah terus ilmu juga pada diri kita, yang mudah-mudahan sahabat MK dengan kita senantiasa menghadirkan kesungguhan dan serius ya untuk mengisi waktu dengan ikhtiar-ikhtiar yang terbaik dan juga mencari ilmu-ilmu yang terbaik. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sahabat MK pada pribadi yang terbaik, yang bisa juga menghadirkan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda ya sahabat MK dalam program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli, yang hari ini kembali hadir mengudara untuk Anda di hari Rabu. Kita masuki hari ke-11 ya hari ini di bulan Rabiul Akhir, bertepatan dengan hari ke-23 di bulan September. Hingga jam 9 mendatang, sahabat MK, sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli kembali akan membersamai dengan ragam segmen yang sudah disiapkan sahabat MK ya untuk Anda. Informasi-informasi terkini kita kembali akan perbarui rangkaiannya dalam Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Menyambung di hari Rabu, mari kita kembali menajamkan ilmu ya seputar bincang ekonomi syariah. Hari ini insya Allah kita kembali akan ikuti perbincangannya, ditutup dengan segmen MKpedia. Dan untuk mengawali kebersamaan pagi hari ini, kita akan saling berbagi informasi manfaat dalam segmen Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda sahabat MQ untuk berbagi informasi manfaat seputar pantauan langsung cuaca di wilayah Anda pagi hari ini seperti apa, kemudian juga informasi lalu lintas di ruas-ruas jalan yang dapat Anda pantau atau Anda yang sedang berkendara pagi hari ini menuju tempat aktivitasnya. Anda bisa menyampaikan juga bagaimana pantauan lalu lintas ya di ruas-ruas jalan yang Anda sudah lalui. Atau Anda yang memiliki juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, berita kehilangan, boleh juga diinformasikan ya. Dan mari saling berbagi inspirasi juga di awal pagi hari ini dengan berbagi jurnal syukur. Anda bisa menuliskan, sahabat MQ, 3 hal yang paling ingin Anda syukuri apa di pagi hari ini. Silakan dapat berbagi ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami awali dengan informasi perakiran cuaca hari ini yang telah dirilis oleh BMKG untuk wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Pagi hari ini untuk wilayah Bandung, atau sepanjang hari ini wilayah Bandung, di hampir seluruh wilayah merata, sahabat MQ, perakiraan cuacanya ini terjadi hujan dengan intensitas yang ringan untuk wilayah Bandung. Perakiraannya serupa dengan hari kemarin juga. Nah, sahabat MQ bisa menyampaikan laporan juga di mana saja nih wilayah yang kemarin turun hujan ya, sahabat MQ. Karena beberapa wilayah kemarin diperkirakan juga turun hujan ya di wilayah Bandung. Hari ini perakiraannya merata di seluruh wilayah. Hujan dengan intensitas yang ringan. Perakiraannya dari BMKG akan mengguyur kota Bandung. Suhu puncak hari ini dengan cuaca perakirannya tadi hujan, suhu normal ya untuk wilayah Bandung berkisar di 30 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Subang, perakirannya hari ini akan juga turun hujan dengan intensitas yang ringan di beberapa wilayah. Wilayah lainnya seperti Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat ini perakirannya akan berawan, sahabat MQ. Bisa dilaporkan juga wilayah Subang, sahabat MQ, pagi hari ini yang sedang menyimak bagaimana kondisi cuacanya ya. Dan untuk wilayah Yogyakarta, untuk perakiraan cuaca hari ini merata di seluruh wilayah akan cerah, sahabat MQ ya, sepanjang hari, bahkan cenderung akan cukup terik nanti di siang hari. Dengan suhu puncak perlu diwaspadai juga untuk wilayah kota Yogyakarta bisa mencapai 34 derajat Celcius. Ini lebih sedikit agak tinggi daripada suhu normal pada umumnya ya di wilayah Yogyakarta. Bisa langsung dilengkapkan pagi hari ini bagaimana kondisi cuacanya di wilayah tempat tinggal sahabat MQ. Dapat menyampaikan juga bersamaan ya dengan informasi pantauan cuaca. Juga Anda bisa menyampaikan informasi lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau atau yang baru saja dilalui oleh Anda sahabat MQ. Mari kita juga saling berbagi informasi manfaat seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, agar kita semakin dapat berwaspada, bersiap siaga ya. Atau berita kehilangan boleh juga dikirimkan agar kami dapat bantu luaskan. Sekaligus 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda sahabat MQ yang sudah berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
11: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
10: Tadabur Quran.
12: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
10: Kajian Juz 30.
13: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
10: Kajian Al-Hikam.
14: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
10: Q&A seputar Al-Quran.
15: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
10: Tafsir dan tahsin.
16: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
10: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
17: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
18: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami di MKFM, program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli pagi hari ini. Mengajak Anda untuk berbagi informasi ya dalam segmen Jurnal Pagi. Silakan, Anda dapat sampaikan informasi seputar pantauan langsung cuaca pagi hari ini di wilayah Anda bagaimana. Kemudian juga bagi Anda yang sudah mulai berkendara menuju tempat aktivitasnya, boleh juga berbagi informasi untuk pantauan lalu lintas di ruas-ruas jalan yang baru saja Anda lalui ya, seperti apa kondisinya. Sekaligus Anda bisa berbagi informasi juga atau berbagi inspirasi dalam jurnal syukur ya. Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin Anda syukuri pagi hari ini apa. Silakan dapat dikirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027.

Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah berbagi informasi melalui WhatsApp MK FM. Kami sapa sudah ada sahabat kita di Cimahi, sahabat Handayani. Pagi hari ini menyampaikan jurnal paginya diawali dengan jurnal syukur ya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa curhat kembali di penghujung malam. Kemudian alhamdulillah katanya masih dianugerahi sakit, tapi harus tetap semangat untuk menjalani hari ini. Insyaallah ya, mudah-mudahan segera fit lagi sahabat Handayani. Alhamdulillah juga bersyukur Allah mudahkan untuk kemarin setelah keluar kampus saat pulang katanya motor-motor yang menghalangi jalan, alhamdulillah dibantu untuk digeser katanya, dan oleh orang-orang yang di sekitar ya, Pak Satpam dan mahasiswa yang berjaga katanya, alhamdulillah. Jurnal paginya menyampaikan pagi hari ini cuaca cerah berawan di wilayah Cimahi. Kemudian doanya disampaikan, alhamdulillah. Untuk kita semua dari sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan berkah katanya untuk kru juga sahabat MK yang sedang menyimak. Terima kasih sahabat Handayani ya dari Cimahi. Kita beralih ke Antapani, sudah ada Ibu Yanti pagi hari ini yang melaporkan cuaca Antapani mulai cerah. Kemudian menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih Allah beri usia, masih bisa menjalankan ibadah wajib dan sunnah, dan kemarin bisa hadir katanya di kajian dengan Ustadz Budi Prayitno. Doanya semoga kita sehat dan dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani ya. Berikutnya ada Pak Yandi di Cijauhura, Buah Batu, melaporkan pagi hari ini cuaca di wilayah Buah Batu cerah, kemudian suhunya sejuk sekali pagi hari ini. Dilaporkan juga oleh Pak Yandi, lalu lintas cukup padat di Jalan Marga Cinta Buah Batu Bandung. Sahabat MK yang akan melintasi ruas Jalan Marga Cinta nampaknya perlu mempersiapkan waktu yang cukup ya, karena dari foto yang dikirimkan oleh Pak Yandi ini cukup padat kondisi lalu lintasnya pagi hari ini. Menyampaikan juga jurnal syukur di pagi hari ini Pak Yandi, alhamdulillah di hari Rabu yang penuh berkah ini Allah masih bangunkan di sepertiga malam, bisa bernafas dan bergerak untuk ibadah, bisa beraktivitas juga seperti biasa katanya pagi hari, berolahraga bersepeda sambil mendengarkan MKFM, alhamdulillah. Doanya dari Pak Yandi, semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK juga yang sedang menyimak. Untuk guru-guru dan kru yang bertugas, semoga senantiasa Allah sehatkan, semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi dari Cijauhura Hilir, Buah Batu ya, sudah menyapa pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3. Ibu Parilah menyampaikan, alhamdulillah sudah sampai rumah kembali dengan selamat sehabis mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintas di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijauhura masih terpantau lancar pagi hari ini. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan dan alhamdulillah kemarin sore hingga tadi malam hujan ringan. Saat ini hawanya sejuk sekali di wilayah GBA 3. Menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah masih dibangunkan oleh Allah dari tidur, masih bisa bernafas, menghirup oksigen dengan gratis, bersyukur juga bisa ibadah dan aktivitas dengan lancar. Salam sehat untuk semuanya, semoga kita semua diberi kelancaran dalam segala urusan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 ya. Ada sahabat Nisa juga dari Subang, sahabat Nisa menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah bersyukur ketiga anak yang saat ini sedang menghadapi UTS katanya diberikan kesehatan dan kemudian senantiasa diberi kelancaran dalam mengerjakannya dan proses belajarnya, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi. Ini sedang belajar di Aliyah MTS dan SD. Mudah-mudahan lancar selalu ya Ibu Nisa. Terima kasih juga pagi hari ini sudah berbagi informasinya. Bersyukur juga Ibu Nisa ini menyampaikan sebagai orang tua bisa dimampukan merawat dan membesarkan anak-anak. Bersyukur bisa ibadah dengan tenang. Dan doanya dari Ibu Nisa, semoga kita semua dikaruniai kesehatan, kelancaran, rezeki, berkah, dan juga senantiasa dakwahnya terus mengudara melalui Radio MKFM. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Nisa dari Subang ya, langsung menyapa pagi hari ini. Ibu Dewi di Cimahi, terima kasih juga pagi hari ini
alhamdulillah masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat katanya untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang manfaat. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Dewi ya di Cimahi dan sahabat MK pagi hari ini yang sudah berbagi informasinya dalam segmen Jurnal Pagi. Kita akan menyambung kebersamaan kita di segmen berikutnya di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli kali ini. Segmen Sudut Pandang pagi hari ini akan menghadirkan perbincangan dengan topik ambang batas parlemen 5% dan bagaimana kita juga menakar antara penyederhanaan partai politik dan keterwakilan suara pemilih. Anda bisa menyampaikan atensi juga ya berkenaan dengan topik ini, sahabat MK. Menurut Anda, apa yang paling penting dalam menemukan ambang batas parlemen ini dan menyederhanakan partai di parlemen, memastikan keterwakilan suara pemilih ini seperti apa menurut Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Selengkapnya perbincangannya hadir untuk Anda selepas kita akan simak terlebih dahulu satu nasyid dari Sutul Harokah, sahabat MK, yang akan membuat kita bersemangat pagi hari ini. Hadapilah dari Sutul Harokah.